0: Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice
0: Rabu 5 Agustus 2026 yang akan dibawakan oleh
1: Pastor John Laba SDB dari Pontianak.
0: Selamat mendengarkan.

0: Saudari dan saudara, pendengar setia Daily Fresh Juice yang saya kasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Pater John Laba STB dari Komunitas Salesian Don Bosco di Sungai Raya, Pontianak. Hari ini hari Rabu, pekan biasa yang ke-18, bertepatan dengan pemberkatan Basilika Santa Maria Maggiore di Roma. Seperti biasa, saya akan membacakan Injil pada hari ini dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28 dan memberikan renungannya. Mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu ke dunia untuk menyelamatkan kami. Dia selalu berkeliling dan berbuat baik. Pada hari ini, kami mengingat kembali bahwa Dia juga melakukan perjalanan keluar komunitas Yahudi untuk menyelamatkan semua orang. Maka kami mohon kepada-Mu, semoga Dia juga senantiasa menginspirasi kami untuk keluar dari dunia kami, untuk menjumpai saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan pertolongan. Kami juga mohon, ya Tuhan, tambahkanlah kebajikan kerendahan hati dalam hidup kami untuk melayani sesama kami, seperti Yesus Kristus Putra-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saudari dan saudara pendengar setia di Livrestus, sekarang saya membacakan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, besarlah imanmu, terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan pada hari ini, kerendahan hati itu menyelamatkan. Pada hari ini kita mengenang kembali pemberkatan Basilika Santa Maria Maggiore di kota Roma. Basilika Santa Maria Maggiore adalah sebuah basilika kepausan. Ada juga basilika-basilika yang lain yang merupakan basilika kepausan di kota Roma, yakni Basilika Santo Petrus di Vatikan, Basilika Santo Yohanes Lateran dan juga Basilika Santo Paulus di luar tembok. Basilika Santa Maria Maggiore itu mulai direncanakan pada abad keempat. Pada saat itu yang menjadi paus adalah Paus Liberius dengan satu mujizat yang terkenal, mujizat salju. Namun basilika itu didirikan dan diberkati itu pada masa kepausan Paus Sixtus yang ketiga pada abad yang kelima. Dan setelah konsili Efesus, basilika ini memang menjadi istimewa karena dijadikan sebagai tempat untuk berdevosi kepada Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Pada saat ini, Basilika Santa Maria Maggiore menjadi semakin populer karena di dalam basilika itu juga terdapat makam Paus Fransiskus. Mari kita kembali ke sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Satu kata yang menjadi permenungan kita bersama pada hari ini adalah kata kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sebuah kebajikan yang tidak bisa kita ungkapkan, tapi kita tunjukkan dalam kehidupan kita yang nyata. Kerendahan hati itu berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Allah Bapa sendiri adalah pokok dari kebajikan kerendahan hati itu sendiri di hadapan umat manusia. Bunda Maria adalah salah satu sosok orang kudus yang dekat dengan kita, yang menunjukkan kebajikan kerendahan hati itu. Paling kurang ada tiga momen yang menunjukkan Bunda Maria itu memiliki kebajikan kerendahan hati yang dia tunjukkan kepada kita. Yang pertama adalah ketika menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel dan dia mengatakan dirinya sebagai hamba Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Momen yang kedua adalah dalam Magnificat. Dalam Magnificat atau Kidung Maria juga ungkapan kerendahan hati sebagai hamba itu keluar dari mulut Bunda Maria. Dan momen yang ketiga adalah bahwa Bunda Maria juga hidup tersembunyi dalam kerendahan hati dan selalu menunjuk Yesus Kristus putranya di Nazaret. Maria itu luar biasa karena menunjukkan kebajikan kerendahan hati. Saya mengingat sekurang-kurangnya dua orang kudus yang juga dalam kehidupan mereka, mereka mengajarkan kebajikan kerendahan hati. Orang pertama adalah Santo Agustinus. Santo Agustinus itu mengatakan bahwa kerendahan hati adalah induk dari segala kebajikan. Dan dia mengatakan, kerendahan hati adalah kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kerendahan hati itu sendiri. Sungguh, kerendahan hati adalah kebajikan yang luhur. Orang kudus yang kedua adalah Santa Teresa dari Avila. Pujangga dari Spanyol ini juga mengatakan bahwa kerendahan hati itu adalah jalan untuk memperoleh kebenaran dalam Tuhan. Untuk mencapai keselamatan perlu jalan kerendahan hati. Kedua orang kudus yang hebat, Santo Agustinus dan Santa Teresa dari Avila, membuka wawasan kita bahwa kerendahan hati itu begitu mulia. Sabda Tuhan pada hari ini juga membantu kita, sebagaimana saya katakan tadi, untuk memahami lebih dalam bahwa kebajikan kerendahan hati itu memiliki daya keselamatan, daya penyembuhan. Tuhan Yesus menyingkir ke sebuah daerah yang jauh di luar komunitas Yahudi. Penginjil Matius tadi kita mendengar Yesus pergi ke sana. Dan ketika tiba di Tirus dan Sidon, yang merupakan komunitas di luar komunitas Yahudi ini, seorang wanita Kanaan tanpa nama itu datang mendekati Yesus dan memohon kepada Yesus untuk bisa menyembuhkan anak perempuannya yang kerasukan setan dan sangat menderita. Tentu saja permintaannya ini tidaklah mulus. Ketika dia meminta kepada Yesus, Yesus seolah-olah tidak menghiraukannya. Para muridnya pun datang dan sebagai penghalang. Mereka bahkan meminta kepada Yesus, suruh perempuan itu pergi karena dia mengikuti kita sambil berteriak-teriak. Dan Tuhan Yesus mengatakan dengan terus terang bahwa dia itu diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi yang hebat adalah wanita tanpa nama itu. Dia tetap memohon dengan penuh kerendahan hati. Anak Daud, kasihanilah. Permohonan belas kasih kepada Yesus yang menunjukkan wajah kerahiman Bapa itu punya daya yang luar biasa. Yesus mengujinya lagi dengan mengatakan, tidak baik mengambil roti dari meja dan membuangnya kepada anjing-anjing. Kata anjing-anjing itu mungkin bagi kita sangat keras. Tetapi bagi wanita itu, dia menerimanya karena dia adalah seorang wanita Kanaan dari luar komunitas Yahudi. Dia tidak menjadi wanita baperan, tapi dia mengatakan, iya Tuhan, remah-remah roti dari meja itu juga jatuh dan dimakan oleh anak-anak. Jadi bahwa keselamatan itu dari Yesus, meskipun sedikit saja, itu mereka bisa merasakan sebagai orang-orang di luar komunitas Yahudi dan pasti memperoleh keselamatan. Hanya remahnya saja, tapi punya daya menyelamatkan. Dan ini sungguh merupakan kerendahan hati yang luhur yang wanita Kanaan itu tunjukkan. Saudari dan saudara pendengar setia di Deliverance News, sosok wanita Kanaan itu haruslah menjadi sosok kehidupan kita secara pribadi. Kenapa? Kita butuh kebajikan kerendahan hati ini untuk memperoleh penyembuhan dalam luka-luka batin kita, dalam hal-hal yang kita rasakan betul-betul mengganggu kehidupan kita. Kalau saja kita punya kerendahan hati, kita bisa sembuh. Perempuan yang kerasukan setan sekalipun, karena ibunya rendah hati dan memohon kepada Tuhan, dia bisa sembuh. Kerendahan hati itu menyembuhkan. Maka sosok wanita Kanaan itu sekali lagi haruslah menjadi bagian dari kehidupan kita untuk menjadi rendah hati supaya bisa memohon kepada Tuhan pertolongannya, supaya memohon juga pengampunan yang berlimpah dari Tuhan atas keberdosaan kita dan menunjukkan rasa syukur kita karena Tuhan tetap mengasihi kita. Sungguh luar biasa. Maka pada hari ini kita ingat, kerendahan hati adalah kerendahan hati. Kerendahan hati itu berasal dari Tuhan dan kerendahan hati itu memiliki daya untuk menyembuhkan Anda dan saya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan Santa Peran Maria mendoakan kita.
1: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
2: Terima kasih kepada Pastor John Laba untuk renungannya.
1: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

Iya, balik lagi di Voice of Life, menit ke-19 lepas dari pukul 8 pagi. Ini requestnya Nonari Ren. Thank you sudah gabungan. Selamat pagi buat Nonari Ren di Indonesia bagian timur sana ya. Gimana cuaca di sana? Thank you sudah gabungan, udah notice tadi suara radionya kecil. Oke. Bang Indra ada titip request lagu dari teman dari Hong Kong. Waduh, jauh ya. Yang juga mantau, judulnya Goodness of God. Oke, Goodness of God. Itu lagu, salah satu lagu kesukaan saya gitu kan. Oke, nanti sama-sama kita dengerin. Thank you buat Nona Riren yang sudah muncul pagi hari ini. Oke, terima kasih yang sudah muncul dari tadi. Dan Alister yang ada di belahan bumi manapun, belahan Samarinda manapun, daerah mana aja, selamat pagi semuanya. Selamat hari Rabu. Besok Kamis, jangan lupa ya. Bukan Jumat, besok Kamis. Jadi 0811 5830944. Halister Indra masih buka untuk Anda di line WhatsApp dan juga telepon. Cuaca di Kupang cerah, oke, ceria, cerah-ceria seperti hatiku katanya. Samarinda sedikit, nggak tahu, kayak tadi sih cerah-cerah aja sih. Tapi begitulah, kota Samarinda kadang cerah, nanti siang panas banget, sorenya hujan deras gitu ya. Ya tipis-tipis bolehlah biar nggak terlalu panas gitu. Karena kemarin benar-benar panas banget berapa hari yang lalu cuacanya. Jadi paling enggak biar ada adem-adem dikit lah. Jadi kalau sore nanti pukul 3, pukul 4 itu hujan tipis-tipis. Sore jam 4 itu untuk jogging enak banget tuh pasti. Gitu. Oke, pagi juga nih buat teman-teman yang sudah ngumpul di ruang sebelah. Yang sudah nongol dari tadi. Ada Bang Johan, kemudian Bang Rizal. Indra suka lupa nama-nama teman sendiri. Oke, okay, terus Bayang, Bang Didi Masari juga selamat pagi. Angel juga selamat pagi. Kak Olivia juga selamat pagi. Ya masa Halister aja yang bisa salam-salam. Indra mau salam-salam juga lah. Mau bangunin teman-teman semua. Thank you buat teman-teman yang semalam, bukan semalam, kemarin sore udah ajakin Indra jalan ke area mana tuh, Wiraguna dan sekitarnya. Jadi setiap Selasa itu ada rutin sama teman-teman seperjuangan, seperlarian gitu ya. Itu jatahnya untuk kita memperkuat kaki, bilangnya gitu, otot kaki. Jadi kita jalan ke area pergunungan gitu, jalanin tanjak-tanjakan. Thank you buat Kak Kohung. Sudah bangun atau belum? Buat Pak CEO Cinfa juga selamat pagi. Meme selamat pagi. Ko David juga selamat pagi ya semuanya. Thank you, kemarin udah bener-bener pedas. Biasanya tuh ringan-ringan aja, ini bener-bener 7 kilo yang berat banget. Sampai heart rate-nya naik banget. Jadi thank you sudah diajakin Selasa depan lagi. Saya gak kapok, saya mau kurus dikit lah, dikit aja. Ya minimal turun 10 kilo lah ya. Ngebalikin yang di tahun lalu, ini tahun ini memang agak los gitu ya. Jadi kelihatan lebih, kelihatan gak sih? lebih berisi aja gitu. Oke, buat teman-teman juga di GPK selamat pagi. Buat teman-teman di YSR juga selamat pagi. Selamat menikmati hari ini dengan segala macam apa yang harus dinikmati. Yang sarapan, selamat sarapan aja. Selamat menikmati santap paginya. Jangan lupa tersenyum dan berdoa dulu sebelum menyantap sarapannya. Supaya jadi benar-benar jadi berkat gitu kan. Nah, tempe lagi. Wah. Hari ini tahu lagi. Itu dua makanan, dua bahan makanan yang wajib dalam kulkas saya setiap hari, Alister. Simple ya kan, proteinnya cukup lumayan tinggi lah ya kan, proteinnya di samping daging-dagingan ini salah satu penopang untuk kita yang mau diet gitu. Saya paling suka tahu gitu kan, tahu dan tempe ini dikukus-kukus gitu juga enak. Halo Vitamin C, thank you buat Kakak Vitamin C udah gabungan. Sudah tap-tap layar, Tuhan berkati ya. Thank you. Oke, ini tips diet dari saya sih. Ini berhasil, it's work tahun lalu. Ini saya lagi mau coba lagi kembali ke jalur yang benar. Saya benar-benar cut loss ya kan, gula. Jadi kalau mau ngopi americano, pure americano. Sekarang kan americano lagi banyak macamnya tuh. Ada bericano, staricano, macam-macam lah, ada sirup-sirupnya gitu kan. Asik sih, pahit-pahit manis gitu kan. Nah, kalau untuk menu, untuk menu yang membantu
membantu meringankan beban badan. Kalau beban hidup lain ya, menunya dekat dengan Tuhan, cukup satu itu aja. Tapi untuk berat badan, ya americano. Nah, americano itu salah satu varian minuman yang bisa membuat kita stabil lah beratnya gitu kan. Jangan ditambah susu, jangan ditambah, meskipun itu plain gak ada gulanya, tapi beda khasiatnya. Oke. Ini ada nimprung nih Pak Budi nih. Oke. Jadi ya kata Pak Budi nih, kalau americano itu kopinya orang tua. Kopi tubruk kali ya. Kalau americano ini digemarin banyak orang gitu kan, americano. Nah, apalagi nih. Jadi turunnya jangan banyak-banyak, katanya juga jangan banyak-banyak. Nanti dikira enggak diberkati. Waduh. Saya mau menstabilkan aja. Jadi celana, baju yang tahun lalu lumayan muat, sekarang mulai enggak terlalu muat lagi gitu. Oke, jadi menu pertama itu americano. Yang kedua, cut loss gula. Bener-bener saya enggak konsumsi yang namanya nasi putih. Konsumsi putih, tapi jadi bahannya beras porang. Nah, harganya memang cukup lumayan gitu kan. Per kilonya itu sekitar 200 ribu plus-plus. Tapi makanya ya jangan seperti mau bangun candi ya, Lister ya. Seperlunya aja gitu kan. Nah, banyakin sayur, kemudian tidurnya cukup. Nah, kemudian apalagi ya, pokoknya cut loss gula, tepung itu harus di cut loss. Mie boleh. Mie boleh, tapi sesekali. Kalau itu diterus-terusin ya mengembang juga kita. Gitu, itu bekerja. Tahun lalu saya benar-benar bisa turun 10 kilo. Tahun ini saya naik lagi. Nggak tahu, 7 kiloan kalau nggak salah ini. Oke, Halizer di 0811-5830-944. Ya, jadi memang menjaga lidah. Nah, ya kan, menjaga lidah. Ini bukan cuma perkataan, tetapi hawa nafsu makan. Nah, makanya dibilang, taruh pisau di lehermu kata firman Tuhan. Kalau nggak cukup pisau ya gantilah apa yang lebih besar ya. Supaya kita bisa mengendalikan itu semua gitu kan. Berlebihan nggak baik gitu kan. Terus ada yang bilang, wah kan sudah berdoa ya, nanti ujung-ujungnya sudah berdoa tapi makanannya yang penuh kolesterol, penuh lemak, akhirnya kita jadi sakit, kita tumbang dan lain sebagainya. Terus nyalahin, lah kan sudah berdoa kok nggak dikasih sembuh gitu kan. Apa yang kita konsumsi dulu, Alistair? Gitu. Jadi perlu kita selidiki dulu gitu kan. Kan udah berdoa, udah dikuduskan. Iya, tapi pertanyaannya itu penuh kolesterol, bukan penuh dengan dosa. Ya sama aja gitu kan. Lebih tepatnya ya harus bijak untuk mengkonsumsi segala sesuatunya. Boleh kok, boleh. Saya suka makan makanan yang saya suka makan, tapi kalau enggak dibatasin bahaya. Nah, kata Nona Hariren harus bijaksana, cukup-cukup aja lah makanya, jangan berlebihan. Oke, kalau kelebihan boleh bagi saya ya, di radio banyak teman-teman yang siap menghabiskan. Oke, thank you yang sudah request juga dari tadi. Indra mau puterin beberapa lagu lagi lah ya, untuk kita sama-sama bisa menikmati sukacita pagi ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Jalur Hati Halizer.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Listeners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through

dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stiena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stiena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Dan Indra mau ucapin selamat pagi buat Anda semuanya. Semangat pagi, semangat untuk hari Rabunya. Dan semangat untuk mengerjakan setiap hal yang harus Anda kerjakan, selesaikan hari ini. Pekerjaannya diselesaikan, tanggung jawab yang lainnya juga diselesaikan. Dan nikmati hari ini dengan penuh rasa syukur, karena kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan gak pernah habis buat kita. Dan Indra percaya bahwa setiap kita semua dalam penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu bahwa Tuhan yang kita ikuti sampai sekarang itu Tuhan yang benar. Indra mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu besok hari jam 7 sampai dengan jam 9 pagi hanya di 94.4 Heartland FM. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah ucap, salah-salah berbicara pagi ini. Indra mohon maaf, ya namanya juga manusia gitu ya. Ada salahnya aja lah pokoknya. Oke, itu aja, thank you semuanya sudah gabungan, yang udah live TikTok juga disimak, thank you. Buat yang dengerin lewat radionya juga thank you semuanya. Kita ketemu besok hari. Dan akhir kata dari kawasan jalan yang paling bahagia sekota Samarinda, Indra ucapkan keep on growing and never give up. Indra pamit dari ruang dengar Anda. Bye bye, see you.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Beli di mana?
1: Buat Dinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: 100,6 Heartland FM Your Family Station Morning Espresso.
1: Let's wake up your mind. Selamat pagi semuanya.
0: Pagi-pagi. Senang banget pagi hari ini ada Kak Gilzi.
1: Ada di Garuan yang menemani Anda selama 2 jam ke depan. Tentunya di program Morning Espresso.
0: Yes.
1: Kita sapa-sapa dulu yuk sih.
0: Pagi hari ini kita mau sapa dulu buat teman-teman yang sudah merilai siaran kita secara langsung. Buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Terus
1: Samarinda 94,4 FM.
0: Terus ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar.
1: Ada Haran Radio Bali 92,2 FM.
0: Ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
1: 103,9 Radio Elisa FM Salatiga.
0: Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat.
1: Amin.
0: Pagi hari ini ya, di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026.
1: Yes.
0: Aku yakin udah pada pasang bendera merah putih kan ya. Atau kalaupun lupa, kelupaan, masih belum pasang, gak apa-apa. Mumpung masih awal-awal nih ya. Jadi ayo buruan pasang bendera kalian sekarang juga. Udah tanggal 5 Agustus sekarang ya.
1: Kita nyanyi ini sih.
0: Apa itu?
1: Lagu nasional.
0: Dia pagi-pagi ngajakin nyanyi.
1: Ingatnya nih lagunya.
0: Apa tuh? Yang
1: Garuda
0: mana?
1: Garuda Pancasila.
0: Oke. Okay. Terus? Terus lu yang nyanyi, gue yang kasih semangat lu.
1: Justru gue lupa.
0: Yaudah. Nanti kita puterin ini ya, lagu bendera dari coklat bukan?
1: Coklat ya?
0: Ganti ya? Coklat kan, coklat atau kotak ya?
1: Iya coklat.
0: Iya kan, coklat.
1: Oke, okay, pagi hari ini buat teman-teman yang mau bergabung. Kita punya topik nih, hari ini kan harga rumah tuh kayaknya nggak terjangkau ya. Tapi memang ada beberapa yang terjangkau gitu. Dan fenomena Gen Z ini sulit membeli rumah bukan sekedar akibat gaya hidup konsumtif. Tapi ketimpangan ekstrim antara inflasi harga properti dan rata-rata pendapatan. Ada sebuah riset di tahun 2026, sebanyak 51% Gen Z merasa tidak mampu membeli rumah. Nah, diperparah lagi oleh lonjakan harga tanah dan status sebagai generasi sandwich.
0: Jadi itu kayak beli rumah itu kayak sesuatu yang mewah gitu ya. Ya, zaman dulu sih juga mewah sih ya. Cuman semakin kesini tuh kayak semakin gak terjangkau gitu harganya ya.
1: Tapi memang kalau, ya nanti lah kita bahas ya. Kita undang dulu nih buat teman-teman nih.
0: Iya.
1: Pernah punya mimpi beli rumah di usia berapa nih untuk Anda? Sudah terkabul belum? Dan sebutin alasannya di 0819-269-1000.
0: Yes, dan kita juga mau sapa-sapa kamu nanti di live TikTok Heartland FM ya. Kalau kamu mau menuliskan komentar kamu, buruan tulisin. Nanti kita akan bacakan. Yuk, kita mau nyanyi dulu bareng-bareng nih. Sesuai dengan requestnya Abang Duke Arwan.
1: Bendera.

0: lagu dari Warna yang baru saja kita dengarkan bersama tentunya di Morning Espresso bareng Rajulzi dan juga di Kak Arwa.
1: Yes, 50 tahun lagi lu usia berapa nih sih?
0: Aduh, usia berapa ya? Apakah gue masih bakal siaran bareng di Kak Arwa di pagi hari? Masih tetap joget, nyanyi-nyanyi? Semoga kita tetap sehat ya di Kak Arwa ya.
1: Berasa gak sih kalau waktu itu cepet gitu loh.
0: Iya cepet ya.
1: Kayaknya tahun-tahun kemarin tuh gue tuh masih kuliah-kuliah.
0: Masih unyu-unyu gitu.
1: Masih unyu-unyu
0: gitu.
1: Ya kalau disamakan dengan usia sekarang mungkin anak-anak Gen Z kali ya.
0: Nah, aku juga yakin nih kamu dulu waktu di usia-usia waktu masih umur 20-an gitu kan ya. Anak Gen Z kan sekarang usianya segituan ya Dika ya. 20, 97. 2 gitu enggak sih?
1: Ya?
0: Benar enggak sih?
1: 30-an lah,
0: 30-an. 30-an ya. Nah, kalau kamu pas di usia 2000-an. Segitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Benar kan 20-an something gitu iya, kan? Baru lulus kuliah, terus lagi kayak lagi kerja ya gitu ya, mengawali kehidupan.
1: Atau ada yang baru mulai bekerja, ada yang udah menikah juga sih. Mungkin ada yang punya anak kali ya.
0: Malu sudah ya. Wah. Oke, tapi aku yakin banget setiap orang itu pasti punya mimpi.
1: Bener.
0: Dan salah satu mimpi terbesar dalam kehidupan ini kan enggak cuman mimpi untuk bisa menikah dengan orang yang dicintai, tapi juga pasti pernah punya impian untuk beli rumah.
1: Beli rumah.
0: Gitu.
1: Salah satu impian lo apa? Waktu muda deh, waktu muda
0: waktu
1: dulu.
0: Waktu masih muda, ya menikah dengan orang yang tepat tentunya.
1: Okay.
0: Punya rumah itu pastilah.
1: Pasti
0: pinginnya
1: harapan.
0: Pinginnya tuh menikah sebelum menikah, bahkan itu sudah punya rumah dulu sebelum menikah.
1: Iya sih.
0: Belum menikah dulu terus punya rumah. Ini namanya impian ya, mimpinya Ragilzi gitu. Pinginnya tuh punya rumah dulu baru menikah.
1: Punya
0: gitu.
1: Kok.
0: Ini kan ngomong dulu.
1: Dulu.
0: Gitu.
1: Tapi
0: ya?
1: Kan ya memang mungkin dari kecil kita diajarin punya rumah dulu kali ya, yang lebih utama gitu kan.
0: Jadi supaya kita bekerja itu bisa semangat gitu, karena
1: kebutuhan
0: semangat
1: sandang,
0: semangatnya
1: pangan,
0: semangat
1: gitu.
0: Semangat nyicil rumah. Sandang pangan papan,
1: benar. Ya, bener ya?
0: Rumah itu papan kan.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Sandang pangan papan.
0: Iya.
1: Itu ketiga bukan sih?
0: Iya benar.
1: Bener yang ketiga ya?
0: Bener yang ketiga. Betul.
1: Iya pasti kan dulu kan kita punya impian untuk beli rumah. Tapi gue berasa juga sih di usia-usia kita zaman dulu tuh harga rumah kayaknya juga udah lumayan mahal deh.
0: Zaman dulu ya. Tapi kayak masih bisa gitu loh ngambil rumah yang sederhana, mungkin yang sangat sederhana.
1: Bisa tapi mungkin
0: bisa, ya?
1: Tanahnya tuh lebih kecil gitu.
0: Ya.
1: Sekarang tuh kayaknya lebih kecil lagi.
0: Lebih kecil lagi, lebih imut lagi.
1: Kenapa ya?
0: Ya karena emang harga tanah semakin mahal, kesini semakin mahal gitu. Dan kayak gak sebanding gitu dengan gaji UMR mungkin yang sebagian besar kita dapatkan gitu. Jadi gaji UMR ini kayak gak naik-naik gitu, segitu-gitu baik gitu ya. Tapi harga rumah tuh semakin
1: melonjak,
0: kesini
1: ya?
0: Tuh melonjaknya itu dia kayak gak nanggung-nanggung gitu.
1: Nah
0: kelipatannya.
1: Ini ada survei juga dari Bank Indonesia. Bank Indonesia melalui survei harga properti residensial di triwulan keempat di tahun kemarin gitu kan. Mencatat harga rumah di pasar primer masih mengalami kenaikan meski pertumbuhannya terbatas. Kemudian di sisi lain, mayoritas pembelian rumah masih mengandalkan KPR, yang artinya banyak orang belum mampu membeli rumah secara tunai.
0: Banyak yang mengandalkan KPR gitu, dicicil gitu,
1: dicicil.
0: Sampai mencicil.
1: Sekarang kan enak ya, ada sampai 40 tahun loh.
0: Iya. Ini baru ya. Mungkin ini karena pemerintah itu melihat betapa lesunya gitu ya. Keinginan dari masyarakat Indonesia ini untuk memiliki rumah. Mungkin berat ya kalau cicilannya itu cuma 15 tahun gitu kan, berarti tambah gede gitu tiap bulannya. Tapi karena ini 40 tahun, nah ini mungkin merupakan salah satu harapan dari pemerintah juga
1: sekarang
0: supaya
1: 40 tahun.
0: Supaya kita itu bisa punya keinginan kembali untuk punya rumah.
1: Tapi kan kalau gue baca-baca komentar kemarin ya memang cicilannya lebih ringan. Tapi kalau di total itu lebih mahal.
0: Lebih
1: ternyata
0: mahal,
1: lebih
0: karena
1: banyak
0: bunganya ya kalau di total ya. Tapi bulanannya itu lebih ringan. Dan ya sekarang itu kan gak ada DP-nya juga ya. 0%
1: Nah ini ada yang terbaru lagi nih. Semoga kesampai, semoga benar juga. Kemarin gue baca tuh sertifikat hak milik kabarnya akan jadi gratis gitu.
0: Wow, menarik ini ya.
1: Itu lumayan mahal ya untuk pengurusan surat-surat sertifikat aja ya. Ya
0: tapi
1: kita tunggulah untuk gebrakan-gebrakan selanjutnya.
0: Yes. Dan kita tunggu atensi kamu guys. Kalau kamu diberi pilihan juga nih, lebih memilih beli rumah dulu, mobil dulu, atau buka usaha dulu. Yuk, udah pada siap belum?

Merdeka! Bebaskan langkah, kobarkan semangat, cintai negerimu, berkaryalah untuk Indonesia. Heartland Radio menemanimu di setiap langkah bulan kemerdekaan.

0: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Capek terus bukan tanda sukses. Banyak pemilik bisnis bangga berkata, gila gue capek banget, tidur cuma 3 jam, kerja gak ada libur, seolah-olah capek adalah simbol sukses, padahal belum tentu. Hardliners, capek bisa jadi tanda salah arah, capek bisa jadi tanda hidup tidak teratur, capek bisa jadi karena semua dikerjakan sendiri. Banyak pemimpin bisnis sibuk mengejar uang, tapi kehilangan tenaga. Mengejar target, tapi kehilangan kesehatan. Mengejar pencapaian, tapi kehilangan hidupnya sendiri. Hardliners, kerja keras itu penting, tapi kerja tanpa jeda bukan hebat. Itu berbahaya. Tubuh manusia bukan mesin. Pikiran juga bisa buntu. Hati juga bisa lelah. Ironisnya, banyak yang baru sadar pentingnya istirahat setelah sakit datang. Dengar baik-baik. Sukses bukan tentang siapa yang paling capek. Sukses tentang siapa yang bisa bertahan paling lama tanpa kehilangan dirinya sendiri. Orang hebat bukan yang terus berlari tanpa henti. Orang hebat tahu kapan harus berhenti, mengatur napas, lalu kembali melaju lebih kuat. Jangan bangga stres, jangan bangga hidup berantakan, jangan bangga kerja sampai lupa keluarga. Karena hidup bukan cuma soal bekerja. Ada kesehatan yang harus dijaga, ada hubungan yang harus dirawat, ada diri sendiri yang perlu diperhatikan. Mulai sekarang, belajar bekerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Atur energi, atur fokus, atur prioritas. Karena orang yang terus memaksa diri biasanya tumbang sebelum mencapai tujuan. Dan ingat, hardliners, istirahat bukan berarti kalah. Berhenti sejenak bukan berarti lemah. Kadang yang paling kuat adalah mereka yang tahu cara menjaga dirinya sendiri. Hidup yang seimbang bukan penghambat sukses. Justru itulah fondasinya. Hardliners, untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Balik lagi, kita masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Masih ada Ragilzi dan juga di Kak Arwan yang pagi hari ini menemani kamu. Dan aku mau sapa dulu ya, buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung. Aku sapa dulu nih buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung di 91,7 FM. Terus teman-teman yang ada di Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada Heartland Radio Bali 92,2 FM, ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa, dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Oke, guys, aku sapa juga teman-teman yang pagi hari ini sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Ada satu duo 108, ada Pak Indra, ada Mbak Sari juga, selamat beraktivitas Mbak Sari. Ada Ci Esther, ada Pak Ibeng Banana yang ada di Depok, selamat pagi. Narasi juga, tadi ada teman-teman yang bergabung dari Solo, ada dari Kuningan, ada dari Berau juga tadi, Kalimantan ya, yang sudah masuk dan menyapa kita semuanya.
1: Wih, selamat pagi rame, semuanya
0: rame. Mana Dika? Ini Dika. Oke, kita balik lagi ya. Kita lagi ngobrolin tentang fenomena Gen Z yang dikabarkan itu sulit banget punya rumah, guys. Karena mungkin banyak juga yang berpikir bahwa bukan jadi kayak kebutuhan primer gitu ya buat anak-anak Gen Z. Benar gak sih? Jadi anak-anak Gen Z ini ya Dika ya, bilang bahwa penyebab utamanya kenapa mereka tuh sulit membeli rumah, yeah, ini karena memang harga rumah itu terus naik
1: terus
0: gitu
1: naik,
0: sedangkan
1: betul,
0: harganya cuman harganya, gajinya itu gak naik-naik gitu. Maksudnya stuck gitu ya, segitu-gitu aja gitu. Ini kata-kata anak Gen Z ya guys ya, menurut penelitian nih. Terus ada juga yang bilang kalau biaya hidup saat ini itu semakin tinggi, udah bisa dapat gaji dan mencukupi kehidupan selama satu bulan itu udah syukur bisa makan gitu, yeah, boro-boro mikirin beli rumah gitu ya, benar gak sih?
1: Ya udah benar juga, cuma mungkin kan ada beberapa sebagian ada Gen Z gitu yang lebih memilih untuk misalnya beli mobil gitu ya,
0: jadi,
1: tapi ada juga yang bukan sekedar gaya hidup gitu, ya misalnya dibeliin mobil itu untuk keperluan orang tuanya juga toh, biar orang tuanya
0: sih
1: juga bisa apa mobilitasnya nggak repot lah.
0: Terus lagi juga ada juga yang bilang nih anak Gen Z, kalau beli rumah tuh sekarang uang mukanya gede,
1: yeah,
0: uang mukanya aja udah segitu.
1: Tapi
0: apalagi nanti cicilannya.
1: Yang, banyak yang subsidi juga cuy.
0: Ada yang 0% juga,
1: 0%,
0: ya, tanpa DP, cuma
1: memang
0: UTJ doang.
1: Itu daerah-daerahnya yang agak jauh dari kota.
0: Agak ini ya, delesep.
1: Apa tuh delesep? What is delesep? I can understand what is delesep.
0: Jadi nggak di kota gitu, tapi zaman sekarang itu bagusnya zaman sekarang ya, sekalipun tempatnya itu jauh gitu dari kota, yeah, tapi sudah ada transportasi kereta yang melintasi perumahan itu.
1: Betul. Cuma kan,
0: gitu,
1: cuma
0: ada fasilitasnya.
1: Ya untuk apa ya, kalau gue bilang sih kayaknya sekarang lebih dijadikan untuk investasi kali ya.
0: Jadi beli untuk investasi gitu. Jadi bukan untuk ditinggalin gitu Dika.
1: Ada yang untuk ditinggalin, ada juga kayaknya kebanyakan rata-rata untuk investasi deh.
0: Yang penting punya gitu ya, ada fisiknya
1: ya,
0: tuh ada.
1: Ya mungkin nanti bisa
0: gitu
1: untuk dikontrakan. Karena kan untuk mobilitas orang misalnya jadi daerah sini nih, Karawaci dulu kan gak terlalu rame kan. Gimana caranya biar rame ya gitu.
0: Okay,
1: bangun dulu fasilitas-fasilitasnya,
0: yeah,
1: bisa nggak nih untuk transportasinya atau repot nggak nih? Jadi kan itu membuat orang semakin tertarik sih.
0: Iya. Benar.
1: Cuma gue nggak tahu kenapa ya, gue liat di ada nih di daerah jauh di sana gitu kan. Itu sebenarnya laku rumahnya juga. Cuma kenapa sepi kelihatannya ya? Karena itu kali faktor banyak orang menjadikan itu sebagai sebuah investasi.
0: Investasi, jadi nggak ditinggalin gitu. Bisa jadi rumah itu kayak dijadiin villa aja. Jadi yeah, buat tempat liburan gitu. Kalau liburan baru mereka akan pulang gitu.
1: Terus ada di daerah mana gitu. Itu rumahnya sebenarnya bagus sih. Untuk perumahan lingkungannya bagus gitu. Cuma nggak tahu kenapa sepi banget gitu.
0: Mungkin karena belum ada kita di sana ya.
1: Kita.
0: Kalau ada kita, pagi-pagi kita bangunin tuh tetangga-tangga biar yeah, pada rame.
1: Ini ada laporan dari berbagai kajian juga nih. Kajian properti pastinya yang menunjukkan inflasi, kenaikan biaya hidup dan daya beli menjadi tantangan utama generasi muda dalam memiliki rumah. Masalahnya bukan karena Gen Z nggak ingin punya rumah, tapi kemampuan finansial mereka ini seringkali belum sejalan dengan harga propertinya.
0: Oke, langsung kita bacain dulu ya Dika ya.
1: yuk.
0: Ini yang sudah masuk dan juga bergabung pagi hari ini di 0819269000. Ada dari Ina nih. Dia bilang belum bisa beli rumah karena gajinya berapa, harga rumahnya berapa. Antar jadinya lebih besar pasak daripada tiang. Yes. Oke, Ina, ada Berliana juga. Gimana mau beli rumah kalau gajinya hanya cukup buat kebutuhan sehari-hari?
1: Oke, ada Dinda. Dinda,
0: di manakah kau berada?
1: Dinda, di mana nih Dinda? Dulu tuh bermimpi punya rumah sebelum nikah. Ya, paling enggak menikah sambil cicil rumah lah, tapi apalah daya, tangan tak sampai, hanya mimpi.
0: Enggak apa-apa, Dinda. Semoga tercapai. Masih ada waktu. Terus ada Viani juga. Semua orang boleh bermimpi ya, boleh. Tapi kalau kenyataan tak seindah mimpi, bukan berarti juga mimpi kita itu terkubur. Yeah. Yang penting itu mesti tetap berusaha dan berharap pada Tuhan. Kalau ada niatnya, pasti bisa dan ada jalannya. Wah, keren-keren. Terima kasih Viani. Mungkin ini juga menjadi mimpi kita berdua juga ya, Dika ya. Supaya kita bisa punya rumah impian kita gitu. Rumah kita yang sesuai impian, Dika. Yang ada lapangan helikopternya.

Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: pernikahan impian dimulai dari tempat yang tepat.
1: Atria Hotel Gading Serpong bersama Premier Wedding Organizer mempersembahkan
2: Moonlight Enchanted Garden Wedding Showcase.
0: Dimulai dari 15 hingga 16 Agustus 2026, mulai pukul 10 pagi hingga 8 malam di Grand Ballroom Atria Hotel Gading Serpong. Temukan inspirasi pernikahan Anda bersama vendor-vendor terbaik, mulai dari dekorasi, bridal, entertainment, wedding cake, lighting, photo booth, perawatan before wedding, hingga berbagai vendor pernikahan pilihan lainnya.
1: Nikmati juga free food testing sepanjang acara. Dan khusus bagi Anda yang deal on the spot, dapatkan penawaran istimewa berupa free engagement venue and buffet, serta free upgrade kamar pengantin The Grand Royal Suite, satu-satunya kamar hotel dengan private pool di Tangerang.
0: Catat tanggalnya, ajak pasangan dan keluarga Anda, lalu wujudkan hari bahagia bersama Atria Hotel Gading Serpong. Atria Hotel Gading Serpong Wedding Showcase 2026 bersama Premier Wedding Organizer.
1: 15 hingga 16 Agustus 2026. Inspirasi dimulai di sini, kisah cinta Anda berlanjut selamanya.

0: Bagaimana bisa sih kamu tuh ada di mimpi aku? Wah, bermimpi untuk punya rumah, guys. Di usia berapa coba? Kalian pernah gak sih kepikiran gitu punya cita-cita untuk punya rumah sendiri? Itulah menjadi topik obrolan kita pagi hari ini ya, di Morning Espresso bareng Ragilsi dan juga Dika Arwan.
1: Yep.
0: Dan kita mau sapa dulu nih, Dika Arwan. Ada Pak Ibeng Banana dari Depok ya, yang pagi hari ini mau menyapa rekan-rekan sekerjanya, anak-anak BRI Ragunan. Hai.
1: Halo.
0: Selamat pagi teman-teman di BRI Ragunan. Sehat-sehat ya, semangat buat hari ini.
1: Gimana suku bunga hari ini?
0: Gimana nih?
1: Ada siapa lagi nih sih?
0: Ada dari Ditgans juga, terima kasih. Ada Pak Indra, thank
1: Halo, Pak Indra.
0: You. Ada Mbak Sari tadi, ada Daniel Michael, ada Angga, dan masih banyak lagi juga yep. yang turut berkomentar. Nanti kita akan bacakan satu persatu komentar dari kalian semuanya ya. Nah, kita lagi ngobrolin ini nih, selanjutnya tuh apa tentang nih? Ini biang kerok harga properti vs gaji.
1: Nah, oh.
0: Jadi seringkali anak muda ini tuh disalahkan karena hobi ngopi. Benar gak sih?
1: Yeah.
0: Maksudnya anak zaman now ya, Gen Z, anak-anak Gen Z, itu kan mereka tuh selalu kayak ini maksudnya tahu aja gitu berita viral tentang mungkin kafe yang baru aja buka atau tempat tongkrongan terbaru. Kalau kita pergi ke sana itu mungkin berapa puluh persennya itu pendatangnya adalah anak-anak Gen Z yang gak mau ketinggalan, yang selalu pengennya itu mencoba sesuatu yang baru,
1: yang
0: gitu
1: baru, ya.
0: Dan pada akhirnya banyak orang-orang kayak milenium dan juga baby boomers itu beranggapan ya bahwa anak-anak Gen Z duitnya itu habis hanya buat nongkrong gitu. Jadi akhirnya banyak yang mempertanyakan, kenapa sih duit buat nongkrong itu gak kamu buat beli rumah aja?
1: Ya karena gitu. Mungkin gaya bukan gaya hidup juga sih. Mungkin kayak anak-anak sekarang lebih suka nongkrong gak sih? Iya gak sih?
0: Iya memang kan? Memang lebih suka nongkrong. Tapi kan gak melulu juga karena itu. Maksudnya
1: iya
0: itu
1: juga.
0: Banyak hal yang lain juga gitu. Nih, apalagi sekarang itu ada yang namanya beban ganda generasi sandwich. Iya kan?
1: Yep.
0: Jadi anak-anak muda ini juga harus kayak membantu orang tuanya mencukupi kebutuhan rumah tangga gitu.
1: Iya juga sih, makanya kan tantangan makin berat tuh. Karena banyak Gen Z juga yang itu tadi sebagai generasi sandwich kan. Jadi dia ada di tengah-tengah gitu.
0: Ada di tengah-tengah, dan jadi kasihan ya.
1: Ada survei juga sekitar 46,3% anak muda harus menopang kebutuhan orang tua atau keluarga di saat bersamaan. Jadi alokasi dana yang harusnya mungkin ya dibuat untuk DP rumah akhirnya terpaksa tersedot untuk kebutuhan keluarga. Ini sih better sih ya. Iya kan? Karena kan itu tadi ada kebutuhan untuk pangan, sandang gitu kan. Yang dimana juga adik-adik Gen Z ini tentunya juga harus membantu orang tua.
0: Betul banget.
1: Siapa nih yang di sini nih yang gajinya langsung
0: cuma numpang lewat
1: doang. Buat bantu keuangan keluarga di rumah, yo.
0: Tapi ya bersyukur lah ya, meskipun ditumpangin untuk lewat, itu udah bikin happy.
1: Ya, pasti punya kebahagiaan sendiri sih. Karena kan bisa membantu orang tua.
0: Iya
1: gitu
0: benar, dan harus bersyukur juga sih ya, karena kita masih diberikan kesehatan gitu untuk bisa membantu orang tua, guys.
1: Amin. Ada kakak Sisilia dari Minahasa menyapa kita nih.
0: Hai.
1: Katanya gue banget tuh gaji cuma numpang lewat, kalau mau beli rumah nggak bisa, hanya mengandalkan gaji kantoran, mesti punya usaha untuk bayar cicilannya. Karena gaji kantor UMR hanya bisa untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ada Pak Totok juga. Dulu angan-angan saya di usia 40 harus sudah punya rumah sendiri, tapi kenyataannya sampai usia saya 50 tahun masih tetap aja ngontrak. Justru sekarang
0: semangat,
1: gini loh
0: Bapak.
1: Sih, ada kemarin pernyataan gini, ini ahli ekonom kayaknya kalau nggak salah ya. Dia tuh bilang gini, ditanyain tuh better beli rumah atau apa nih? Gue sih mendingan nunda dulu beli rumah katanya.
0: Jadi dia buat apa dulu maksudnya?
1: Buat investasi.
0: Karena dari investasi itu nanti bisa dibelikan rumah gitu. Jadi kayak mending usaha dulu gitu ya daripada beli rumah.
1: Jadi dia tuh ngeliatnya kayak begini sih, karena dengan harga rumah yang semakin naik gitu kan, dengan ya mungkin dengan cicilan ngambil KPR contohnya beberapa tahun itu, gue lebih baik untuk mengalokasikannya ke investasi gitu. Jadi kan bisa dapat cuan juga katanya dari situ.
0: Jadi ini ya cara bijak gitu ya. Kayak tadi kan kita kasih pilihan tuh, mau beli rumah dulu, mobil dulu, atau usaha dulu gitu. Mungkin ini salah satu pilihannya, berarti itu tadi kayak usaha gitu ya. Supaya dari bunga atau dari penghasilan yang didapatkan tiap bulan itu bisa dikumpulkan untuk kemudian bisa buat beli mobil.
1: Ini ada lagi nih yang gabungan nih, dari anak Gen Z juga nih. Anak Gen Z seperti saya gitu kan, gak ada kepikiran buat beli rumah, lebih ke menikmati hidup biar gak burn out katanya. Oh, ini anaknya maksudnya dari Pak Wirman. Anak Gen Z seperti anak saya katanya.
0: Oke. Terus ada Bila, saya anak Gen Z, cita-cita beli rumah ada sih, tapi pas tahu harganya jadi kabur mimpinya.
1: Tapi mungkin ya gak bisa dipungkiri juga kali ya. Sebenarnya bisa sih untuk misalnya ada di Gen Z ini untuk memiliki rumah gitu. Cuma mungkin tempat ataupun wilayahnya itu agak jauh gitu.
0: Gak di tengah kota.
1: Gak di tengah kota.
0: Padahal kan kalau kita mau beli rumah itu tuh pasti bakal dilihat dulu nih lokasinya. Deket gak sama tempat kerja. Terus transportasinya juga mudah gak gitu, kalau kita gak punya kendaraan gitu.
1: Kemarin
0: ya,
1: tuh di Tangerang tuh juga lumayan banyak deh untuk peluncuran rumah subsidi ya kalau gak salah.
0: Tapi pasti di daerahnya itu yang agak dalam gitu ya, agak jauh gitu, jauh dari kota.
1: Ya kalau dari sini sih jauh, cuma mungkin kalau misalnya punya rencana untuk misalnya usaha nih bikin di daerah, misalnya contohnya Balaraja sana, mungkin bisa kali ya. Gak terlalu jauh kan jadinya kan?
0: Bisa sih. Tapi gak apa-apa kalaupun beli sekarang di sana masih sepi ya. Karena kan nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi bisa jadi kota di sana guys.

0: Masih sering sulit tidur? Sudah berbaring lama, tapi mata tetap terjaga? Jangan biarkan kualitas tidur menurun dan mengganggu aktivitas Anda esok hari. Kini hadir IpSleep, kapsul herbal yang mengandung 3 kombinasi ekstrak herbal pilihan yang bekerja saling melengkapi. Ekstrak akar valerian membantu menenangkan sistem saraf dan mempercepat rasa kantuk. Daun pegagan membantu menenangkan pikiran serta mengurangi stres dan kecemasan. Dan biji pala yang membantu meredakan ketegangan, nyeri, dan memberikan efek relaksasi pada tubuh.
1: Perpaduan ketiganya bekerja secara sinergis, membantu tidur Anda lebih berkualitas, tidur lebih nyenyak, dan bangun dengan tubuh yang lebih segar. Produk sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal.
0: Untuk pemesanan, kunjungi Instagram, TikTok, YouTube, dan Marketplace Helta Naturalis atau WhatsApp 0821-1395-7120. Sekali lagi, ke WhatsApp 0821-1395-7120.
1: IpSleep, tidur berkualitas, bangun pun lebih segar.

0: 106,6 Heart and FM, your family station. Masih bersama Dika dan Ragil Z di Morning Espresso.
1: Pagi-pagi.
0: Selamat pagi untuk Kak Jo yang baru aja join nih.
1: Terima kasih Kak Jo. Good morning. Yang buat Om Motoy juga. Good yang morning, udah Om bergabung Motoy. Ada Dit Guns juga. Om Motoy bilang kalau mau beli mobil aja. Mm-mm. Maksudnya beli mobil aja, jangan beli rumah gitu. Oh. Jadi tidurnya nanti di dalam mobil.
0: tapi memang ada yang kayak gitu sih. Lo pernah lihat nggak tuh di apa?
1: Media
0: di
1: sosial.
0: Di YouTube gitu kan?
1: Pernah.
0: Dia tidurnya tuh benar-benar di mobil. Mobilnya bagus tau.
1: Iya.
0: Jadi kayak, semua baju-bajunya di situ.
1: Kayak minivan gitu nggak sih?
0: Minivan, iya benar.
1: Terus di custom kan sama
0: gua
1: dia.
0: Gue tuh ngelihat kontennya. Mungkin itu kali ya kehidupan zaman nomaden dulu.
1: Iya.
0: Karena nomaden kan dia mungkin nggak ada beda, nggak ada mobilnya gitu. Yang hidupnya pindah-pindah gitu.
1: Barangnya dibawa semua.
0: Yang konten gitu. Ini misalnya dia tuh kalau mau amannya, dia aman tuh cari-cari yang kayak apa? Yang mart-mart gitulah, yang toko-toko gitu kan.
1: Buat
0: parkirnya.
1: Kamar mandi.
0: Iya parkirnya. Kamar mandinya juga ke situ gitu. Tapi dia harus pindah-pindah kan.
1: Iya.
0: Kalau misalnya seminggu di situ kan udah diingetin ya. Udah diapalin.
1: Iya benar. Jadi keliling ya dia hidupnya ya. Tapi jadi boros ke bensin enggak sih?
0: Ah, itu dia gua enggak tahu.
1: Tapi dia enggak pakai bensin kayaknya.
0: Pakai sih, tetap pakai sih.
1: Pakai ya.
0: Cuma mungkin enggak seboros yang orang-orang ini kan yang tiap hari misalnya pulang pergi untuk ke kantor rumah.
1: Tapi dia tetap kerja.
0: Tetap kerja ya.
1: Kalau aku mah aku parkir di tempat kerja aku aja udah di situ.
0: Enggak
1: usah pergi-pergi ngapain.
0: Iya. Kan? Udah parkiran kita gratis gitu.
1: Iya.
0: Kan? Ngapain coba pindah-pindah kayak gitu. Gak pusing-pusing lagi untuk ke toilet atau ke kamar mandi udah ada gitu.
1: Benar. Jadi ini pilihan untuk orang-orang yang tadi memilih untuk beli mobil aja.
0: Dulu.
1: Iya, gak usah beli rumah dulu.
0: Iya.
1: Beli mobil tapi mobilnya itu di set gitu ya, custom
0: kan,
1: gitu
0: ya,
1: ada kamarnya.
0: Tapi kan hidup ini kan gak seegois itu juga, cuy. Lo ada orang tua yang harus dipikirin gitu. Ya kalau gak ada orang tua sih ya sabodoting gitu kan. Gak ada orang tua, gak ada keluarga juga.
1: Iya. Tapi itu salah satu ide menarik sih ya.
0: Ide menarik sih, emang. Terus ada lagi kan konten yang dia tuh suami istri kalau nggak salah ya. Yang dikeliling Indonesia gitu kan. Itu kan menjadi
1: keliling sebuah... Indonesia? Wow, cinta Indonesia banget dia. Dari Sabang sampai Merauke berarti kelilingnya.
0: Yes. Kalau nggak salah udah sampai Maluku ya.
1: Oh.
0: Yang pulau-pulau gitu deh. Keren sih gue bilang mah.
1: Asik
0: itu punya impian kayak gitu gak lo?
1: Gak sampai situ sih mimpi gue. Belum sampai gue.
0: Daripada lo pusing mikirin rumah yang harganya terus melambung.
1: Nah itu dia. Jadi ini ada sebuah penelitian terbaru juga tentang preferensi Gen Z ya. Penelitian IPB tahun lalu ini menemukan bahwa Gen Z ini lebih mempertimbangkan lokasi rumah yang dekat sama tempat kerja. Terus harganya ini juga masih masuk akal gitu. Akses transportasi umumnya juga ada. Terus rumahnya juga yang praktis, efisien, gak yang gede banget gitu. Karena kebayangkan ya, kalau kita tinggal sendirian di rumah itu, terus rumahnya gede banget, gimana ngebersihinnya? Males gak sih?
0: Bukan yang males,
1: capek ya. Jadi cari yang sesuai aja lah sama kemampuan kita gitu. Dan skema pembayarannya juga cari yang fleksibel gitu. Tuh, ini menurut penelitian.
0: Fleksibel tuh kan ada sistem pembayaran ada dua kan ya, ada yang floating, ada yang tetap ya. Lo lebih milih yang mana nih sih?
1: Aku pilih yang dibayarin aja boleh nggak?
0: Sip, udah. No debat. Nih, daerah lo nih, Surabaya nih. Ada sebuah penelitian nih di tahun 2026. Akses pembiayaan, informasi, serta dukungan kebijakan pemerintah ini berpengaruh terhadap keputusan Gen Z membeli rumah. Dan ini menunjukkan solusi bukan hanya membangun lebih banyak rumah, tapi juga membuat pembiayaan lebih mudah dijangkau.
1: Betul.
0: Ini gue setuju sih. Cuma mungkin kalau misalnya ya, kalau menurut, boleh gak ya berpendapat ya? Boleh kali ya?
1: Boleh. Gimana?
0: Kan gue kemarin iseng nih, hitung-hitung gitu kan. Dengan pembiayaan KPR 15 tahun, harga rumahnya tuh sekitar sekian
1: 600.
0: Lah. Ya pokoknya segitulah. Terus gue iseng hitung-hitung nih. Lah ini setengah. setengah dari misalnya 7,5 tahun aja udah lunas gitu loh.
1: Setengah tahun aja udah lunas.
0: Ya kurang lebih segitu lah. Okay. Cuma aku berpikir ini mahal banget bunganya. Kenapa ya seperti itu? Ayolah please lah. Ini kan terkait dengan pembiayaan yang lebih mudah dijangkau.
1: Harusnya kalo, gitu ya.
0: Jadi kalau dihitung-hitung mungkin itu ya kita ngebayarin bunganya ini
1: banyak banget.
0: Setengahnya dong ya.
1: Iya, setengahnya sendiri gitu dari jadi berlipat gitu harganya ya. Iya. Ya begitulah
0: ya, memang kita juga di awalnya kita memang minjem juga sih dari bank kan artinya kan tapi ya please lah
1: jangan segitu juga gitu
0: bisa
1: ya
0: bisa diturunin lagi
1: bisa kalau buat Dika mah nggak ada yang nggak bisa ya.
0: Ada kakak Olga nih yang penting dekat sama kantor kalau dia mah
1: oke ada Puspita juga ya. Cari harga yang masuk akal aja sih yang sesuai dengan kemampuan jangan dipaksa kalau masih belum bisa beli ya cari kontrakan aja bener ini tuh memang banyak anak-anak yang sih zaman sekarang itu lebih memilih untuk kontrak dulu, sewa dulu rumah daripada beli karena nggak kebayar gitu.
0: Tapi kalau better sih mungkin kalau udah nyaman sih. Kalau pekerjaannya udah aman gitu kan misalnya udah dalam beberapa puluh tahun lagi punya rencana pensiun, better sih kayaknya ngambil ini aja
1: ambil rumah. Karena itu kayak kebutuhan aja, kan? Gitu.
0: Ibaratnya kita biaya ngontraknya sebulan berapa nih?
1: Iya.
0: Kemudian ngambil untuk cicilan dari rumahnya berapa? Kalau gue bilang sih jatuh-jatuhnya sama aja dengan catatan kalau rumahnya rumah subsidi sih.
1: Iya betul. Oke.
0: Okay. Ada Kak Jo nih.
1: Siapa?
0: Kak Jo di Bandung.
1: Okay.
0: Rumah aku dekat bandara, stasiun kereta api dan jalan tol. Oh di dekat Bandara Husein mau buka lagi nih. Siap-siap polusi suara dan gangguan sinyal katanya.
1: Oh iya ya. Emang itu harus di ini juga ya. Harus diselidiki dulu tempat tinggal kita kan kalau di dekat-dekat bandara gitu suka sinyalnya itu nggak baik gitu. Susah sinyal.
0: Iya kali.
1: Iya daerah-daerah tertentu. Makanya harus benar-benar survei guys. Kayak yang rumah lelang itu tadi harus benar-benar dilihat dulu nih keadaan rumahnya udah kosong apa belum gitu.
0: Ngomongin rumah lelang kemarin gue ngobrol-ngobrol katanya banyak juga sekarang yang cari rumah lelang juga.
1: Banyak lagi ini dan itu dijualnya itu kayak di bawah harga pasar sih memang. Tapi ya itu tadi harus benar-benar kita datengin si rumahnya ini harus kosong gitu. Jangan sampai waktu kita udah deal, udah atas nama kita rumah lelangnya pas kita datang ke sana ternyata masih ada yang ninggalin. Waduh. Rumahnya, waduh, gawat gimana?
0: Jadi PR dong.

0: Batam Seafood Peranakan kini hadir di Gading Serpong. Rasakan cita rasa otentik khas Batam dan Peranakan yang bikin kamu balik lagi. Menu favorit yang wajib dicoba, sapo ikan kari Peranakan, misoa goreng, kerang gonggong yang dikirim langsung dari Batam, dan masih banyak menu spesial lainnya yang sangat cocok untuk makan bersama keluarga, gathering, ulang tahun, arisan, meeting, dan berbagai acara spesial lainnya. Batam Seafood juga melayani catering dan buffet dengan paket untuk berbagai event yang bisa disesuaikan dengan budget Anda. Kapasitas ruangan hingga 100 pack dan VIP room kapasitas hingga 36 pack. Berlokasi di Maggiore Junction Q18-21 Gading Serpong. Reservasi hubungi 0882-3323-3233, 0882-3323-3233, dan follow Instagram dan TikTok at Batam Seafood Peranakan. Nikmati kelezatan seafood khas Batam yang autentik, segar, dan penuh cita rasa hanya di Batam Seafood Peranakan Gading Serpong.
1: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Sibuk banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
0: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
1: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
0: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
1: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
0: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok at Heartland FM. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
1: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
0: Selalu aja ayang Acu.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruang. Dari KPK pantau usulan badan khusus pengelola aset. Sepatu kulit asal Madiun tembus pasar Amerika Serikat dan Eropa. Dan perakiran cuaca Jakarta pada Rabu ini. Mulai dengan informasi yang pertama, KPK memantau usulan pembentukan badan khusus pengelola aset dalam pembahasan RUU perampasan aset. KPK menilai pembentukan badan ini perlu dikaji secara matang, terutama terkait kewenangan dan mekanisme pengelolaan aset hasil tindak pidana. Usulan badan khusus menjadi salah satu bagian yang dibahas dalam RUU perampasan aset yang bertujuan memperkuat upaya negara dalam merampas dan mengelola aset yang berkaitan dengan tindak pidana. KPK menekankan pengelolaan aset harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan memiliki dasar hukum yang jelas. Dengan adanya aturan yang lebih kuat, pengelolaan aset hasil tindak pidana diharapkan dapat dilakukan secara efektif sekaligus mendukung upaya pemberantasan korupsi. Dan pembahasan RUU perampasan aset masih terus berproses dan KPK akan memantau perkembangan usulan tersebut. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Produsen sepatu kulit asal Madiun, Golden Step Shoes Industry atau GSI, berhasil menembus pasar Amerika Serikat dan Eropa. Kisah keberhasilan ini akan dibagikan pendiri GSI atau GSI Rani Riniwati dalam YLFI GT Manufacturing Forum 2026 yang digelar pada Rabu 5 Agustus di Jakarta. Forum ini menjadi bagian dari pameran Indoleather dan Footweather serta Indo Garment and Textile Expo dalam forum bertema Jaya di Pasar Domestik, Unggul di Pasar Global. Berbagai strategi penguatan industri padat karya dan peluang ekspor Indonesia akan dibahas. GSI sendiri memproduksi sepatu perempuan, anak, kasual, dan boot dengan sekitar 80% tenaga kerjanya merupakan masyarakat Kabupaten Madiun. Selain itu, forum juga akan membahas peluang kerjasama perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa yang ditargetkan dapat mendorong perdagangan, investasi, dan penciptaan lapangan kerja baru. Dan dari BMKG yang memperkirakan sebagian besar wilayah DKI Jakarta akan mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan sepanjang hari. Pada pagi ini, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara diperkirakan cerah, sementara Kepulauan Seribu diprediksi cerah berawan. Memasuki siang hingga sore hari, sebagian besar wilayah Jakarta berubah menjadi cerah berawan, sedangkan Kepulauan Seribu berpotensi mengalami awan tebal. Di malam hari, wilayah daratan Jakarta diperkirakan tetap cerah berawan, sebelum seluruh wilayah DKI Jakarta berubah menjadi berawan mulai pukul 10 malam hingga Kamis dini hari. Suhu udara Jakarta hari ini diperkirakan berada pada kisaran 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin 0 hingga 20 km per jam.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

para pahlawan berjuang untuk kemerdekaan. Hari ini, giliran kita mengisi kemerdekaan dengan karya, dengan prestasi, dengan kepedulian, dan dengan cinta untuk negeri. Mari gunakan kebebasan untuk menjadi lebih baik, melangkah bersama, berkarya untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Teruslah merdeka, teruslah berkarya. Bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: What's going on, heart and family, your family station.
1: Yay.
0: It's going down. I'm yelling timber.
1: Apa lagu ya? Ini merupakan salah satu lagu favoritnya di Karwan.
0: Ya, gitulah.
1: Kok pasrah gitu sih gitulahnya.
0: Salah satu kalau mau naikin mood ya dengerin lagu ini coba.
1: Ah, memang sih ya lagu-lagu.
0: Lagunya aja ya.
1: Lagunya aja. Tapi memang sih ya kalau kita tuh lagi sedih gitu, dengerin lagu itu merupakan salah satu terapi gratis yang bisa kita lakukan dimanapun kita berada gitu. Lagunya lagu-lagu yang kita seneng, terus kita ikutan nyanyi. Bener ya.
0: Iya,
1: kalaupun kita gak punya teman untuk curhat mungkin di hari itu, di saat itu gak apa-apa. Masih ada lagu-lagu yang asik-asik untuk bisa nemenin kamu tentunya di Morning Espresso.
0: Yes. Kita balik ke topik kita di hari ini.
1: Yuk.
0: Mengenai Gen Z yang kabarnya nih dalam pertimbangan untuk membeli rumah. Jadi sebenarnya rumah subsidi ini bisa menjadi sebuah solusi gak?
1: Bisa sih kalau menurut aku ya.
0: Gue setuju juga sih.
1: Karena kan sebisanya kita dulu nih, semampunya kita. Kalau kita bisanya beli rumah subsidi, ya gak apa-apa. Ya, beli aja dulu.
0: Betul.
1: Yang penting kan kita tuh kayak punya aset. Jadi aset itu kan sama juga kayak kita nabung
0: dulu
1: gitu
0: ya. Nah cuma itu gue setuju sih. Tapi memang tantangannya itu lokasinya pasti jauh dari pusat kota.
1: Iya memang.
0: Atau keterbatasan pilihan rumahnya kan semua sama ya bentuknya ya. Kalau rumah subsidi ya. Tapi sama aja sih.
1: Semua iya.
0: Mau subsidi mau enggak sama aja kayaknya.
1: Tapi kalau rumah subsidi
0: kalau dalam bentuknya gitu loh.
1: Tapi kalau rumah subsidi itu kayak lebih gampang gitu kamu ngerombaknya. Maksudnya kalau kamu mau renovasi itu lebih mudah gitu.
0: Yang komersil.
1: Izinnya ininya kalau komersil itu kadang kamu enggak bisa, kadang kamu enggak boleh ubah fasad depannya. Kamu cuma bisa rubah belakangnya doang. Biasanya kalau subsidi malah lebih boleh.
0: Lebih boleh ya. Nah, ada rincian program perumahan nih, mungkin banyak yang udah tahu gitu kan. Ada FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Jadi KPR subsidi dengan bunga rendah tetap. Uang muka ringan mulai dari 1% dan cicilan bisa sampai 20 tahun.
1: Wow, tapi yang terbaru ini katanya bisa sampai 40 tahun guys.
0: Ya contohnya kalau di usia 26 tahun atau 25 tahun nih kerjaannya udah tetap gitu kan. Ya 20 tahun masih better sih ya. Secara nanti di usia 46 udah punya rumah nih, udah lunas nih, udah enak dong. Ya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian lah kalau kita belajar di sekolah dulu gitu kan. Meskipun masih ada biaya-biaya lain yang harus dipikirkan. Mungkin nanti biaya listriknya,
1: IPL-nya,
0: biaya apalagi sih?
1: Apalagi ya, ya itu udah
0: renovasinya.
1: Renovasi.
0: Pasti banyak yang dipikirin juga sih. Mungkin itu menjadi salah satu pertimbangan kali ya. Orang menunda dulu nih untuk membeli rumah gitu kan.
1: Iya.
0: Misalnya kalau dari kontrak kan kita gak perlu pusing lagi nih untuk renovasinya.
1: Yang lain-lain gitu ya. Tapi gak apa-apa sih selama kita mencukupi keuangan kita. Menurut aku karena beli rumah ini sama kayak kita tuh menabung guys.
0: Iya sih betul
1: gitu. Ada Pak Darwin yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat
0: pagi
1: Ragil dan Dika. Salam Morning Espresso. Subsidi pengadaan cicilan kredit rumah murah bagi rakyat yang ekonominya ke bawah kurang maksimal katanya. Karena dilihat dari spesifikasimu mutu dan bahan ini kurang layak dan kurang nyaman. Namanya juga rumah subsidi ya Pak Darwin ya. Seharusnya rumah yang murah dan memenuhi SNI standar nasional Indonesia ya. Jadi perumahan murah untuk rakyat sekarang ini tergolong yang disebut cluster atau RSSS gitu. Tapi memang sih ini tuh kayak bukan rahasia umum ya bahwa rumah subsidi itu ya kayak rumahnya itu sederhana banget gitu ya kan. Karena memang harganya juga terjangkau gitu guys.
0: Ada juga nih SBUM nih sih, subsidi bantuan uang muka. Jadi bantuan dana dari pemerintah sebesar kurang lebih 4 juta rupiah yang diberikan untuk meringankan pembayaran uang muka rumah.
1: Jadi dapat subsidi bantuan uang muka juga dari pemerintah.
0: Betul. Atau yang mau terbaru nih sampai 40 tahun kebijakan dan wacana perbankan serta dukungan pemerintah untuk memperpanjang masa angsuran agar cicilan bulanan makin terjangkau bagi pekerja bergaji UMR. Ini bisa dialihin nggak ya? Misalnya kalau nanti kita di usia-usia udah pensiun gitu, yang pastinya kan gak ada pemasukan lagi dong. Nah, misalnya anaknya udah bekerja gitu, bisa dialihin gak ya?
1: Wah kalau gak itu aku kurang tahu. Tapi yang jelas biasanya ada ininya, asuransinya biasanya. Ada asuransi, jadi kalau terjadi apa-apa sama yang punya rumah ini nanti kayak disudahin gitu, jadi nggak lagi mencicil.
0: Oh, dianggap lunas gitu.
1: Iya,
0: yeah,
1: dianggap lunas gitu. Oke, terima kasih untuk semua Heartlander yang pagi hari ini sudah bergabung di Morning Espresso. Dan sayang sekali karena waktu kita juga sudah hampir habis ya di Kak Arwan ya. Tapi jangan khawatir, karena Morning Espresso akan kembali hadir menemani kamu besok Kamis di waktu yang sama ya, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Dan sesaat lagi Ragil Z bakal tetap di sini buat nemenin kamu bareng sama Ariama Silitonga pagi hari ini di SKS Sketsa Keluarga Indonesia. Oke, Heartlander, sulitnya gen

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar semuanya dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Senang sekali saya Ragil Zi dan juga siapa ini?
1: Iya. Oke, senang sekali Sketsa Keluarga bisa barengan lagi sama Ragil.
0: Ada Kak Riyama ya, Riyama Silitonga pagi hari ini. Kita berdua nih nemenin Anda semuanya.
1: Nah, kebetulan juga kita Ragil punya kesamaan ya.
0: Sama warna bajunya.
1: Iya, bajunya sama loh hari ini warnanya biru putih gitu ya. Padahal enggak janjian gitu. Kita banyak kesamaan. Kita sama-sama wanita.
0: Sama-sama wanita. Oke.
1: Okay. Sudah menikah. Udah punya anak.
0: Anaknya cowok semua.
1: Cowok semua. Iya ya. Sama loh. Cuma bedanya mungkin anak-anakku udah pada selesai gitu ya. Terus kesamaan lainnya usia. Kita ada di usia udah di atas 40 lah ya. Gitu. Jadi bisa dibilang nih usia-usia kita sekarang nih usia golden age.
0: Usia emas ya.
1: Usia emasnya perempuan, bukan usia emasnya anak-anak ya. Karena usia anak-anak kan emasnya, golden age-nya mereka tuh di bawah 5 tahun ya. Iya enggak sih? Nah, kalau golden age-nya kita tuh rata-rata perempuan 35 tahun ke atas. Itu udah masuk ke masa-masa golden age
0: emas ya. Nah, jadi
1: yang spesialnya
0: ini
1: di atas 40 lah.
0: Oke. Okay. Berarti ini adalah masa-masa di mana kita itu berkilau seperti emas. Begitu kan
1: iya,
0: maksudnya?
1: Harusnya begitu gitu ya. Okay. Tapi kenyataannya enggak gitu.
0: Jadi gimana kenyataannya? Ya,
1: kenyataannya banyak perempuan-perempuan di atas usia 40 tahun itu udah mulai enggak percaya diri. Munculnya kerutan-kerutan, ya. Munculnya rasa nggak percaya diri karena menopause, ya nggak sih? Yaitu berimbas ke hubungan relasi dia dengan pasangannya, gitu kan ya? Terus apalagi usia-usia di atas itu dia udah merasa kesepian, dia merasa lonely karena ternyata anak-anak yang tadinya di bawah keteknya dia, yang nggak bisa hidup tanpa dia, sekarang ternyata anak-anak udah mulai mandiri.
0: Iya. Udah sibuk
1: kurikulernya lah.
0: Benar, sibuk dengan kehidupannya sendiri-sendiri.
1: Dengan gengnya lah. Bahkan ada anak-anak kita yang sudah kuliah di luar kota, di luar negeri, bahkan sudah bekerja, bahkan sudah ada yang menikah gitu.
0: Iya.
1: Jadi dia ngerasa dia ditinggal, dia ngerasa kayak
0: aku mau ngapain lagi ya? Apa yang bisa aku lakukan ya gitu ya.
1: Terus apalagi perempuan yang mungkin di usia itu yang harusnya dia punya tabungan, ternyata malah dia minus. Dalam arti di usia itu gue malah masih punya utang, masih punya beban hidup, gitu. Sementara pekerjaan stuck di situ-situ aja, gitu loh. Tapi, nah itu banyak sih sebenarnya tantangan-tantangannya gitu ya. Tapi ternyata kalau aku baca di artikel dan aku lihat teman-temanku juga ya, Ragil. Banyak mereka di atas usia 40 yang awalnya dia kesepian, awalnya dia enggak pede,
0: merasakan semua itu gitu ya.
1: Merasakan semua itu ternyata dia bisa merubah itu semua gitu.
0: Bisa ini kayak
1: berkilau.
0: Berkilau. Jadi kayak membalikkan telapak tangan gitu ya. Secepat itu gitu.
1: Secepat itu dia bisa ya,
0: bisa bangkit kan benar-benar bangkit gitu ya dari keterpurukannya mereka yang merasa bahwa anak adalah segalanya gitu ya. Terus tiba-tiba anaknya udah beranjak dewasa. Dan dia merasa kesepian. Tapi justru saat itulah dia itu mulai berpikir lebih maju gitu ya. Untuk apa yang harus aku lakukan nih. Justru ini saatnya nih. Karena anak-anak nih. Momennya karena anak-anak udah bukan gak membutuhkan ya. Tapi karena anak-anak itu udah dewasa gitu.
1: Mereka ada kesibukan.
0: Ada kesibukan gitu. Keren-keren.
1: Yang tadinya mungkin dia pergi sebentar aja udah mamanya gitu kan.
0: Cepet pulang.
1: Aku lapar gitu.
0: Iya, gitu.
1: Ada istilah age is just a number. Tapi itu benar sih. Aku udah ngalamin sih. Kita mungkin ngalamin. Kita mungkin hari ini kita dalam sketsa keluarga nih, kita mau sharing pengalaman kita gitu ya. Pengalaman kita yang emang kita pun pernah ada di masa di titik kita enggak percaya diri gitu. Tapi ternyata sekarang ya udahlah ya. Udah lewat
0: kayak udah bisa menerima keberadaan diri kita dengan segala kekurangannya, tapi itu tuh tidak membuat kita itu jadi lemah gitu. Tapi itu justru membuat kita itu jadi lebih semangat.
1: Ragil, lihat gak sih kalau kadang-kadang kita kalau ketemu teman-teman entah itu reuni atau tiba-tiba ketemu di mall, teman yang tadinya mungkin kita lihat dia berkilau cantik, pokoknya asik lah gitu, tapi ternyata terus Atau mungkin gini, kita ketemu teman yang tadinya biasa-biasa aja. Ternyata kita ketemu sekarang di usia yang sudah di atas 40-an ke atas gitu. Dia makin cantik gitu.
0: Makin dia semangat
1: makin,
0: gitu ya.
1: Dia makin semangat, dia makin punya energi gitu kan ya. Di usia-usia itu pernah gak gitu ngalamin?
0: Pernah.
1: Ih, kok lo makin cantik sih? Makin tua kok lo malah makin gitu?
0: Kok makin glowing sih lo gitu? Makin tua gitu ya, makin asik gitu ya. Makin banyak duit.
1: Di golden age-nya dia gitu ya. Golden age-nya dia gitu. Ya, aku yakin sih, pasti dia punya cara gitu. Dia punya cara. Nah, mungkin sekarang nih untuk seluruh pendengar yang saat ini sedang mendengarkan kita, Anda saat ini masuk di usia perempuan ya khususnya, atau mungkin istri Anda lah, atau mungkin kakak gitu, punya kakak, punya istri, ada teman yang udah di atas
0: bestie,
1: usia
0: bestie.
1: Atau mungkin teman di kantor gitu bisa. Kan ya, udah usia di atas gitu, tapi
0: masih kayak usia 20-an gitu.
1: Ya, benar.
0: Semangatnya itu melebihi anak-anak usia 20-an gitu. Bisa jadi loh.
1: Bisa jadi usia 53 nih. Tapi ternyata energi 35 gitu kan, dibalik aja.
0: Bisa gitu jadi, kan, ya? bisa. Iya, itu pasti ada banyak hal yang membuat dia itu seperti itu.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Iya.
0: Buat dia itu tetap semangat, tetap berkilau.
1: Iya,
0: nah, kita mau tahu nih, Heartliner, pendengar semuanya ya. Jadi kalau kalian mau bergabung pagi hari ini, bisa di 0819 269 1000. Kita ngobrol bareng pagi hari ini.

0: Ya, program Sketsa Keluarga Indonesia masih menemani Anda untuk hari ini. Usia di atas 40 tahun. Nah, bagi wanita sering dianggap sebagai masa keemasan.
1: Masa keemasan.
0: Atau
1: masa,
0: golden age.
1: Masa-masa seorang wanita itu berkilau gitu ya.
0: Masa-masa yang katanya udah matang banget gitu. Karena udah melewati banyak hal gitu ya.
1: Iya.
0: Masa-masa yang penuh kematangan, dan pada fase ini perempuan tuh punya peluang besar untuk dia mencapai puncak karirnya, mencapai kestabilan emosinya, yang mungkin dulunya emosian gitu ya. Akhirnya dia udah mulai bisa bagaimana menstabilkan emosinya dia. Dan tapi juga ya tadi yang tadi kita ngomongin di awal ya Ragil, dia punya tantangan kesehatan fisik itu udah pasti.
1: Iya. Tapi
0: perubahan selain, hormon gak sih?
1: Bener, di umur-umur segitu ya. Apalagi perubahan hormon kalau cewek ini kan udah ke masa-masa menopause.
0: Perimenopause atau menopause ya.
1: Itu tuh pasti banyak hal yang berubah lah
0: ya,
1: dalam hidup. Tapi gak cuman itu ya, maksudnya di umur, di usia segitu itu kadang juga ada wanita-wanita itu yang justru mengalami penyesalan dalam hidupnya.
0: Contohnya,
1: kayak mungkin nyesel, kayak kenapa ya dulu aku gak lanjut sekolah sampai S2, S3, S4, S-ting-ting mungkin.
0: Kalau
1: gitu. Gak
0: sekarang gue udah bisa jadi dosen,
1: iya.
0: Ya gak sih? Ngajar, walaupun gak ngajar full time, tapi bisa ngajar part time di tempat-tempat lain.
1: Bener, iya, iya. Gitu. Ada kan, ada, pasti wanita-wanita yang
0: aku
1: kayak
0: pernah
1: gitu.
0: Itu.
1: Di fase itu gitu, iya, ya, iya. Di usia-usia segitu gitu.
0: Tapi gak apa-apa sih, penyesalan-penyesalan seperti itu. Biasanya kan kita gini loh, kalau aku sih gini, aku pernah menyesali itu, Ragil, pernah menyesali kenapa dulu waktu orang tua nawarin lanjut sekolah kok aku nggak ambil, malah sibuk dengan kerjaan. Setelah sibuk dengan kerjaan, dulu kan kehidupannya kan di lebih banyak di komunitas mahasiswa Kristen gitu ya, jadi banyak ya pelayanan di sini gitu-gitu, sampai akhirnya menikah. Dan ketika menikah, sebetulnya sih bukan alasan juga menikah nggak kuliah ya. Aku ingat banget dulu mamaku kuliah pas aku SMA, ternyata dia bisa gitu ya. Sebetulnya nggak alasan, tapi ya mungkin karena ada malas juga kali aku ya. Nah sekarang akhirnya nyesalnya sekarang ketika ngelihat teman-teman, ih dia bisa ngajar di sini, jadi dosen di sini gitu. Karena kan emang harus ada pendidikan strata tertentu kan, untuk bisa ngajar gitu. Tapi buat aku penyesalan-penyesalan kayak gitu normal sih. Dan kita gak yang akhirnya meratapi gitu. Setelah itu ngapain nih gitu, supaya itu gak cuma sekedar jadi penyesalan kan gitu ya. Kalau
1: jadi sama sih, maksudnya apa? Itu wajar gitu lah ya, penyesalan normal. Seperti itu normal gitu. Dan aku yakin banget bahwa semua wanita juga pasti ada penyesalan-penyesalan dalam hidupnya. Tapi bagaimana kita itu bisa melangkah dan tidak membuat penyesalan yang ada di dalam hati kita itu terus kayak diratapi gitu. Karena ada wanita-wanita itu yang menyesal terus kayak ini
0: dipikirin
1: terus,
0: ya?
1: Jadi kayak hidupnya itu jadinya kayak stuck gitu. Jadi cuman gitu-gitu aja gitu loh. Enggak ada perubahan, tidak ada peningkatan di dalam hidupnya.
0: Iya, bukan menyesali, oh kenapa dulu gua enggak nikah sama dia, enggak gitu ya. Tapi ada loh yang kayak gitu.
1: Ada
0: yang kayak gitu. Ya mungkin karena dulu dia menikahnya dengan orang yang tidak tepat, atau mungkin karena paksaan orang tua. Bisa. Atau mungkin karena sesuatu hal, kita kan gak tahu juga gitu ya. Tapi ya buat aku sih penyesalan-penyesalan gitu, kita masih manusia ya. Yang penting
1: ada, gitu.
0: Jangan sampai buat kita itu terpuruk kan kayak gitu ya. Tantangannya banyak sih di usia 40 tahun ke atas gitu. Yang pasti perubahan hormon yang tadi kita udah sampaikan gitu ya.
1: Terus ini tantangan selanjutnya itu mungkin ini, dari penampilan. Apalagi cewek nih.
0: Jadi gendut. Jadi abis gendut. Lahiran ya gak sih? Dulu tuh mau gendut aja susah. Sekarang kok ngelihat air putih aja udah langsung naik 5 kilo.
1: Cuma ngelihat
0: gitu.
1: Doang ya.
0: Cuma ngelihat doang.
1: Ada yang bilang malah cuman nafas aja bisa jadi gendut.
0: Iya, kayak gitu. Perubahan-perubahan itu yang akhirnya bikin itu kan ya, bikin orang gak percaya diri ya.
1: Betul
0: gitu.
1: Terus belum lagi dari segi penampilan muka ya kan. Kalau udah umur segitu kan udah mulai kayak
0: flek-flek gak sih?
1: Iya flek, terus kayak kendor gitu juga, menua kan. Mulai menua.
0: Kayak nurun gitu gak sih? Kayak gak kenceng lah gitu ya. Makanya kenapa facelift tuh laku banget sekarang ya.
1: Dan
0: pengencangan wajah tuh laku parah sih.
1: Dan memang dia tuh kayak ini ya, nembaknya tuh ke usia-usia kita gitu ya.
0: Usia kita tuh jadi pasar gak sih?
1: Iya, pasarnya mereka memang.
0: Pasarnya
1: tujuannya
0: dunia
1: mereka.
0: Kecantikan gitu ya. salon-salon, bener, dokter kecantikan, itu pasarnya justru tinggi itu di wanita-wanita yang memasuki masa golden age.
1: Bener gitu. Ya, biar ini ya tambah kenceng, tetap cantik, jadi kayak tanam benang gitu kan, perawatan, pakai krim-krim gitu,
0: skincare bahkan, yang mahal,
1: skincare, bahkan ada yang sampai yang operasi plastik supaya tampak tetap muda gitu. 10 tahun atau 20 tahun lebih muda dari usianya.
0: Tapi buat aku sih ya, Ragil, kan banyak tuh ya orang yang akhirnya operasi ya. Entah dia operasi hidung supaya mancung atau dia facelift supaya kencang. Buat aku sih itu enggak masalah sih.
1: Iya, itu kan pilihan ya,
0: pilihan dia orang gitu. Karena pasti dia punya reason kenapa dia seperti itu. Ya, kayak artis sih ya. Mungkin dia ada di dunia artis yang memang gimana caranya dia bisa tetap eksis, dia bisa tetap dipanggil nyanyi.
1: Pekerjaannya dia ya,
0: menuntut dia untuk dia akhirnya harus merubah penampilan. Buat aku sih itu normal-normal aja, walaupun akhirnya banyak hujatan ya. Ih, lo gak mensyukuri, itu kan ciptaan Tuhan, lo merubah ciptaan Tuhan gitu. Tapi karena gini, karena aku lihat banyak orang yang dia operasi, yang dia facelift segala macam, tapi gak merubah bentuk loh. Cuma lebih kencang aja. Dia lebih kencang, dia lebih fresh, lebih segar, tapi tidak merubah bentuk. Kayak Titi DJ lah. Aku ngeliat Titi Dwi Jayati ya, kan dia operasi itu ya. Dan dia akuin. Kan banyak juga yang dia bilang
1: mengakui gitu ya.
0: Iya, banyak artis yang bilang yang dia sebetulnya operasi supaya mancung, tapi dia bilangnya operasi sinus, soalnya gue udah sinus nih, gue udah polip nih gitu. Padahal sebenarnya dia nggak mau mengakui dia operasi. Aku lihat kayak Titi DJ, terus siapa ya, banyak artis yang dia nggak ngerubah sih, nggak ngerubah bentuk sih, cuma lebih kencang aja gitu. Kerutannya emang jadi memudar. Orang dia punya duit kok.
1: Iya ya.
0: Duit dia. Gitu. Kenapa netizen yang akhirnya jadi riwe sendiri gitu ya?
1: Jadi itu beberapa tantangan ya yang dihadapi oleh kaum-kaum hawa gitu ya di usia-usia
0: ketakutan-ketakutan ini, ya.
1: Ketakutan, benar, betul.
0: Kerutan-kerutan. Nah, sebetulnya kan ketika kerutan itu udah muncul, nggak harus operasi sih, kita bisa rawat ya.
1: Harusnya bisa ya.
0: Gitu.
1: Tapi memang ada waktu-waktu tertentu, memang kalau sudah umur segitu ya mau nggak mau
0: harus ada.
1: Itu, iya. Udah kayak apa ya? Maksudnya ya memang itu harus terjadi. Iya. Gitu loh.
0: Itu alami.
1: Alami.
0: Proses bener, alami.
1: Bener.
0: Nah sekarang gimana caranya di tengah-tengah ketika memasuki itu supaya lu tuh nggak yang namanya
1: minder gitu,
0: nggak minder, nggak yang akhirnya tetap percaya jadi di rumah
1: diri,
0: terus
1: kok tetap percaya diri gitu. Aku tahu gimana caranya.
0: Gimana tuh?
1: Pakai filter.
0: Iya.
1: Iya kan zaman sekarang akhirnya udah canggih.
0: Eksis. Akhirnya tetap eksis ya.
1: Iya, udah canggih kan zaman sekarang.
0: Aku lihat sih itu loh. Aku lihat artis itu. Ini kita bukannya karena kita ngomongin artis, memang karena itu yang kelihatan di gadget kita gitu. Aku lihat kayak Nadia Hutagalung. Tau kan ya? Terus siapa tuh si Maudy yang Jainab?
1: Maudy Kusnaidi bukan?
0: Iya. Aku lihat mereka rambutnya udah putih full loh. Mereka enggak ngecat.
1: Oh ya, padahal jadi benar-benar dibiarin alami.
0: Dibiarin putih alami. Okay. Aku sampai gini,
1: keren banget.
0: Percaya diri banget. Aku nih muncul dikit di pinggir-pinggir aja Ragil. Aku udah langsung ke itu, langsung ke Indo, ke Maret, ke mana lah. Aku langsung beli cat rambut. Aku ngecat sendiri sih terus terang. Aku ngecat sendiri. Karena kan aku tahu di mana nih gitu. Aku salut loh sama orang-orang yang
1: bisa menerima
0: dan,
1: gitu
0: menerima,
1: ya.
0: Dan mereka tetap cantik gitu.
1: Tetap percaya diri tetap gitu.
0: Tetap masih dapat banyak panggilan juga gitu kan ya. Mereka tetap punya karir yang bagus, terus suami yang support gitu. Dan tetap nganggap dia tuh kayak dia tetap diratukan di rumahnya.
1: Iya, keren sih ya kayak gitu tuh kayak bisa buat kita juga wah. Asik nih kalau kita juga bisa menerima diri kita apa adanya gitu.
0: Terus aku kalau rambut belum bisa.
1: Oh ya.
0: Kalau aku ya.
1: Kalau
0: aku kalau rambut belum bisa. Kalau yang ada kerutan, badanku jadi melar, aku bisa menerima itu karena aku bisa siasati. Berarti pakai bajunya ya karet-karet aja gitu ya. Banyak kok sekarang baju-baju yang besar-besar tetap bisa bikin kita tetap pede gitu.
1: Iya. Mungkin yang membuat wanita-wanita juga nggak bisa menerima keadaannya, mungkin juga karena komunitas juga mempengaruhi kali ya.
0: Pengaruh ya, kan teman-teman ya.
1: Mungkin juga durasi dia mungkin terlalu sering nonton media sosial dan membandingkan dirinya dengan orang lain.
0: Nah,
1: itu juga bisa jadi pengaruh ya buat kehidupan kita.
0: Dia membandingin diri dia dengan orang lain, dan itu akhirnya bikin dia jadi nggak percaya diri.
1: Jadi nggak bersyukur gitu loh dengan apa yang Tuhan kasih. Gitu yang sudah dia miliki saat ini.
0: Jadi sebetulnya pesan dari Ragil nih hari ini, stop deh, jangan bandingin diri kita dengan orang lain gitu ya. Kalau itu akhirnya buat kita jadi negatif. Kecuali kalau kita bandingin kita jadi positif ya. Dia bisa, kenapa gue nggak bisa? Nah, itu beda cerita gitu loh.
1: Benar.
0: Yang akhirnya buat kita jadi terpuruk itu kasihan sih.
1: Gitu ya. Karena kan zaman sekarang ini banyak banget wanita-wanita itu yang suka scroll dan lebih kayak membandingkan kehidupannya mungkin dengan orang lain. Lebih parahnya lagi membandingkan dirinya dengan mantannya, dengan istri mantannya dan sebagainya gitu. Itu yang harus kita waspadai sebagai seorang wanita. Kita tuh harus tahu dulu nih. Tujuan dari Tuhan itu menciptakan kita di dunia itu pasti ada tujuannya dong. Dan semuanya itu percayalah pasti baik gitu. Kalau kita itu bisa mensyukuri
0: semuanya baik
1: semuanya itu baik gitu. Terus kita juga harus ganti nih kata-kata kita. Seringkali ini kita sebagai seorang wanita ini suka ngomongnya, udah terlambat mah, kalau gua usianya udah berapa gitu kan.
0: Udahlah,
1: udah terlambat
0: gitu ya?
1: Udahlah, apa aja apa adanya aja lah. Itu akhirnya itu membuat kita itu kayak nggak punya semangat gitu dalam menjalani dalam menjalani kehidupan gitu. Jadi mungkin kata-katanya itu bisa diganti dengan kata-kata yang positif, karena ini merupakan afirmasi juga ya
0: diri,
1: untuk
0: ya,
1: diri kita
0: diri,
1: sendiri ya. Jadi kata-kata terlambat itu mungkin diganti kayak, wah ini nih timingnya nih sekarang nih waktunya buat aku bisa ngejar karir. Kayak aku nih ya, karena aku kan udah 13 tahun itu berasanya itu kayak ada di dalam sangkar burung gitu.
0: Ngurus anak, pokoknya dapur ya.
1: Ngurusin anak kan selama 13 tahun gitu, berasanya kayak dikurung gitu. Tapi justru di usia saat ini, aku tuh justru merasakan kayak sebuah kebebasan yang hakiki.
0: Jadi kayak berasa muda lagi gitu ya.
1: Iya, kayak dikeluarin dari sarang gitu kan, bisa terbang. Tapi yang jelas terarah gitu, dan tujuannya itu juga baik. Dan timingnya juga harus tepat, karena kan setiap orang itu punya waktunya masing-masing ya, sendiri-sendiri ya. Kalau anaknya bisa mandiri waktu di usia mungkin 10 tahun atau 9 tahun udah bisa mandiri, ya kenapa enggak gitu, kita mencoba untuk terbang gitu, melihat dunia luar gitu ya. Sah-sah aja kan.
0: Jadi bisa sebetulnya, jadi bisa aku simpulkan sih dalam obrolan kita baru setengah jam itu, setengah jam ini ya, ternyata tantangan buat wanita di usia golden age itu ada dua ya. Tantangan dari dalam dan tantangan dari luar. Tantangan dari dalamnya ya itu tadi, masalah hormonal. Masalah hormonal itu tantangan dari dalam diri kita. Kayak masukin masa peri gitu, yang kita jadi emosian, jadi gak apa sih, ya pokoknya hal-hal seperti itulah ya. Dan juga tantangan dari luar. Tantangan dari luarnya itu tadi, ya itu anak udah besar, anak nikah, anak sekolah. Itu tantangan-tantangan dari luar.
1: Media
0: dan
1: sosial.
0: Setiap orang punya tantangan sendiri.
1: Beda-beda ya, tiap orang tantangannya. Tapi yang jelas apapun tantangannya, kita juga harus tetap bisa merawat diri kita dengan baik gitu loh. Bukan cuman kayak ya udahlah umur udah segini mau gimana gitu. Ya benar sih, pasrah. Maksudnya itu selama kita bisa merawat diri dengan baik, tetap menjaga kecantikan kita, cile, menjaga penampilan kita, itu tuh akan jadi satu poin tersendiri, nilai plus gitu dalam kehidupan kita.
0: Paling enggak kalau buat, taruhlah, enggak usah lah buat orang lain, buat diri kita sendiri, ya enggak sih? Kadang-kadang kan kita nih, kadang-kadang ada orang, ngapain sih lo, anak udah gede, usia udah segini, suami lo juga nerima-nerima, ngapain sih lo dandan gitu. Loh kita lo, gue dandan bukan buat cowok, bukan buat siapa-siapa, bukan buat orang, gue dandan buat diri gue sendiri
1: itu
0: gitu
1: kan. Kayak salah satu cara menghargai diri kita sendiri.
0: Self-care
1: gitu ya.
0: Self-care gak sih?
1: Gitu. Bener sih. Terus kayak ngelakuin hobi-hobi juga yang kita suka. Yang dulu zaman masih punya anak kan, aduh boro-boro gak pernah sama sekali.
0: Yang tadi gak ada waktu kan.
1: Gak ada.
0: Ya karena
1: ada
0: waktunya.
1: Gak ada, gitu. Terpikir pikir pun nggak sama sekali terpikir yeah. gitu untuk yeah. melakukan hobi gitu.
0: Tapi pernah nggak sih Ragil lo sendiri gitu ya pernah berpikir ih gila gue udah tua ya gitu pernah nggak sih?
1: Pernah
0: gitu,
1: sih
0: gitu? Pernah.
1: Pernah pernah
0: ternyata ada masa itu ya
1: ada masa itu, tapi justru di saat aku ngerasa bahwa ya ampun gue udah berumur nih udah beruban gitu kan atau udah mulai muka ini udah nggak kayak umur 20-an gitu tapi justru di saat aku menyadari hal itu tuh kayak aku tuh kayak ngelihat bahwa wah sampai detik ini tuh Tuhan itu masih pelihara hidup aku loh gitu. Yeah. Masih ada untuk menyertai aku gitu loh. Yeah, jadi yeah. aku gak punya alasan untuk gak bersyukur tentang diriku, tentang apa yang aku miliki saat ini. Semuanya itu dari Tuhan gitu.

0: di program Sketsa Keluarga Indonesia kali ini saya Ria dan juga Ragil masih seputar usia Golden Age yang ini bukan masa suram gitu ya. Ini sebetulnya adalah masa keemasan untuk para wanita. Kita bisa dibilang mungkin remaja-remaja vintage ya.
1: Remaja ya.
0: Remaja tapi vintage gitu. Ya gak sih? Nah di usia matang ini memang kita harus punya sebetulnya kita udah independen ya. Kita udah gak banyak ketergantungan gitu sama anak, udah gak tergantungan juga dengan hal-hal yang sifatnya duniawi juga. Udah mulai kita, karena kita udah tahu ya, ini hidup kita ini sementara kok di dunia ini gitu ya. Kita udah mulai melepas hal-hal yang dulunya buat kita banyak khawatir, ya gak sih Rangel?
1: Betul. Kayak bisa lebih berdamai gitu dengan apa yang kita miliki gitu ya. Lebih legowo kalau orang Jawa bilang gitu.
0: Sekarang malah banyak itu loh Ragil, aku perhatikan banyak wanita-wanita bekerja yang udah mulai sadar masalah finansial. Jadi mungkin banyak orang-orang tua yang udah gak diperhatikan anaknya. Yang orang ketika dulunya mama papanya punya duit. Iya, maksudnya dulu ada duit, tapi kan dulu semua untuk anak. Dan ternyata setelah dia sudah tua, sudah pensiun, dia udah gak punya penghasilan, anak gak ngasih. Gitu, sehingga dia udah gak mandiri, hidupnya berantakan lah. Jadi kurang gizi segala macam. Sekarang semakin banyak orang tua yang sudah mulai ketika anak-anak udah besar, ketika anak-anak udah besar dan dia masih bekerja, dia udah mulai save untuk masa tuanya. Dia nggak mau jadi beban anaknya, gitu.
1: Jadi dia
0: mau ketika nanti aku sudah tua, aku masih punya penghasilan sendiri.
1: Jadi bisa mandiri gitu ya, tanpa membebani anak-anaknya.
0: Kalaupun anak-anak mau ngasih, puji Tuhan. Kalaupun anak-anak mau ngasih kita dalam bentuk apapun, jadi terima, gitu. Kalaupun anak-anak nggak ngasih, ya sudah gitu. Mungkin dia karena dia pun juga mungkin punya masalah sendiri, punya tantangan sendiri yang kita sebagai orang tua juga nggak udah emang udah harus merelakan mereka ya nggak sih, apalagi ketika mereka udah menikah kan ya. Kita udah harus lepas gitu.
1: Betul. Jadi memang benar ya. Maksudnya di usia-usia kita saat ini tuh kita juga harus mikirnya kesana gitu ya.
0: Jadi kalau yang banyak orang tua kan yang dulu dapat apa buat anak? Semua buat anak. 100% buat anak.
1: Benar.
0: Gitu. Sampai ngutang-ngutang pun juga buat anak gitu. Dan akhirnya makanya ada istilah slow living ya. Aku nanti pengen menikmati masa slow living gitu. Yang hidupnya tuh ya enggak yang ngoyo-ngoyo banget gitu. Kalau orang-orang tua dulu kan kalau udah tua, gue mau hidup di desa nih, gue mau bercocok tanam, istilah-istilah slow living kayak David Beckham tuh. David Beckham kan sekarang udah mulai mau masuk masa pensiun di bola, dia udah mulai beli lahan lah, dia udah punya lahan, dia udah mulai banyak punya ayam, punya bebek, gitu.
1: Bertani,
0: dia gitu udah mulai mempersiapkan diri ketika anak-anak udah semua sudah tuntas. Apa sih istilahnya tuh kalau orang Jawa bilangnya?
1: Udah mentas.
0: Mentas.
1: Udah mentas.
0: Mereka mau slow living aja. Gitu.
1: Kalau Riyama sendiri mikir gitu juga enggak? Kan anaknya udah kuliah ini ya.
0: Enggak tahu ya Ragil, aku tuh malah kepikiran ya. Mungkin aku agak berbeda dengan yang lain. Aku kepikiran ketika mungkin nanti aku di masa tua aku ya, aku udah kepikiran aku di panti jompo. Aku udah kepikiran. Ada beberapa panti jompo yang udah aku bidik.
1: Gitu.
0: Ada satu di Sentul, ada satu di sekitaran Tangerang sini. Itu bagus, gitu. Walaupun ini pro kontra sama anak-anakku, mama apaan sih gitu. Cuma aku ngelihat kehidupan mereka yang ada. Ini nih bukan yang, tapi emang bisa dibilang panti jomponya premium. Jadi dari kamar masing-masing kan gitu semua, karena memang itu berbayar gitu ya. Kegiatannya tuh banyak,
1: banyak aktivitas. Jadi banyak temennya juga untuk ngobrol.
0: Seumuran juga kan, rata-rata seumuran. Terus aktivitas rohaninya juga bagus. Di situ ada KTB-nya, ada kelompok kecilnya, pokoknya gitu-gitulah. Terus ada saat-saat di mana jalan-jalan gitu. Jadi itu aktivitasnya tuh positif semua dan aku ngelihat banyak mereka yang hidup di sana yang tadinya stres di rumah, akhirnya di situ malah
1: jadi happy. Karena gitu. Orang kalau happy itu malah jauh dari sakit penyakit ya.
0: Iya.
1: Karena hati yang gembira adalah obat.
0: Dan aku berpikir gini, ketika kalau zaman dulu itu kan ketika orang tua hidup di panti jompo, ada kesan anak buang orang tua. kalau aku nggak berpikir gini, jadi ketika nanti aku mungkin di panti jompo, ini kemungkinan ya, kalaupun satu saat nanti aku di panti jompo, kalau aku kangen anak aku akan ke rumahnya dia.
1: Oke.
0: Kalau lu kangen sama gue, lu datang ke sini, lihat gue. Jadi di bawah santai aja.
1: Iya.
0: Karena di situ ya aku lihat ada tiga yang aku cek di panti jompo. Ini tempat untuk kalau ada orang, kalau orang anaknya datang, keluarga datang, itu ada tempat itunya, ada tempat khusus buat mereka nyambut keluarganya kalau datang. Terus tempatnya juga asik, hobi banget gitu. Jadi ya, asik banget nih tempatnya, dikelola profesional sih.
1: Jadi berbayar memang.
0: Makanya kenapa? Ya dari sekarang ya nabung gitu
1: untuk supaya bisa kesana gitu.
0: Ya. Bagus kalau mungkin ada anak-anak yang biayain gitu ya, orang tuanya di panti jompo. Dan sekarang banyak aku kayak panti jompo di luar negeri itu konsepnya nggak kayak, kayaknya dia mengadopsi panti jompo yang ada di Amerika yang menganggap bahwa itu tempat komunitas bukan tempat orang anak buang orang tua.
1: Karena kan kita orang Indonesia itu pikirannya itu masih kalau di panti jompo itu dibuang sama anaknya gitu. Anaknya enggak mau ngurusin orang deh, tuanya. Kayak,
0: tempatnya bagus, tempatnya luas, asri, ada tamannya, ada dapurnya, ada apanya. Jadi mereka mau masak bareng, mau masak sendiri gitu. Privacy juga dijaga. Dan yang pasti buat aku sih ya, mungkin kita enggak takut kita akhirnya mati sendiri gitu. Ada setiap pagi tuh, jadi aku lihat kalau pagi pernah kebetulan ada saudaraku yang jadi admin di sana gitu, di salah satu panti jompo. Jadi kalau pagi tuh kalau udah jam 6 pagi di itu diputar tuh lagu rohani. Jadi di setiap ruangan itu udah pasti bunyi karena dia sentral. Itu udah otomatis bunyi gitu. Aku pikir bagus gitu buat yang usia-usia, malah lebih ini mereka kayak mereka jalan-jalan ke kota tua, ibadah, ada yang ibadah sendiri, ada yang ibadah rame-rame gitu. Terus kalau anak mau gua kangen anak, gua pulang ke rumah anak gitu. Maksudnya jadinya enggak dibikin yang kalau mau nginep di rumah anak nginep, kalau enggak ya gua langsung pulang ke panti gitu.
1: Jadi enggak stres ya.
0: Dibikin enjoy
1: happy,
0: aja.
1: Happy, gitu.
0: Nah, itu makanya kenapa aku lagi coba mengedukasi anak aku gitu. Aku coba ngobrol sama mereka, waktu itu mereka enggak setuju awalnya. Cuma aku pikir, ya kalau nanti kamu kangen mama, kamu datang aja lihat mama. Terus kalau mama kangen kamu, ya mama ke rumah kamu. Ngapain pusing amat gitu. Dibikin santai aja gitu. Cuma ya lumayan, berbayarnya lumayan sih. Tapi buat aku sih aku lihat
1: sebanding gitu ya.
0: Okay, maksudnya bukan yang tenang aja, bukan yang berarti lu gak perhatian sama gue, enggak sih gitu. Okay. Kalau dirimu gimana nih mempersiapkan itu?
1: Mempersiapkan,
0: mungkin belum mempersiapkan, mungkin bayangan gitu.
1: Bayangan. Aku sih lagi
0: kita pengen. Kita sih pengennya kita hidup sama-sama sama suami kita sampai ini ya. Kita
1: kan, sama suami.
0: Ini kan kita ada berdua. Apa namanya?
1: Cita-cita, apa, sih, apa harapan?
0: Rencana pertama, kalau gak ada plan A, plan B-nya
1: plan gitu. A, plan B.
0: Plan A kita kan kita bisa menikmati masa tua bersama dengan suami kita sampai akhir.
1: Iya.
0: Kita harus ada plan B juga ketika mungkin saya yang duluan dipanggil atau mungkin suami yang duluan dipanggil.
1: Aku gitu. Gak ada plan B lagi. Belum ada aku plan B-nya, aku cuma plan A doang.
0: Aku setiap kali ngomong sama temenku masalah plan B, lo apaan sih lo ngomong kayak gitu, lo apaan sih, lo gak kepikiran buat gue, kita kan punya anak. Iya emang kita punya, lo mau berharap sama anak lo, gak apa-apa. Ya lo berharap sama, kalau gue sih enggak ya, setelah apalagi anak. Iya emang kita punya, lo mau berharap sama anak lo, gak apa-apa. Ya lo berharap.

0: jatuh bangunnya
1: Iya,
0: gitu
1: iya.
0: kan ya, yang mesranya, yang berantemnya, yang segala
1: Iya.
0: macamnya gitu. Yang pasti ya itu bisa jadi flexing zaman zaman sekarang nggak sih? Kalau perempuan di usia 40-50 mungkin flexingnya udah bukan flexing kertas branded lagi gitu. Flexing yang kita sekarang, flexing di usia sekarang, gue masih bisa jalan tanpa tongkat loh.
1: Ah,
0: Gue bisa
1: betul.
0: Gue masih bisa aktivitas loh. Itu mungkin flexingnya kita
1: Iya.
0: sekarang. Mungkin mungkin flexingnya perempuan-perempuan beberapa waktu yang lalu, tas, apa
1: Kayaknya udah
0: segala. Kalau
1: lewat ya
0: sekarang udah
1: waktunya ya,
0: lewat.
1: udah
0: Iya.
1: lewat ya. Yang penting itu sehat, berarti ya,
0: Sehat itu.
1: sampai akhir.
0: Ya, itu flexingnya kita sekarang. Gue bisa tetap eksis sih, gitu kan ya. Gitu gak sih?
1: Ya, benar,
0: Iya.
1: setuju.
0: Oke.
1: Jadi ini ya, mulai jalan bareng sama waktu. Jadi merawat tubuh, jaga komunitas kita, lingkaran kita, pergaulan
0: Iya.
1: kita, dan hidup sesuai jati diri, bukan sesuai versi orang lain gitu. Jadi
0: Iya,
1: tidak
0: oke.
1: lagi membandingkan kehidupan kita
0: Dengan
1: dengan
0: orang
1: orang
0: lain.
1: lain.
0: Itu yang paling penting sih. Ada Pak Woto Dodo ini live atau tapping live, Pak? Baru lihat nih, maaf. Iya, terima kasih Ibu Rita Mutiara juga
1: Terima
0: yang
1: kasih.
0: nyimak loh aku dari tadi. Iya, terima kasih. Iya.
1: Jadi usia 40
0: Ya.
1: tahun itu adalah usia di mana kita itu boleh boleh berhenti untuk ngebuktiin apa-apa ke
0: Betul.
1: dunia gitu ya. Kan selama ini di usia kurang dari 40 itu kan pengennya tuh pembuktian gitu, wah
0: Iya.
1: ini aku bisa, aku cantik, aku pinter gitu ya. Tapi
0: Iya.
1: umur 40 ini yuk kita mulai berpikir untuk masa depan yang lebih baik lagi gitu, mengembangkan diri. Enggak kita melihat ke belakang terus,
0: Iya.
1: tapi kita harus melihat ke masa depannya nanti seperti apa
0: Iya.
1: kehidupan kita gitu.
0: Menikmati ya, menikmati
1: Menikmati harus
0: setiap
1: harus
0: proses yang Tuhan kasih gitu. Ya, kalaupun mau operasi sok silakan.
1: Karena itu pilihan setiap
0: Iya,
1: orang
0: pilihan setiap
1: selama
0: orang.
1: tujuannya memang baik
0: Tujuannya
1: ya,
0: baik dan dirimu makin
1: positif.
0: sehat gitu ya. Oke, kita harus akhiri ini sepertinya. Kita jadi sharing berdua ya. Kita jadi curhat nih.
1: Iya, lagi jadi ini ya.
0: Iya.
1: Terima
0: Oke.
1: kasih Ria Masih
0: Iya, thank you
1: Litonga.
0: Ragil. Kita harus akhiri.
1: Bye bye.

0: Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Perlindungan terbaik adalah mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Listener, lengkapi diri kita dengan seluruh perlengkapan senjata rohani yang Tuhan sediakan.

dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harga seorang anak. Kapan seorang anak mulai memiliki jiwa, bagian kekal dari diri manusia? Ini adalah pertanyaan yang sudah diperdebatkan orang selama berabad-abad. Untuk mulai membahasnya, mari kita kembali ke penciptaan Adam. Kitab Kejadian mengatakan bahwa Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kitab Kejadian pasal 2 ayat 7. Sehingga pemikiran awalnya adalah mungkin seorang anak menerima jiwanya saat menghirup nafas pertamanya. Namun, saya sendiri yakin bahwa jiwa itu diterima jauh sebelum saat itu. Mari kita kembali ke saat Maria mengandung bayi Yesus oleh Roh Kudus. Tentunya mulai dari saat janin terbentuk, Yesus adalah manusia dan juga Allah. Ini argumen yang kuat bahwa bayi menerima jiwanya begitu ia terbentuk. Pada momen pembuahan, kode genetik seorang anak ditetapkan ketika 23 kromosom dari masing-masing orang tua bergabung. Di situ ditentukan semua karakteristik dirinya, dari penampilan hingga kemampuan pribadinya. Coba pikirkan, setiap anak memiliki kewibawaan untuk menjadi pribadi yang unik. Ketika Allah berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kitab Amsal pasal 22 ayat 6. Maksudnya adalah, kita harus mendidik setiap anak menurut jalan yang diinginkan Allah baginya, sesuai kapasitas, kemampuan, talentanya, dan selalu dalam jalan yang menuju kepada Allah sendiri. Waktu Yesus ada di bumi, murid-muridnya memarahi orang-orang yang membawa anak-anak mereka kepadanya karena mengira anak-anak itu mengganggu pelayanannya. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Kitab Markus pasal 10 ayat 14. Lalu sebagai bukti akan pentingnya mereka, Yesus memeluk anak-anak itu dan memberkati mereka. Menurut saya, kita tidak bisa bersikap dogmatis tentang kapan seorang anak mulai memiliki jiwa. Namun kita pastinya dapat bersikap dogmatis bahwa setiap anak itu unik dan penting. Semoga dia membantu kita membesarkan anak-anak kita dengan cara yang menghormati karunia kehidupan yang telah dia berikan kepada kita. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Mungkin Anda tidak mau mengikut Tuhan lagi. Anda merasa tak dapat berjuang lagi. Anda berpikir bahwa semuanya sia-sia belaka. Akan tetapi kasih Tuhan tidak sia-sia. Inilah yang ditunjukkan oleh salib di Bukit Golgota. Di sana suatu perjuangan yang nampaknya sia-sia akhirnya menjadi kemenangan yang gilang gemilang. Oleh sebab itu Tuhan bersabda, berhenti berjuang berarti kalah dalam pertempuran, tetapi melanjutkan pertempuran itu berarti kemenangan. Maka lanjutkanlah perjuangan itu dan Anda akan menang. Salib Yesus berada di atas hidup Anda, dan itu adalah tanda kemenangan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Listeners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Wajah Iman Yosef Damien. Kasih Sayang. Yohanes pasal 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah.

0: Anda pasti dapat memahami apa yang dialami oleh Yosef Damien. Ia meninggalkan rumahnya di Belgia untuk membantu para penderita kusta di Pulau Molokai, Hawaii.
1: Pada tahun 1873, ketika seseorang pergi dalam misi seperti yang dilakukan oleh Damien, mereka tidak pulang atau meminta pindah jika mereka merasa rindu akan rumah atau merasa putus asa. Tidak lama kemudian, Damien, seorang misionaris Katolik, merasakan keduanya. Ia mencoba untuk berteman dengan penduduk di pulau ini, tetapi mereka tidak menerimanya, dan gerejanya hampir selalu kosong. Inikah tujuan dari kedatanganku? Apakah ini hasil dari persiapanku selama bertahun-tahun? Damien bertanya pada dirinya sendiri.
0: Selama 12 tahun, ia berusaha memahami dan membantu orang-orang yang terkena penyakit kusta. Ia ingin membuat perbedaan dalam kehidupan mereka dan memberikan perawatan. Kadang-kadang, ketika mereka sangat memerlukan, mereka akan membiarkannya merawat luka mereka dan menawarkan bantuan. Ketika mereka meninggal dunia, ia akan berdoa untuk jiwa mereka sambil melihat tubuh mereka yang terluka. Namun, orang-orang yang masih hidup ini tidak ingin berdoa bersamanya atau mendengarkan kata-katanya. Seiring berjalannya waktu, ia mulai kehilangan harapan dan merasa sangat sedih.
1: Dia tidak bisa lagi menahannya dan memutuskan untuk berhenti. Setiap orang memiliki batas atas apa yang mereka bisa tangani. Dia sudah selesai, dia sudah mencoba sekuat tenaga, tetapi masih tidak cukup. Dia memilih untuk berhenti dan pulang ke rumah.
0: Dennis Cohn menulis, ketika dia berada di dermaga, siap naik kapal untuk kembali ke Belgia, ia melihat tangan-tangannya dan melihat bintik-bintik putih. Hal ini menandakan bahwa ia menderita penyakit kusta. Alih-alih pulang, ia memutuskan untuk kembali bekerja di koloni penderita kusta.
1: Saat ia berjalan mendaki bukit, kabar itu tersebar. Orang-orang merasa tersentuh. Kini ia menjadi bagian dari kelompok mereka. Ia tahu bagaimana perasaan mereka, sedih, sendirian, dan ditolak oleh masyarakat. Mereka mulai datang. Ada yang merangkak, ada yang berjalan dengan kesulitan, saling membantu. Akhirnya, ratusan dari mereka berkumpul di luar rumah kecilnya.
0: Pada hari Minggu berikutnya, Damien pergi ke gereja kecilnya seperti biasa. Namun kali ini, gereja itu sangat ramai. Semua orang mendengarkan dia, seolah-olah dia adalah salah satu dari mereka. Selama 4 tahun setelahnya, Damien mendedikasikan dirinya untuk masyarakat. Sampai dia terlalu sakit untuk bangun dari tempat tidur. Pada tanggal 15 April 1889, Damien meninggal dunia dan dimakamkan bersama orang-orang yang dilayaninya.
1: Sejak tahun 1965, terdapat sebuah patung Damien di gedung Capitol Amerika Serikat sebagai tanda penghormatan seorang pria yang mengorbankan hidupnya untuk orang lain. Ketika Damien melihat tanda-tanda kusta dan memutuskan untuk kembali, ia membuat pilihan yang permanen untuk meninggalkan kenyamanan rumahnya. Ia sepenuhnya berdedikasi dan tidak bisa kembali.
0: Orang-orang yang hidup sebelum Yesus mungkin bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar peduli tentang mereka? Karena ia tampaknya menghakimi mereka yang berbuat salah. Namun, ketika Yesus datang, Tuhan menjadi manusia dan hidup bersama kita, memahami penderitaan, kesepian, dan kekecewaan kita. Yesus yang juga disebut Immanuel, yang berarti Tuhan bersama kita.
1: Tindakan Damian dapat membuat Anda memahami seberapa pedulinya Tuhan kepada Anda. Ketika Yesus datang ke bumi, Ia membuat keputusan yang tidak dapat diubah. Ia menjadi manusia seperti kita. Meskipun Ia bisa meminta bantuan dari malaikat untuk menghindari kematian yang menyakitkan di kayu salib. Sebaliknya, Ia memilih untuk mengorbankan hidupnya agar kita dapat hidup.
0: Ketika Anda merasa sedih dan ragu, apakah Tuhan peduli pada Anda? Lihatlah salib dan ingatlah bahwa salib itu menunjukkan bahwa Dia benar-benar peduli pada Anda.
1: Tidak peduli sejauh mana Anda menjauh dari Tuhan. Tidak peduli apa yang telah Anda lakukan. Dia masih akan menyambutmu dengan kasih dan menghiburmu. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius pasal 11 ayat 28.
0: Pendengar, hari ini kita belajar bahwa hal-hal yang kita capai dalam hidup berasal dari pengorbanan yang besar.
1: Saudara pendengar, ketika kita berhenti hanya memikirkan diri sendiri dan mulai memikirkan orang lain, kita benar-benar mulai hidup. Bisakah Anda memikirkan pengorbanan apapun yang dapat Anda lakukan dalam kehidupan Anda sendiri yang akan berdampak positif pada kehidupan orang lain? Jika Damian kembali ke negara asalnya, Belgia, dan tinggal di sana sepanjang hidupnya dalam keadaan sehat, apakah dia akan merasa bangga dan puas seperti yang dia rasakan sebelumnya? Apakah seberapa lama Anda hidup sama pentingnya dengan seberapa memuaskan kehidupan Anda?

0: wajah-wajah iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika Anda menghadapi keputusan kritis, apakah Anda akan lebih percaya diri jika Anda bisa duduk dan benar-benar berbicara atas situasi itu dengan Yesus Kristus? Jika Anda adalah pebisnis dan Anda menghadapi sebuah pertemuan penting, akankah Anda merasa lebih baik jika Yesus Kristus bisa berada di sisi Anda untuk memberikan saran? Sebagai seorang ibu yang anaknya harus menghadapi operasi, apakah Anda yakin bahwa tangan Yesus sendiri yang akan memandu dokter bedah mengoperasi bayi Anda? Jika Anda seorang yang percaya kepada Yesus Kristus dan firman Allah, ya dan amin, maka apa yang baru saja saya gambarkan memang tepat seperti itu. Itulah janji yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri sebelum kenaikannya ke surga setelah kebangkitannya. Dia dengan jelas mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Jika Anda beralih ke ayat terakhir dari Matius, buku pertama dalam Perjanjian Baru, Anda akan menemukan kata-kata ini yang menjadi pedoman kita hari ini. Renungkan sejenak. Pertama, kata aku yang merupakan subjek kalimat. Siapakah aku yang satu ini yang membuat janji seperti itu? Dia tidak pernah melakukan perjalanan lebih jauh dari 322 km dari rumahnya. Tapi dia mengubah jalannya sejarah. Kata-katanya tidak seperti kata-kata orang biasa karena tidak pernah ada orang yang bicara seperti dia. Perkataannya memotong, menembus, menghibur. Ia menyembuhkan orang sakit dan gratis untuk pelayanannya itu. Dia tidak pernah mempertimbangkan apakah sesuatu hal itu mungkin atau tidak mungkin dilakukan. Dia hanya melakukannya. Kematian tidak bisa menahannya, karena dia bangkit dari kubur pada hari ketiga. Dialah yang mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Kemudian lihat kekuatan kata senantiasa. Aku menyertai kamu senantiasa. Ini berarti sekarang, kapanpun juga, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku menyertai kamu senantiasa. Ini berarti dia menyertai Anda, berjalan bersama Anda, berada di sisi Anda. Anda mungkin tidak melihatnya, tidak menyadarinya atau mendengarnya, tetapi dia ada bersama Anda senantiasa. Supaya kita lebih fokus lagi pada janji besar ini, sekarang renungkan sekali lagi kekuatan kalimat, aku menyertai kamu senantiasa. Ya kamu teman, dengan kegagalan, kekurangan, janji-janji yang tidak ditepati maupun impianmu yang hancur. Dia tidak pernah mengatakan, setelah kamu melakukan yang kukehendaki dan menjadi sempurna, maka aku akan berjalan bersamamu. Tidak. Dia senantiasa bersama-sama dengan kita di dunia yang rusak oleh karena dampak dosa ini. Kesimpulan, janji besar ini dibuat untuk anak-anak Allah yang telah dibawa ke dalam keluarga Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Ini adalah janji untuk anak-anak Allah sendiri yang dibuat oleh anaknya. Jadi jika Anda belum pernah bergabung dengan keluarga Allah, baca Yohanes bab 3. Undang dia untuk menjadi juru selamat pribadi Anda yang menyertaimu senantiasa. Yakinlah, dia menyertaimu senantiasa. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
0: Ini nih IG-nya, di @dorespercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

yang berjiwa besar tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh rasa benci dan permusuhan. Ketika menghadapi masa-masa sukar, dia tetap tegar. Ketika dikritik, tidak sakit hati, karena mengerti bahwa pujian dan kritikan sama-sama dibutuhkan dalam kehidupan. Lebih banyak mendengarkan daripada didengar. Tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk memusuhi, tetapi perbedaan dijadikan cara belajar untuk menajamkan pemahaman. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting zhong peng you, ping an.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xiexie ning shouting putonghua jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: Qidai ning mingtian ye jixu anshi shouting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。 如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站 729ly.net 或者是yaski的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您。 明天再见。
2: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
3: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
2: Oke oke, aku tunggu.
3: Ayo, buruan masuk.
2: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
3: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
2: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
3: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
2: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
3: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
4: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
3: Wah, apa itu MGM, Din?
5: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Kakek saya adalah seorang tukang kayu. Suatu hari, dia membuat beberapa peti kayu, di mana peti-peti tersebut akan diisi pakaian yang dikumpulkan oleh orang-orang yang ada di negaranya dan dikirim ke panti asuhan di Cina. Dalam perjalanan pulang, kakek merogoh kantong bajunya untuk mengambil kacamata. Namun kacamata tersebut tidak ada. Kakek baru menyadari, kemungkinan kacamatanya jatuh ke salah satu peti ketika dia sedang menutup peti-peti kayu tadi. Kakek saya sangat sedih, karena dia baru saja membeli kacamata tersebut dengan harga $20. Untuk membeli kacamata baru lagi, sangatlah tidak mungkin karena kakek saya memiliki 6 orang anak yang masih butuh biaya. Dalam keadaan frustasi, kakek berkata, "Ini tidak adil, Tuhan. Saya sudah memberikan waktu dan uang saya untuk membantu anak-anak panti asuhan di Cina. Tapi kenapa kacamata saya bisa hilang?" Beberapa bulan kemudian, pimpinan panti asuhan datang berlibur ke Amerika. Dia bermaksud mengunjungi setiap lembaga yang sudah membantu panti asuhannya di Cina. Suatu ketika, pemimpin panti asuhan itu berbicara di lembaga yang membantu panti asuhannya, di mana kakek saya juga hadir di situ. Pimpinan panti asuhan itu mengucapkan terima kasih untuk bantuan yang sudah mereka terima. Tetapi yang paling penting, saya harus berterima kasih untuk kacamata yang kalian kirimkan. Kalian tahu, komunis menggeledah panti asuhan kami dan menghancurkan barang-barang yang mereka temukan, termasuk kacamata saya. Setiap hari kepala saya pusing dan tidak bisa melihat dengan jelas tanpa kacamata. Kami selalu berdoa kepada Tuhan agar peti-peti bantuan kalian segera tiba. Ketika dibongkar, kami menemukan sebuah kacamata di balik selimut. Setelah mencoba, ternyata kacamata tersebut cocok sekali dengan mata saya. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk hal itu. Orang-orang yang hadir di situ menyimpan pertanyaan di dalam hati, siapa yang mengirimkan kacamata tersebut? Karena dalam daftar barang yang dikirimkan tidak tercantum kacamata. Sementara itu, seorang pria yang tidak lain adalah kakek saya duduk di bangku belakang dengan air mata yang mengalir. Kakek baru menyadari bahwa Tuhan telah memakai hidupnya dengan cara yang menakjubkan. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, ada saat di mana kita lebih gampang protes dan menyalahkan Tuhan daripada bersyukur untuk kejadian yang tidak kita inginkan. Terkadang, kita tidak menyadari bahwa Tuhan sedang memakai hidup kita untuk menolong orang lain melalui cara yang tidak kita pahami. Di sisi lain, kisah ini mengingatkan kita akan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sanggup memenuhi setiap kebutuhan kita. Jika saat ini Anda sedang bergumul dengan kebutuhan hidup, percayalah bahwa Tuhan akan mencukupkan setiap keperluan Anda apabila Anda tetap berharap dan berserah kepadanya. Nah, sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah saat ini Anda sedang protes dan menyalahkan Tuhan untuk kejadian yang tidak mengenakan yang terjadi dalam kehidupan Anda? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Tuhan Allah itu kudus dan adil. Ia murka terhadap dosa dan tangannya siap untuk memukul orang yang berbuat dosa dan yang telah jatuh. Akan tetapi tangannya juga siap untuk menolong dan menyelamatkan orang yang mengasihi dia dan hidup sesuai dengan hukum-hukumnya. Ia berseru kepada mereka, jiwa orang benar ada di tangan Allah dan siksaan takkan menimpa mereka. Siapakah yang akan mengalami hal ini pada masa duka cita, peperangan dan hukuman? Yaitu orang-orang yang meminta jaminan ini dari Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Bila Anda pernah mengambil waktu untuk membaca pasal terakhir surat Paulus kepada orang-orang Kristen di Roma, Anda mungkin tersandung di daftar 26 nama yang Anda temukan di sana. Sama seperti ketika Anda mengenai polisi tidur di jalan saat berkendara cepat dengan mobil Anda. Anda mungkin berkata, satu kerja keras membaca nama-nama aneh seperti Epenetus, Adronikus, Aristobulus, dan nama-nama wanita seperti Trifena dan Trifosa. Kemudian Anda melewatkan paragraf terakhir itu dan menaruh Alkitab Anda. Namun ada sesuatu di daftar itu yang menarik perhatian saya. Mengapa? Karena ada kekuatan pertemanan dan hubungan. Izinkan saya memberikan beberapa latar belakang yang dapat memberi pedoman bagi Anda di abad ke-21 ini, di mana hubungan dengan sesama itu tegang, terpisah, bahkan rusak. Pertama, Anda perlu menyadari dunia Paulus adalah di abad pertama, suatu masa di mana Anda menulis surat dan mengirimkannya melalui seorang pengelana atau dikirim melalui kapal yang memerlukan waktu berminggu-minggu untuk menyeberangi Mediterania dan sampai di penerimanya. Tidak ada mesin fax, tidak ada email, tidak ada telepon, tidak ada SMS. Komunikasi berjalan lambat dan penuh susah payah. Setiap 26 individu ini memiliki kisah untuk diceritakan, dan Paulus terhubung dengan setiap cerita. Dengarkan bagaimana ia terhubung dengan mereka. Priscilla dan Aquila mengorbankan nyawa mereka demi Paulus. Sebuah gereja rumah berkumpul di rumah mereka. Epenetus adalah buah pertama Paulus di Asia, suatu trofi khusus kasih karunia. Ia menyebutkan beberapa wanita yang bekerja keras demi Kristus. Maria, Trifena, dan Trifosa bersama dengan Persis. Ia mengirimkan salam untuk Adronikus dan Junias, kerabatnya yang dipenjara bersama-sama dengan dia. Ia menulis Rufus dan ibunya, menambahkan bahwa ia juga seperti ibu baginya. Dan daftar terus berlanjut. Sekalipun Paulus belum pernah ke Roma pada saat itu, ia menghargai pertemanan setiap orang dan ingin menjaga hubungan itu tetap sehat. Berhentilah sejenak dan percepat ke abad 21 dan berfokuslah pada dunia Anda. Ini pertanyaan yang berat bagi Anda. Berapa banyak teman sejati yang mau menghadapi masalah bersama dengan Anda, seperti halnya Priscilla dan Aquila yang mau berkorban bagi Paulus? Berapa banyak yang Anda punya? Memang Anda memiliki banyak kenalan, namun mungkin Anda dapat menghitung teman sejati Anda cukup dengan satu tangan saja, bukan? Padahal kita hidup di dunia dengan alat komunikasi yang jauh lebih baik, telepon seluler, mesin fax, email, dan yang lainnya. Apa bedanya? Mungkinkah kecepatan cara kita hidup? Tidak ada waktu untuk teman, terlalu sibuk untuk membalas telepon, surat, SMS, atau email yang diabaikan? Kita berpikir kita akan mengejar ketertinggalan itu minggu depan. Namun minggu depan Anda akan mendapati diri Anda lebih jauh tertinggal dan semakin banyak hal yang menumpuk daripada yang Anda miliki sekarang. Tak mengherankan kita berakhir dengan sendirian, terisolasi, tertekan, dan tanpa teman dan keluarga. Ada yang salah dengan sesuatu itu. Mungkin gaya hidup seorang yang memandang balik kepada Anda saat Anda bercermin. Ini seperti surat yang berbunyi, masalah dengan dunia ini adalah saya sendiri. Anda menyimpulkan bahwa tidak ada waktu untuk hal-hal seperti itu. Bila demikian, memang ada sesuatu yang salah. Mungkinkah karena Anda sedang berusaha melakukan jauh lebih banyak daripada yang Tuhan maksudkan bagi Anda? Di mana berarti hubungan Anda diabaikan dan Anda menderita kelelahan? Tak mengherankan mengapa Anda memiliki sedikit teman sejati. Ingatlah, kita memilih untuk melakukan apa yang kita lakukan. Dan ketika pilihan-pilihan kita tidak bijaksana, kita menderita. Bacalah Roma pasal 15 dan tanyakan pada diri Anda siapa saja dalam hidup Anda yang kepadanya Anda berhutang ucapan terima kasih seperti yang Paulus ekspresikan. Hal ini mungkin akan mengubah hidup Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Kekuatan rendah hati. Ada satu sikap yang akan selalu membuat kita terus bertumbuh, yaitu rendah hati. Orang yang rendah hati itu tahu bahwa dirinya belum sempurna. Masih banyak yang bisa dipelajari dari siapa saja, bahkan dari hal yang sederhana. Sementara orang yang sombong akan merasa dirinya itu udah paling tahu, menutup diri dari masukan, dan dia perlahan-lahan kehilangan arah. Hidup ini seperti ruang kelas yang terus berjalan, dan hanya mereka yang bersedia belajar yang akan naik level, yang akan naik kelas. Jadi, jangan takut kalau merasa belum tahu akan segalanya, karena dengan belajar, dengan mau hati yang untuk menerima kebenaran, kebijaksanaan mulai tumbuh.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

0: tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kekaguman dan pujian. Oh, Terry, lihat mawar itu. Lihat tidak? Pola dan warnanya yang kompleks. Cantik sekali. Coba lihat. Benar, jika melihat bunga yang indah, saya langsung ingin meraih lengan Anda dan menarik Anda untuk melihat keindahannya. Warnanya yang cantik dan susunan kelopaknya yang unik. Terry, teman jalan-jalan saya, sudah terbiasa dengan kehebohan saya saat berjalan melewati bunga yang indah. Ia tahu bahwa saya tidak bisa menahan diri untuk membicarakan keindahannya. Dan ia juga tahu bahwa sebaiknya ia berhenti di situ sampai saya bisa melihat bunganya dari dekat. Yang menarik bagi Terry bukanlah bunga-bungaan, melainkan langit yang indah. Kami pernah beberapa kali berjalan memutar lagi ke sebuah puncak bukit untuk memandangi lagi susunan awan yang unik atau warna-warni matahari terbenam yang berubah-ubah. Kadang-kadang rasanya kami seperti bisa memandang ke surga. Reaksi saya begitu juga terhadap gunung-gunung yang megah, ikan tropis yang warna-warni, atau bayi yang baru lahir. Dengan menikmati keindahan, saya dibawa keluar dari rasa depresi, mata dan hati saya terangkat dari lumpur yang merendam saya menuju keindahan buatan tangan Allah. Dan pada akhirnya menuju Allah sendiri. Dunia ciptaannya ini memberitahu kita seperti apa Allah itu. Alkitab mengatakannya demikian. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Kitab Roma pasal 1 ayat 20. Demikian tulis Paulus kepada orang-orang di Roma. Di kitab Mazmur, Daud berkata, "Perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan." Kitab Mazmur pasal 145 ayat 5. Saya pun demikian. Daud karena saat melihat perbuatan tangan Allah yang indah, di dalam diri saya muncul kekaguman dan pujian. Sekarang pun Anda bisa memandang keluar jendela kepada ciptaan Allah. Bahkan hanya jika berupa helai rambut yang tumbuh di sela-sela retakan di jalan. Biarkan keindahan yang Anda lihat membuat Anda memuji Dia yang menciptakan semuanya. Lihat dan pandanglah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke, Gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau Akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Ada sebuah keluarga yang kaya raya. Mereka punya beberapa rumah mewah, mobil mewah, kehidupan yang serba glamor. Keluarga ini memang pantas memiliki kekayaan yang berlimpah karena mereka suka bekerja keras. Tidak ada anggota keluarga yang duduk bermalas-malasan. Mulai dari ayah, ibu, bahkan sampai anak-anak semuanya gigih berjuang dan bekerja keras. Keluarga ini tidak melakukan manipulasi, apalagi korupsi, untuk mendapatkan kekayaan yang mereka nikmati saat ini. Keluarga ini tidak menipu dan memeras orang. Semua hasil kekayaan mereka didapatkan dari keringat mereka sendiri. Namun, ada satu hal penting yang tidak keluarga ini pikirkan, yaitu mengejar kekayaan batiniah, ya, seperti kerendahan hati, kemurahan hati, belas kasihan, dan perhatian, serta kepedulian terhadap orang-orang yang menderita. Mereka berpikir bahwa karena mereka giat dan rajinlah mereka bisa kaya, bukanlah pemberian dari Tuhan. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, tidak salah ya mengejar kekayaan jasmani atau kekayaan lahiriah. Tapi alangkah bahagianya hidup ini bila kita memiliki kekayaan batiniah. Karena kekayaan batiniah itu abadi sifatnya. Sedangkan kekayaan lahiriah sementara saja, hanya bisa kita nikmati selama kita hidup di dunia ini. Nah, untuk itu sahabat, mari kita bekerja keras, berjuang untuk mendapatkan kekayaan batiniah, agar kelak hidup kita bahagia di surga nanti. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Listeners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan.

Wajah Iman Yosef Damien. Kasih Sayang. Yohanes pasal 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah.

0: Anda pasti dapat memahami apa yang dialami oleh Yosef Damien. Ia meninggalkan rumahnya di Belgia untuk membantu para penderita kusta di Pulau Molokai, Hawaii.
1: Pada tahun 1873, ketika seseorang pergi dalam misi seperti yang dilakukan oleh Damien, mereka tidak pulang atau meminta pindah jika mereka merasa rindu akan rumah atau merasa putus asa. Tidak lama kemudian, Damien, seorang misionaris Katolik, merasakan keduanya. Ia mencoba untuk berteman dengan penduduk di pulau ini, tetapi mereka tidak menerimanya, dan gerejanya hampir selalu kosong. Inikah tujuan dari kedatanganku? Apakah ini hasil dari persiapanku selama bertahun-tahun? Damien bertanya pada dirinya sendiri.
0: Selama 12 tahun, ia berusaha memahami dan membantu orang-orang yang terkena penyakit kusta. Ia ingin membuat perbedaan dalam kehidupan mereka dan memberikan perawatan. Kadang-kadang, ketika mereka sangat memerlukan, mereka akan membiarkannya merawat luka mereka dan menawarkan bantuan. Ketika mereka meninggal dunia, ia akan berdoa untuk jiwa mereka sambil melihat tubuh mereka yang terluka. Namun, orang-orang yang masih hidup ini tidak ingin berdoa bersamanya atau mendengarkan kata-katanya. Seiring berjalannya waktu, ia mulai kehilangan harapan dan merasa sangat sedih.
1: Dia tidak bisa lagi menahannya dan memutuskan untuk berhenti. Setiap orang memiliki batas atas apa yang mereka bisa tangani. Dia sudah selesai. Dia sudah mencoba sekuat tenaga, tetapi masih tidak cukup. Dia memilih untuk berhenti dan pulang ke rumah.
0: Dennis Cohn menulis, ketika dia berada di dermaga, siap naik kapal untuk kembali ke Belgia, ia melihat tangan-tangannya dan melihat bintik-bintik putih. Hal ini menandakan bahwa ia menderita penyakit kusta. Alih-alih pulang, ia memutuskan untuk kembali bekerja di koloni penderita kusta.
1: Saat ia berjalan mendaki bukit, kabar itu tersebar. Orang-orang merasa tersentuh. Kini ia menjadi bagian dari kelompok mereka. Ia tahu bagaimana perasaan mereka, sedih, sendirian, dan ditolak oleh masyarakat. Mereka mulai datang. Ada yang merangkak, ada yang berjalan dengan kesulitan, saling membantu. Akhirnya, ratusan dari mereka berkumpul di luar rumah kecilnya.
0: Pada hari Minggu berikutnya, Damien pergi ke gereja kecilnya seperti biasa. Namun kali ini, gereja itu sangat ramai. Semua orang mendengarkan dia, seolah-olah dia adalah salah satu dari mereka. Selama 4 tahun setelahnya, Damien mendedikasikan dirinya untuk masyarakat. Sampai dia terlalu sakit untuk bangun dari tempat tidur. Pada tanggal 15 April 1889, Damien meninggal dunia dan dimakamkan bersama orang-orang yang dilayaninya.
1: Sejak tahun 1965, terdapat sebuah patung Damien di gedung Capitol Amerika Serikat sebagai tanda penghormatan seorang pria yang mengorbankan hidupnya untuk orang lain. Ketika Damien melihat tanda-tanda kusta dan memutuskan untuk kembali, ia membuat pilihan yang permanen untuk meninggalkan kenyamanan rumahnya. Ia sepenuhnya berdedikasi dan tidak bisa kembali.
0: Orang-orang yang hidup sebelum Yesus mungkin bertanya-tanya, apakah Tuhan benar-benar peduli tentang mereka? Karena ia tampaknya menghakimi mereka yang berbuat salah. Namun, ketika Yesus datang, Tuhan menjadi manusia dan hidup bersama kita, memahami penderitaan, kesepian, dan kekecewaan kita. Yesus yang juga disebut Immanuel, yang berarti Tuhan bersama kita.
1: Tindakan Damian dapat membuat Anda memahami seberapa pedulinya Tuhan kepada Anda. Ketika Yesus datang ke bumi, Ia membuat keputusan yang tidak dapat diubah. Ia menjadi manusia seperti kita. Meskipun Ia bisa meminta bantuan dari malaikat untuk menghindari kematian yang menyakitkan di kayu salib. Sebaliknya, Ia memilih untuk mengorbankan hidupnya agar kita dapat hidup.
0: Ketika Anda merasa sedih dan ragu, apakah Tuhan peduli pada Anda? Lihatlah salib dan ingatlah bahwa salib itu menunjukkan bahwa Dia benar-benar peduli pada Anda.
1: Tidak peduli sejauh mana Anda menjauh dari Tuhan. Tidak peduli apa yang telah Anda lakukan. Dia masih akan menyambutmu dengan kasih dan menghiburmu. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius pasal 11 ayat 28.
0: Pendengar, hari ini kita belajar bahwa hal-hal yang kita capai dalam hidup berasal dari pengorbanan yang besar.
1: Saudara pendengar, ketika kita berhenti hanya memikirkan diri sendiri dan mulai memikirkan orang lain, kita benar-benar mulai hidup. Bisakah Anda memikirkan pengorbanan apapun yang dapat Anda lakukan dalam kehidupan Anda sendiri yang akan berdampak positif pada kehidupan orang lain? Jika Damian kembali ke negara asalnya, Belgia, dan tinggal di sana sepanjang hidupnya dalam keadaan sehat, apakah dia akan merasa bangga dan puas seperti yang dia rasakan sebelumnya? Apakah seberapa lama Anda hidup sama pentingnya dengan seberapa memuaskan kehidupan Anda?

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tuhan tidak meluluskan impian-impian yang sangat Anda idam-idamkan. Anda merasa tersiksa karena tidak dapat mengakhirinya dan mendapatkan idaman itu. Akan tetapi ada suatu cara untuk menolong Anda. Berdoalah. Ya Bapakku, aku tak ingin memperoleh apa yang Engkau tidak kabulkan bagiku. Aku hanya ingin memiliki apa yang Engkau telah tentukan bagiku. Ada kuasa dalam penyerahan kehendak seperti itu. Penyerahan itu akan mengakhiri idaman yang menyiksa Anda, karena hati yang berserah kepada Tuhan dipenuhi dengan damai dan penghiburan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Philip Ricto adalah salah satu arsitek terkemuka di Asia. Nama dan tanda tangannya tertera pada lembaran rencana pembangunan gedung-gedung bertingkat tinggi di Manila, Hong Kong, Singapura, dan Kuala Lumpur. Perusahaannya biasa mendapatkan 30-40 proyek dalam waktu yang bersamaan. Ketika saya sarapan bersama dengan seorang pria yang luar biasa ini dan istrinya yang cantik, saya segera menarik pelajaran dari keahliannya. Saya punya pertanyaan yang menantikan jawaban dari ahlinya. Tanpa menunggu jawabannya, saya bertanya, "Bagaimana Anda tahu seberapa kuat untuk membuat pondasi bangunan?" Philip tersenyum penuh arti dan berkata, "Ketinggian bangunan selalu berbanding lurus dengan kekuatan pondasi." Saya telah menduganya. Ya, saya telah menduganya, tetapi sekarang saya benar-benar mengetahuinya. Pondasi bangunan adalah bagian yang terpenting dari struktur. Demikian juga meletakkan dasar dalam kehidupan anak-anak kita menjadi hal yang sangat penting. Jika ketinggian bangunan ditentukan oleh kekuatan pondasi, maka tinggi prestasi anak ditentukan oleh kekuatan pondasi yang telah diletakkan orang tua dalam masa-masa awal pembentukan dalam proses mendidik anak. Membantu anak Anda untuk mengerti bahwa ia adalah pribadi yang bernilai dan berharga akan membantu meletakkan rasa percaya diri. Membantu anak memahami bahwa ia adalah orang yang sangat berharga di mata Allah akan membesarkan hatinya untuk melayani orang lain dan tidak merasa terancam dengan melakukan

tugas kecil. Melingkupi anak Anda dengan lingkungan yang aman akan membantunya tidur nyenyak di malam hari dan bangun di pagi hari untuk mencapai sesuatu. Di dalam seri ini saya telah berbicara tentang pentingnya meletakkan dasar yang teguh di dalam proses mendidik anak. Beberapa di antara batu-batu pondasi yang penting adalah kekompakan keluarga, ukuran kontrol atau kendala membuat keputusan-keputusan penting untuk mempertimbangkan berapa banyak ruang yang Anda perlukan untuk rumah, sikap, dan kebiasaan budaya kita. Ketika anak Anda tahu bahwa Anda mendukungnya, ia akan lebih percaya diri, lebih teguh, dan lebih bisa menghadapi kegagalan. Perhatikan seorang anak yang sedang maju menyerang di pertandingan bisbol. Perhatikan bagaimana ia selalu melirik ke arah tribun untuk melihat reaksi ibunya, apakah ia merasa ditolak atau diterima. Orang tua yang telah meletakkan dasar ada di situ untuk mendukungnya, menolong pelajaran sekolahnya, dan bersama-sama ibadah. Mereka satu unit, mereka melakukannya bersama-sama. Perhatikan jumlah atlet yang berhasil juara pada Olimpiade. Mereka berkecualian, tetapi umumnya keluarga mereka membayar harga kedisiplinan. Bangun pagi untuk membawa mereka berlatih, menyediakan waktu untuk menyaksikan anak bertanding sebagai bentuk dukungan. Pada saat yang sama, orang tua yang meletakkan dasar yang kokoh harus siap menghadapi gangguan dari luar terhadap si remajanya. Sederhananya, orang tua harus memutuskan apa yang penting dan bisa melindunginya. Orang tua harus memberikan penekanan pada hal-hal yang positif dan mengontrol hal-hal yang negatif, termasuk TV, film, dan bahkan teman-temannya. Orang tua menjadi acuan dan menjadi kaca pembesar, memberikan batasan-batasan bagi perkembangan dan pertumbuhan anak. Jika Anda melihat ke langit dan mengamati sebuah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di awan, Anda harus ingat bahwa tinggi bangunan selalu berbanding lurus dengan kekuatan pondasinya. Demikian pula di dalam membesarkan anak seperti membangun gedung dengan bata, baja, dan kaca. Pengaruh Anda dalam kehidupan seorang anak akan tinggal lebih lama daripada gedung pencakar langit di cakrawala. Renungkanlah hal ini ketika Anda merasa berkecil hati di dalam melaksanakan tugas mendidik anak. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Suatu ketika, Pak Budi dan anaknya pergi berlibur dan menginap di sebuah hotel. Namun siapa sangka, bencana tiba-tiba terjadi. Longsor terjadi di hotel tersebut. Bencana itu merenggut nyawa beberapa korban, termasuk Pak Budi. Di sepanjang kehidupannya, dia dikenal sebagai orang yang sangat baik, dermawan, suka memotivasi orang untuk tetap kuat dan bersemangat menjalani hidup. Dan di akhir hidupnya, dia membuktikan cintanya kepada anaknya. Sewaktu longsor terjadi, dia berusaha melindungi anaknya yang berusia 7 tahun dengan menahan balok beton agar tidak menimpa anaknya yang bernama Mita. Kepala tim penyelamat mengatakan bahwa ini adalah tindakan heroik seorang ayah, di mana posisi tubuh sang ayah menahan tekanan dinding kamar hotel dari depan, sementara bahu dan kedua tangannya menahan balok beton dari atas. Sang anak memeluk perut ayahnya. Kepala tim penyelamat mengatakan dia tercengang dengan pengorbanan sang ayah. Bertahun-tahun dia melaksanakan misi penyelamatan, baru kali ini dia melihat aksi heroik seorang ayah yang rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan putrinya. Berkat pengorbanan sang ayah, putrinya berhasil selamat, meski mengalami luka di kaki akibat terhimpit reruntuhan bangunan. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, maut selalu ada di depan kita dan mengintai kita, yang kapan saja bisa merenggut nyawa kita. Kita tidak pernah tahu kapan maut akan menjemput kita. Nah, karena itu, pergunakanlah kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Jadilah pahlawan dalam lingkungan dan keluarga kita. Hidup yang bermakna bukan soal lamanya usia, melainkan sejauh mana kita memiliki kualitas hidup yang bermakna bagi orang lain. Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Kebijaksanaan adalah sesuatu yang sulit untuk didefinisikan, namun kita dapat mengetahuinya melalui sikap seseorang. Orang yang bijak tetap tenang saat menghadapi krisis, menoleransi ketidakpastian, dan tetap optimis bahwa permasalahan yang rumit pun memiliki solusi dan lebih tenggang rasa, serta dapat merefleksi diri. Pendengar, orang yang bijaksana biasanya tingkat kesejahteraan mereka makin tinggi, khususnya saat mereka semakin bertambah usia. Jadilah bijaksana selagi kita berpikir dan melakukan banyak hal positif. Kepuasan hidup yang lebih tinggi, perasaan negatif yang lebih sedikit, hubungan yang lebih baik, dan perenungan yang lebih depresif. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Suatu ketika terjadi kebakaran besar di kota. Terlihat ada seorang wanita sangat ketakutan, melambaikan tangannya meminta pertolongan dari balkon yang tinggi yang saat itu sedang terbakar. Pemadam kebakaran datang tepat waktu untuk menolongnya. Ketika wanita itu sedang ditolong oleh si pemadam kebakaran, dia berteriak, "Bayi perempuanku masih ada di dalam, tolonglah dia." Dengan usaha yang heroik dan berani, petugas pemadam kebakaran itu menerobos kobaran api dan tidak lama kemudian dia menyerahkan sebuah buntalan kecil ke tangan si ibu. Tetapi ketika ibu itu membuka selimut kecil itu, ibu itu pun berteriak karena ternyata itu bukanlah putrinya, melainkan sebuah boneka. Kini sudah terlambat untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Putrinya pun meninggal dalam kebakaran. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, apakah menurut Anda si petugas pemadam kebakaran dengan sengaja menyelamatkan bayi yang salah? Tentu saja tidak. Apakah si ibu memberikan informasi yang salah kepada petugas pemadam kebakaran itu? Ya, tentu juga tidak. Mereka berdua benar-benar tulus satu sama lain, tapi benar-benar keliru. Ketulusan sekalipun tidaklah cukup untuk menegakkan kebenaran. Nah, dalam pencarian kita akan surga, kita harus sepenuhnya mencari jaminan bahwa kita berada di jalan yang benar dan mengetahui kebenaran yang sejati. Karena itu berkaitan dengan masalah hidup atau mati. Nah sahabat, sudahkah Anda mengetahui kebenaran yang sejati? Apakah Anda sudah berada di jalan yang benar? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lain.

Singers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

ada seorang kepala sekolah yang sangat baik. Kepala sekolah ini sangat disayangi oleh guru-guru, bahkan murid-muridnya. Dia memang guru yang baik dan menyenangkan. Namun tiba-tiba, dia ingin meninggalkan sekolah itu. Ingin pindah ke sekolah yang lain. Salah seorang sahabatnya heran dan bertanya, mengapa kepala sekolah itu ingin keluar dari sekolah? Sang guru pun bercerita bahwa dia punya masalah dengan pegawai yayasan yang sangat menjengkelkan. Pegawai yayasan itu telah membuat dia jengkel karena sering bergosip. Setiap hari pikiran kepala sekolah ini terganggu dengan perbuatan si pegawai yayasan itu. Dan makin hari pikiran negatif itu pun makin berkembang dan menjadi fokus kehidupannya. Akhirnya, daripada dia merasa susah setiap hari, dia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan sekolah tersebut. Masih di insting inspirasi penting. Ya, sahabat, pikiran negatif memang sepertinya lebih mudah ya dikembangkan daripada pikiran positif. Dan tanpa terasa, kita pun kadang terjebak dengan pikiran itu. Ya, sehingga kita tidak mampu memikirkan yang lain. Padahal, di dunia ini masih banyak hal-hal yang positif, hal yang indah, yang manis, yang bisa kita pikirkan daripada berpikiran negatif. Bukankah lebih baik kita memutuskan untuk menghapus pikiran negatif atau pikiran buruk, dan mari kita ganti dengan pikiran yang positif, yang baik, dan yang indah. Dan percayalah bahwa hidup Anda akan terasa lebih tenang dan menyenangkan ketika Anda mengisi pikiran Anda dengan pikiran yang positif. Sahabat, bagaimana dengan Anda? Apakah pikiran Anda setiap harinya lebih banyak diisi pikiran negatif atau positif? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498777 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 Wita, pukul 10 Wita, dan pukul 17 Wita. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 姜老辣味大，人老经验多。
1: Semakin tua jahe, semakin pedas rasanya. Semakin tua seseorang, semakin banyak

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Penghiburan dalam perkabungan. Ketika seorang teman kehilangan seorang anggota keluarganya, mungkin secara tragis, sebagian besar dari kita biasanya takut berkunjung. Kita berpikir, mau mengatakan apa nanti? Pelajarilah kehidupan Ayub untuk mendapatkan ide-ide tentang apa yang sebaiknya dikatakan dan apa yang sebaiknya tidak dikatakan. Ayub, yang dikenal karena kesabarannya yang besar dalam penderitaan, kehilangan seluruh ternaknya, hamba-hambanya, dan ke-10 anak-anaknya dalam waktu yang luar biasa singkat. Yang lebih parah lagi, dari telapak kaki hingga ubun-ubun kepalanya penuh borok. Ayub punya 3 orang teman yang mendengar tentang kesusahannya lalu memutuskan untuk mengunjungi dia. Alkitab mengatakan, lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ayub pasal 2 ayat 13. Itulah hal terbaik yang seharusnya bisa mereka lakukan, sekedar hadir. Namun sayangnya, mereka memutuskan bahwa seharusnya mereka membantu Ayub keluar dari keputusasaannya. Justru karena itulah masalahnya semakin parah. Mereka terlalu banyak berbicara. Mereka berusaha menjelaskan mengapa Ayub menderita, dan mereka memberi dia nasihat yang tidak diminta. Apa yang sesungguhnya Ayub perlukan? 2 hal. Yang pertama adalah kata yang membesarkan hati. Ayub berkata, belum habiskah omong kosong itu? Aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut. Bila aku berbicara, penderitaanmu menjadi ringan. Ayub pasal 16 ayat 3-6. Ayub membutuhkan dukungan dan pengharapan, bukan jawaban-jawaban filosofis. Hal kedua yang Ayub inginkan adalah didengarkan. Katanya, dengarkanlah baik-baik perkataanku dan biarlah itu menjadi penghiburanmu. Ayub pasal 21 ayat 2. Seorang ayah yang sedang berkabung berkata, selalu sangat menolong ketika saya dapat membicarakan tentang anak-anak saya yang telah tiada. Dan orang-orang yang paling membantu adalah orang-orang yang membiarkan saya, yang tidak merasa kikuk karena mereka tidak mampu membereskan masalah itu bagi saya. Dengarkanlah teman saudara yang sedang berkabung dengan perhatian yang tak terbagi. Lalu renungkanlah suatu tindakan yang membesarkan hati. Mungkin mengerjakan apa yang menjadi tugas rutin teman saudara itu, atau menghubungi orang-orang yang perlu dihubungi. Dengan hati yang penuh kasih, saudara bisa membuat perbedaan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Apa kabar? Tumben banget nelfon.
2: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
1: Oke oke, aku tunggu.
2: Ayo, buruan masuk.
1: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
2: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
1: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
2: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
1: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
2: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
3: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
2: Wah, apa itu MGM, Din?
4: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Allah Bapa akan mempermuliakan namanya. Ia disebut ajaib dan ia ingin membesarkan namanya dengan perantaraan mujizat-mujizat dan tanda-tanda pertolongannya. Apabila kesedihan yang mendalam mencapai puncaknya, ia akan membuktikan bahwa ia lebih besar dari kesedihan itu, bahwa angin dan gelombang serta segala kuasa kehancuran semuanya takluk kepadanya. Tuhan Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya, walaupun melalui semua penderitaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami.

0: Kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Santapan Harian, Rabu, 5 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang ke-7, ayat ke-2 hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sang Sabda yang agung, Sang Pelita kehidupan, perkenankanlah kami saat ini untuk merenungkan keagungan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Korintus 7 ayat 2-16. Berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak seorang pun yang kami rugikan, dan kami tidak mencari untung dari seorang pun. Aku berkata demikian bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, pertengkaran dari luar dan ketakutan dari dalam. Namun Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Sebab ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, semangatmu demi aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersukacita bukan karena kamu telah dibuat bersedih, melainkan karena kesedihanmu membuat kamu bertobat, sebab kesedihanmu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikitpun tidak dirugikan karena kami, sebab kesedihan menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan, dan tidak akan disesalkan, tetapi kesedihan yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru kesedihan yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, semangat, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam hal itu. Sebab itu jika aku telah menulis surat kepada kamu, bukanlah karena orang yang berbuat salah atau karena orang yang menderita perbuatan salah, melainkan supaya kesungguhanmu terhadap kami menjadi nyata bagi kamu di hadapan Allah. Sebab itulah kami menjadi terhibur. Selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersukacita karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Aku memegahkan kamu kepadanya, dan kamu tidak mengecewakan aku. Kami senantiasa mengatakan apa yang benar kepada kamu. Demikian juga apa yang kami megahkan di hadapan Titus sudah ternyata benar. Kasihnya bertambah besar terhadap kamu bila mana ia mengingat ketaatan kamu semua. Bagaimana kamu menyambut kedatangannya dengan takut dan gentar? Aku bersukacita sebab aku dapat mempercayai kamu dalam segala hal.

Sahabat Scripture Union Indonesia, konflik pasti kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita perlu melatih diri untuk menghadapi konflik dengan cara yang tepat. Apabila konflik ditransformasi, akan muncul kesempatan bagi pihak yang terlibat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Paulus juga menemui konflik. Pada bacaan kita kali ini tersirat bahwa jemaat memiliki banyak pikiran negatif tentang dirinya. Ia tentu sangat sedih mendengar itu semua. Namun, ia dan Timotius memilih untuk tetap membuka hati dan pikiran mereka bagi jemaat. Mereka begitu mengasihi jemaat sampai-sampai mereka tidak merasa tenang sebelum mereka mendengar kabar tentang jemaat dari Titus. Di tengah kesusahan yang mereka alami, mereka mendapatkan penghiburan, bukan ketika mereka tidak lagi menderita, tetapi ketika Titus datang kepada mereka dan menceritakan penghiburan yang dia terima dari jemaat. Paulus menyatakan bahwa ia tidak menyesalkan surat tegurannya yang keras, walau ia pernah menyesalkan sesaat karena membuat jemaat bersedih. Namun, ia kemudian mengatakan bahwa ia bersuka cita. Karena baginya, kesedihan jemaat sejatinya merupakan kesedihan yang sesuai kehendak Allah demi pertobatan dan keselamatan jemaat. Hasilnya adalah kesungguhan yang besar di hadapan Allah. Hal ini sungguh membuat Paulus, Timotius, dan Titus sangat bersuka cita. Di tengah dinamika relasi yang hebat, ada tangan Tuhan yang mentransformasi konflik menjadi kebaikan dan menumbuhkan iman jemaatnya. Marilah kita menengok relasi yang kita miliki dalam kehidupan kita masing-masing. Adakah relasi yang retak atau patah karena konflik yang tidak kunjung selesai? Jika ada, kiranya Tuhan memberi kita hati yang mau terbuka bagi saudara seiman kita, memampukan kita untuk menghadapi konflik dengan kasih yang tulus. Kiranya hasil akhir dari konflik yang kita hadapi bukan penyesalan dan duka cita, melainkan penghiburan dan sukacita. Kiranya di tengah konflik sekalipun, kita tetaplah jemaat Kristus. Mari kita berdoa. Saat perbedaan menguji hati kami, ajarlah kami memiliki kasih daripada amarah dan pengampunan daripada permusuhan. Jadikanlah kami pembawa damai yang menghadirkan kelembutan-Mu, sehingga setiap konflik menjadi jalan bagi pemulihan dan kemuliaan nama-Mu. Kristus, di dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Singers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through your voice.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apakah doa saja cukup? Eli Palmier Smith melayani selama beberapa waktu sebagai setelah ia kembali ke Amerika, terjadi huru-hara di negara yang kini ia cintai itu. Saat kekerasan semakin merajalela, hatinya rindu untuk membantu. Namun yang bisa ia lakukan hanyalah berdoa. Dan berdoalah ia. Namun ia dihantui dengan pikiran. Yang kita bisa lakukan hanyalah berdoa. Benarkah? Hanya itukah yang bisa kita lakukan? Tanyanya kepada dirinya sendiri. Apakah itu cukup? Dalam sebuah buletin ia bertanya. Berapa sering Anda berada dalam keadaan yang sulit dan mendengar perkataan, doa itu berkuasa, atau yang bisa Anda lakukan hanyalah berdoa. Apakah kebenaran itu memberikan penghiburan? Atau apakah itu hanyalah ucapan kosong untuk memberi semangat? Eli mencari-cari jawaban dalam Alkitabnya dan menemukan Kitab 2 Korintus 1 ayat 10-11. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami. Kemudian ia mendapat kabar dari seorang pendeta di gereja gubuk di Kiberia di tengah-tengah sebuah pasar besar di kota yang kumuh itu. Seluruh pasarnya telah terbakar. Eli melihat gambarnya di BBC. Namun si pendeta tadi menyaksikan apa yang terjadi saat Tuhan turun tangan. Meskipun bangunannya sudah musnah, gereja yang sebenarnya, jemaatnya, masih utuh. Rumah dan seluruh harta mereka dibakar atau dijarah. Namun tak seorang pun kehilangan nyawanya. Saya mengaku bahwa saya tidak tahu bagaimana cara doa bekerja. Namun saya tahu Alkitab memerintahkan kita untuk berdoa. Dan itu sudah cukup. Sesuai perintah Allah, kita berdoa. Dan Allah kita yang maha kuasa menjawabnya. Dia telah merancang hak untuk berkomunikasi dengannya ini sedemikian rupa, sehingga kita betul-betul dapat membantu orang lain dengan doa kita. Dia menjanjikan itu dalam firman-Nya. Apakah Anda sedang mendoakan seseorang yang sangat memerlukan pertolongan Allah? Jangan berhenti. Allah akan turun tangan selagi Anda membantu dengan doa Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremia. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Judul ketujuh, apakah dia melakukan pekerjaan yang lebih besar atau apakah kita, bagian kedua. Apakah Anda mengenal Yesus? Banyak orang tahu tentang dia, tetapi apakah kita benar-benar mengenal dia secara pribadi, intim, sepenuhnya? Dr. David Jeremia membawa Anda dalam perjalanan yang menakjubkan ke dalam hati Kristus. Bukan melalui buku cerita hidupnya, tetapi melalui penjelajahan yang menakjubkan tentang karakternya, sifat-sifatnya, semangatnya. Pernahkah Anda berpikir bahwa diri Anda mampu melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada Yesus? Sebelum Anda berkata tidak mungkin, pantau terus. Dr. David Jeremia mengingatkan kita akan janji khusus yang dibuat Yesus kepada orang percaya. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia memperkenalkan Yesus yang mungkin Anda tidak kenal. Judul ketujuh, apakah dia melakukan pekerjaan yang lebih besar atau apakah kita, bagian kedua. Selamat mendengarkan.
1: Bagian D, kuasanya atas setan. Saudara-saudara, jadi dia berkuasa atas badai. Dia berkuasa atas kekurangan. Dia berkuasa atas penyakit. Dia berkuasa atas setan. Bagian pertama, setan tidak dapat mengurangi kesuciannya. Suatu hari iblis membawa Yesus ke padang gurun. Matius 4, dan dia mencobai dia. Tiga kali dia mencobai dia. Mengapa setan melakukan itu? Dia mencoba untuk menggagalkan Injil, menyingkirkan rencana penebusan, membuat Yesus menyelesaikan pekerjaan kekalnya dengan cara daging, mengendalikan sesuatu yang sudah dia kendalikan, waktu. Dan setan mencobai dia, dan Tuhan Yesus tidak menjadi intelektual dengan dia. Dia tidak berdebat dengannya. Dia tidak melakukan hal-hal yang biasanya kita pikir akan dia lakukan. Dia hanya berkata, "Setan, ada tertulis." Dan kemudian dia mengutip kitab suci tiga kali. Setan menguji dia. Tiga kali Yesus mengutip kitab suci. Saya selalu kagum bahwa ketiga kitab suci itu keluar dari buku renungan kami yang paling terkenal, indah, Ulangan. Ayo, kapan terakhir kali Anda mengutip Ulangan? Yesus melakukannya. Itu adalah ayat-ayat yang kuat. Dan Alkitab berkata pada akhirnya, setan meninggalkan dia dan para malaikat datang untuk melayani dia. Anda lihat, setan tidak dapat menembus kemurnian Yesus. Dia tidak bisa mengubah kekudusan anak Allah. Bagian yang kedua, roh tidak dapat menentang otoritasnya. Saudara, setan tidak hanya tidak dapat mengurangi kemurnian Yesus, dia juga tidak dapat menentang otoritasnya. Sekarang, tidak lama setelah Yesus dicobai, kita diberitahu bahwa dia didatangi oleh roh-roh yang jatuh, oleh roh-roh jahat. Setan-setan itu tahu siapa Yesus. Contoh, suatu hari Yesus sedang berkhotbah di rumah ibadat, dan seorang pria dengan roh setan najis berteriak dan berkata kepada Yesus, "Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan," dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Lukas 4 ayat 33 hingga 34. Saya selalu berpikir bahwa itu adalah ayat yang bagus karena setan-setan di zaman Yesus tahu lebih banyak tentang dia daripada kebanyakan pengkhotbah modernis di zaman ini. Mereka tahu siapa dia. Yesus hanya menjawab, "Saya suka ini." Bisakah saya berbicara sedikit di sini? Yesus berkata, "Diamlah." Saya pikir Yesus berkata, "Diam." Saya tidak berpikir Yesus mungkin akan pernah mengatakan itu. Tapi, diam dan keluar dari dia. Alkitab mengatakan hanya itu yang dia lakukan. Dia berkata, "Diam dan keluarlah." Alkitab mengatakan dalam satu kesibukan terakhir, iblis keluar dan pria itu terlempar ke tanah. Dia tidak terluka. Dan orang banyak sedang menonton dan inilah yang mereka katakan. Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Lukas 4 ayat 36. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Pria dan wanita, iblis atau roh-roh jahatnya, bukanlah masalah besar bagi Yesus Kristus. Dia berkuasa atas mereka. Pada hari itu dan hari ini, dalam hidup mereka dan dalam hidup kita, jika Anda memiliki godaan setan yang terjadi dalam hidup Anda, ingatlah, setan tidak dapat menangani Tuhan Yesus Kristus. Anda memohon darah Yesus dan Anda akan menemukannya. Bagian E, kekuatannya atas kesedihan. Inilah salah satu yang menyentuh kita semua dengan satu atau lain cara. Ini adalah hal yang terakhir yang ingin saya ceritakan kepada Anda tentang pekerjaan Tuhan. Dia berkuasa atas kesedihan. Apakah Anda tahu bahwa, apakah kamu sedih? Mungkin ada sesuatu yang terjadi padamu kemarin yang membuatmu sedih. Mungkin Anda mendapat telepon dari seseorang yang Anda cintai dan ternyata tidak benar. Atau dalam perjalanan ke gereja, Anda menemukan sesuatu yang tidak Anda ketahui, yang hanya membuat Anda sedih. Saya memiliki banyak kesedihan, hanya tentang orang-orang yang saya cintai, dan hal-hal yang mereka lalui. Ada banyak luka dan masalah, dan penyakit, dan perselisihan. Jika Anda membiarkannya, itu bisa membuat Anda sedih sepanjang waktu. Tetapi saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa Yesus adalah Tuhan kesedihan. Dia memiliki kuasa atas sakit hati dan patah hati. Dan salah satu cara untuk mengetahuinya adalah dengan melacak firman-Nya. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu. Saya belum pernah melakukan ini sebelumnya. Saya pernah mendengar ini sebelumnya. Tetapi saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang saya temukan minggu ini. Pada 5 kesempatan, Yesus masuk ke dalam suatu situasi. Dan dia berkata kepada orang itu, bergembiralah. Misalnya ketika seorang lumpuh diliputi perasaan bersalah, dia dibawa kepada Yesus. Tuhan kita berkata kepadanya, Matius 9 ayat 2. Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Berapa banyak dari Anda yang tahu, ketika Anda menyadari dosa-dosa Anda telah diampuni, Anda bisa bergembira untuk sesaat, untuk beberapa saat sebelum masalah dimulai. Memaafkan membuatmu bahagia, bukan? Ketika seorang wanita merangkak di belakang Yesus dan menyentuh ujung jubahnya, mencari kesembuhan, dia berbalik dan dia berkata kepadanya, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Matius 9 ayat 22. Ketika para murid kelelahan dan ketakutan dan tenggelam di tengah malam di Danau Galilea, Yesus datang kepada mereka berjalan melintasi ombak dan berteriak, tenanglah, aku ini, jangan takut. Matius 14 ayat 27. Ketika 12 itu pun putus asa pada malam Yesus ditangkap, dia berkata kepada mereka, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Dan ketika Rasul Paulus menghadapi tekanan dalam pemenjaraan di Yerusalem, Kisah Para Rasul 23 ayat 11 mengatakan bahwa Tuhan berdiri di sampingnya dan berkata, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Jadi jika Anda murung dengan beberapa situasi yang tidak dapat Anda temukan jawabannya, luangkan waktu dan pelajari 5 perikop di mana Yesus berkata, kuatkanlah hatimu. Bacalah dalam terjemahan lain, cari referensi silang, bergembiralah. Dengarkan aku, Yesus tidak hanya memberikan saran, dia tidak hanya menggunakan klise, dia memerintahkan mereka, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, sungguh perintah yang mulia. Berapa banyak dari Anda yang tahu kita memiliki kuasa atas itu melalui Yesus, bahkan di tengah masa-masa tersulit sekalipun. Dan biasanya itu hanya masalah mengambil langkah, mundur, dan melihatnya dalam perspektif waktu dan tempat dan kekekalan. Tetapi Tuhan membawa ke dalam kesedihan kita kehadirannya dan firman-Nya menjadi penghiburan yang baik. Jadi saya ingin mengatakan kepada Anda semua hari ini, apapun yang Anda alami, bergembiralah. Katakan dengan keras, jadilah ceria dan kuatkanlah hatimu. Amin. Amin. Jadi di sana Anda memiliki 5 ilustrasi tentang kuasa Yesus. Sebelum kita melanjutkan ke bagian terakhir dari pesan ini, ada sesuatu yang saya baca minggu ini yang mengejutkan saya. Ingat, pada awalnya saya mengatakan kepada Anda bahwa hal-hal ini yang akan saya ceritakan kepada Anda, kumpulkan semuanya. Mungkin ada selusin, mungkin 2 lusin hal saya sebutkan tentang kuasa Yesus, dan itu hanya sebagian kecil dari semua hal yang ada di dalam Alkitab tentang kuasa Yesus. Tapi tahukah Anda hal-hal yang ada di dalam Alkitab hanyalah sebagian kecil dari semua hal yang Yesus lakukan? Dengarkan ayat terakhir Yohanes, Injil Yohanes pasal 21 ayat 25. Dan ada banyak hal lain yang Yesus lakukan, kata penulis, yang jika itu ditulis satu persatu, saya kira bahkan dunia itu sendiri tidak dapat memuat buku-buku yang akan ditulis. Jelas itu hiperbola. Tetapi apa yang Yohanes katakan adalah mujizat dan pekerjaan Yesus yang kita miliki di dalam Alkitab hanyalah sebagian kecil dari banyak pekerjaan yang dia lakukan. Beberapa dari mereka ada di sini, dan Yohanes berkata, jika dia menulis semuanya satu persatu, Anda hanya akan memiliki begitu banyak buku, sehingga Anda tidak akan tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Bagian kedua, pekerjaan besar kita. Dia adalah keajaiban yang bekerja, Tuhan. Dia melakukan hal-hal yang kuat, dan itulah mengapa kami sangat terkejut ketika kita membaca Yohanes pasal 14 di ayat 12, di mana Yesus berbicara kepada Filipus, dan dia berkata kepada Filipus, aku berkata kepadamu dengan pasti, Filipus, bahwa barang siapa percaya kepadaku, pekerjaan yang aku lakukan akan dia lakukan, dan pekerjaan yang lebih besar dari ini akan dia lakukan, karena aku pergi kepada Bapaku. Sekarang itu adalah pernyataan yang mengejutkan. Yesus berkata, Filipi, semua hal yang saya lakukan, Anda akan dapat melakukannya. Tetapi Filipus, jangan senang dengan itu, karena Anda akan dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada saya. Lakukan karena aku pergi kepada Bapa. Sekarang, mengapa itu bisa terjadi? Dengarkan, ketika Yesus disalibkan dan dibangkitkan, dan dia naik kepada Bapa 40 hari setelah itu, Roh Kudus diberikan kepada dunia oleh Bapa. Tahukah Anda bahwa Roh Kudus disebut karunia Bapa, karunia Allah? Ketika Yesus kembali ke surga, hal semacam ini terjadi, dan Tuhan mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk tinggal di dalam setiap orang percaya. Sehingga ketika Yesus berada di bumi ini, dia terlokalisasi, tetapi sekarang Roh Kudus telah datang, dan Yesus ada di dalam kita, semua yang percaya, dan kita ada di mana-mana. Bagian A, kita memiliki pesan yang lebih besar. Jadi pertama-tama kita dapat melakukan pekerjaan yang lebih besar, karena kita memiliki pesan yang lebih besar. Dengarkan aku. Ketika Yesus ada di bumi ini 2000 tahun yang lalu, dia melakukan hal-hal besar. Kita telah membicarakan beberapa di antaranya. Ketika dia menyembuhkan seseorang, itu adalah hal yang sementara. Orang itu meninggal atau sakit lagi. Semua mujizatnya bersifat sementara di alam fisik. Dan itu tidak benar-benar dilakukan pertama-tama bagi orang yang kepadanya mujizat itu dilakukan. Tetapi agar itu bisa menjadi tanda bahwa orang lain akan percaya kepada Yesus. Tetapi ketika Anda dan saya menyajikan Injil Yesus Kristus dan seseorang menjadi seorang Kristen, ketika kita pergi ke tetangga kita atau orang yang kita kasihi atau keluarga kita atau teman kita, dan kita memberitahu mereka tentang Yesus dan mereka menjadi seorang Kristen, itu memenuhi kebutuhan permanen dalam hidup orang itu, dan mereka mendapatkan apa yang Alkitab sebut hidup kekal. Dan Alkitab berkata, dan aku memberi mereka hidup yang kekal, dan mereka tidak akan binasa selama-lamanya. Ketika Anda mendapatkan hidup yang kekal, Anda mungkin mati secara fisik. Anda tidak akan pernah mati secara rohani. Anda akan selalu berhubungan dengan Tuhan. Jadi, mujizat yang lebih besar bukanlah menyembuhkan seseorang dari penyakit. Mujizat yang lebih besar adalah membantu mereka mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Bagian B, kami memiliki pelayanan yang lebih besar. Kami memiliki pesan yang lebih besar, dan kami memiliki pelayanan yang lebih besar. Tahukah Anda bahwa ketika Yesus Kristus berada di bumi ini, Dia menempatkan dirinya di sebagian kecil tanah Palestina, dan Dia tidak pernah pergi. Seseorang telah mengatakan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan ruang, bahkan seukuran Vermont. Dimanapun mujizat Yesus terjadi, Yesus harus ada di sana, karena Dia secara sukarela membiarkan dirinya berada dalam daging dan menerima keterbatasan yang kita miliki sebagai manusia. Jadi Dia tidak hanya memikirkan dirinya ke tempat lain, seperti yang pernah Dia lakukan di tubuh kemuliaannya. Dia tidak pernah bisa melakukan apapun kecuali Dia secara pribadi ada di sana. Tetapi ketika Dia kembali ke surga dan Bapa memberi kita Roh Kudus, sekarang Roh Yesus ada di dalam setiap orang yang percaya. Jadi ada jutaan pengikut Yesus di seluruh dunia, dan di mana-mana ada orang percaya. Kehadiran Yesus ada di sana, dan ada semacam pelayanan. Ini adalah pemikiran yang luar biasa. Saya berkhotbah kepada Anda sekarang, dan saya telah menyebutkan bahwa ketika saya berkhotbah kepada Anda di sini, ratusan dan ribuan orang mendengarkan di internet di seluruh dunia. Yesus tidak melakukan itu. Tidak ada internet di zaman Yesus. Pada minggu tersibuk yang pernah saya ingat dalam hidup saya, dalam hal perjalanan khotbah, saya berkhotbah di Orlando, Macon, Georgia, Carlotte, Carolina Utara, Columbus, Ohio, pulang dan berkhotbah, dan Senin pergi ke Portland, Oregon, dan berkhotbah di sana. Yesus tidak pernah melakukan itu. Mereka tidak memiliki pesawat terbang pada zaman Yesus. Hari ini kita hidup di waktu yang luar biasa ini, ketika kita dapat mengambil pesan Yesus jauh, lebih jauh daripada yang Yesus ambil, dan itu semua Yesus di dalam kita. Melakukan pekerjaan Yesus, tetapi Yesus berkata, bila kamu mengizinkan aku bekerja di dalam kamu, melalui Roh Kudus, aku telah memberikan kepadamu pekerjaan yang lebih besar yang akan kamu lakukan daripada yang pernah aku lakukan di bumi ini. Karena Bapa-Ku telah menerima aku di sorga, dan Roh Kudus telah datang untuk hidup di dalam diri kita masing-masing. Saya kagum akan hal itu, dan saya terkadang bertanya-tanya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Martin Luther mengatakannya seperti ini, Kristus hanya mengambil sedikit sudut bagi dirinya untuk berkhotbah dan melakukan mujizat, dan hanya sedikit waktu, sedangkan para rasul dan pengikutnya telah menyebar ke seluruh dunia. Dan Yesuslah yang berkata, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil, dan lihatlah aku selalu bersamamu. Dan apakah Dia? Ya, dalam hadirat Roh-Nya, Dia menyertai kita kemanapun kita pergi. Dan Roh Yesus ada di dalam kita. Jadi, kemanapun kita pergi, kita membawa Yesus bersama kita. Amin. Kita adalah gambaran Yesus kemanapun kita pergi. Kita mendapatkan hak istimewa untuk mengekspresikan kasih Yesus di mana-mana di dunia. Sedangkan Yesus ketika Dia berada di bumi ini, tinggal di tempat kecil di Palestina itu. Apa yang Yesus katakan kepada kita adalah ini. Sementara aku berada di bumi ini, aku terlokalisasi. Saya hanya dapat menyentuh pria dan wanita secara individu dalam perjalananku dan berbicara kepada beberapa audiens lokal. Tapi percayalah padaku, setelah aku pergi dan Roh Kudus datang untuk memenuhi dan memberdayakan putra dan putriku, pelayananku akan tersebar sejauh orang Kristen tersebar luas. Di mana ada orang percaya, di situ ada pelayanan. Bagian C, kita dapat melakukan keajaiban yang lebih besar. Kita memiliki pesan yang lebih besar. Kita memiliki pelayanan yang lebih besar. Tetapi ada sesuatu yang lain. Kita memiliki keajaiban yang lebih besar. Saya menyentuh ini secara singkat, tetapi izinkan saya kembali ke sini. Mujizat-mujizat yang Yesus lakukan ketika dia berada di bumi ini, semuanya bersifat sementara. John Phillips membantu kita memahami itu. Dia menulis kata-kata ini. Sungguh menakjubkan jika mata seorang pria terbuka secara fisik, tetapi bahkan lebih indah lagi bagi dia untuk melihat dan memahami Injil. Sungguh indah melihat seorang penderita kusta disucikan. Lebih indah lagi hatinya disucikan. Merupakan keajaiban bagi seorang tunarungu untuk mendengar kata-kata dan musik. Bahkan lebih ajaib baginya untuk mendengar dan menanggapi Injil. Dan sementara orang mati mungkin memuji Tuhan ketika dihidupkan kembali selama beberapa tahun, orang mati secara rohani akan memuji Tuhan untuk selama-lamanya ketika dia bertemu Yesus. Ketika Anda sembuh secara fisik, Anda akhirnya akan mati. Tetapi ketika Anda disembuhkan secara rohani, Anda tidak akan pernah mati. Kesembuhan itu untuk selamanya. Itulah sebabnya ketika kita pergi dengan Injil, kita sedang menyaksikan mujizat terbesar yang pernah terjadi di dunia ini. Banyak dari Anda tahu saya punya teman dokter yang sebenarnya semasa hidupnya adalah Dr. Billy Graham. Dr. Furman adalah presiden misi medis dunia. Ini adalah kelompok yang membawa dokter dalam perjalanan pelayanan jangka pendek ke ladang misi. Seperti dia pergi ke Afrika berkali-kali setiap tahun dan dia akan membawa 10 atau 15 dokter bersamanya yang memiliki spesialisasi di berbagai bidang. Dan mereka akan pergi ke suatu daerah dan mereka hanya akan mencoba membantu sebanyak mungkin orang sakit seperti yang mereka bisa. Dokter-dokter ini akan melakukan itu dan mereka akan kembali. Dan mereka tidak akan pernah kembali seperti dulu. Mereka selalu kembali berubah. Dr. Furman memberitahu saya suatu hari sesuatu yang tidak pernah saya lupakan. Dia berkata, "Kamu tahu David," katanya, "kami dulu hanya membawa orang masuk dan melakukan operasi pada mereka dan membuat mereka lebih baik dan berharap suatu hari nanti kami akan mendapat kesempatan untuk membagikan Yesus dengan mereka." Dan dia berkata, "Suatu hari kami menyadari bahwa jika kami melakukan keajaiban yang lebih kecil pada mereka, dan kami tidak memberitahu mereka tentang keajaiban yang lebih besar, kami baru saja membuat mereka lebih sehat untuk masuk neraka." Dia berkata, "Itu hal yang terburuk." Jadi dia berkata, apa yang dia lakukan sekarang adalah jika orang itu sadar. Kita tidak akan mengoperasinya sampai kita memberitahu mereka tentang Yesus. Sekarang saya harus memberitahu Anda, saya pikir itu mungkin persentase yang sangat tinggi dari orang-orang yang mendengar Injil. Oke, kami akan mengoperasimu. Apakah Anda ingin dioperasi? Ya, oke, izinkan saya memberitahu Anda tentang Yesus. Maukah Anda bergegas dan memberitahu saya tentang Yesus? Maukah Anda memberitahu saya versi singkat Yesus? Sebelum seorang dioperasi di klinik medis mereka, sebelum keajaiban yang lebih kecil dilakukan, keajaiban yang lebih besar dijelaskan. Mereka mungkin tidak menerima Yesus, tetapi setidaknya mereka memiliki kesempatan untuk mendengarnya sebelum operasi medis. Anda lihat dalam sistem penghitungan kerajaan Allah, hasil jasmani adalah besar, tetapi hasil rohani dan kekal bahkan lebih besar. Dan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa mereka akan melakukan pekerjaan rohani yang akan melampaui jangkauan geografisnya dan di sana hasil-hasil yang kekal. Selama pertempuran di Pasifik selama Perang Dunia Kedua, seorang pelaut di kapal selam Amerika Serikat terkena radang usus buntu akut. Dokter bedah terdekat berada ribuan mil jauhnya. Apoteker Mate Weller Lips menyaksikan suhu pelaut naik hingga 106 derajat. Satu-satunya harapan adalah operasi. Jadi, Lipes mengatakan kepadanya, Saya telah melihat dokter melakukannya. Saya pikir saya bisa. Apa yang kamu katakan? Ya, benar. Mungkin pertanyaannya adalah, apa yang akan Anda katakan? Pelaut itu menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain.

0: adalah alat operasinya. Alkohol yang dikeluarkan dari torpedo adalah antiseptik. Setelah membuat sayatan pertama, pasangan membutuhkan waktu 20 menit untuk menemukan usus buntu. 2,5 jam kemudian, jahitan terakhir dijahit, tepat saat tetesan eter terakhir keluar. Dan 13 hari kemudian, pasien itu kembali bekerja.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Judul ketujuh, apakah dia melakukan pekerjaan yang lebih besar atau apakah kita, bagian kedua. Di bagian ini, Dr. David Jeremia melanjutkan bahwa setelah Yesus melakukan pekerjaan besar, kita yang percaya kepadanya juga memiliki pekerjaan-pekerjaan besar. Kita memiliki pesan yang lebih besar, kita memiliki pelayanan yang lebih besar, dan kita dapat melakukan keajaiban yang lebih besar. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya, judul ke-8. Apakah dia hidup atau apakah dia mati? Masih dalam serial Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Tuhan Yesus memberkati.
2: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Pertama, kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.

0: Apabila Anda menghadapi ketakutan dan kesusahan, berserulah kepada Tuhan berulang kali. Tuhan, Engkaulah persembunyian bagiku terhadap kesesakan. Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Kata-kata yang penuh iman yang Anda ucapkan itu di hadapan Tuhan mengandung kuasa untuk mengusir musuh kita yang hendak menjerumuskan kita ke dalam ketakutan dan keputusasaan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Listeners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through you.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelpon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong, kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Youth, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Ya, shalom. Saudaraku dikasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Apis Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-556. Puji Tuhan. Saya menyapa Anda yang ada di Jabodetabek dan juga menyapa Anda baik yang ada di seluruh wilayah kota Samarinda dan juga yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang terakses di radio live streaming. Tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah memandang kepada Dia. Tuhan yang memulihkan kita, Tuhan Yesus yang menyembuhkan Anda. Dan percayalah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang susah dimengerti, percayalah anugerah Tuhan masih terbuka bagi mereka yang tetap senantiasa memandang kepada Tuhan. Percayalah mujizat Tuhan masih ada. Itulah sebabnya program ini selalu mengkumandangkan tidak ada yang mustahil. Mujizat itu nyata. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah itu mungkin. Haleluya. Masuk aku dikasih itu dalam episode ke-556. Saya mengajak Anda kembali dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-19 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah ia kepada perempuan itu, bangunlah, marilah kita pergi. Tetapi ada jawabannya. Lalu diangkatlah mayat itu ke atas keledai, berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Sesampai di rumah, diambilnyalah pisau, dipegangnyalah mayat gundiknya, dipotong-potongnya, menurut tulang-tulangnya, menjadi 12 potongan. Lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, di episode yang ke-556 ini, mari kita renungkan satu renungan, yaitu kejahatan tidak akan pernah berakhir dengan baik. Sekali lagi, saya mau kasih tahu, kejahatan tidak akan pernah berakhir dengan baik. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita bisa melihat kalau potongan-potongan mayat itu dipotong, ya ini bukan COD ya saudaraku, ini mayat dipotong 12 potong, dikirim ke orang Israel. Mari kita melihat cerita ini. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita bisa melihat, pasal ini itu mencatat salah satu kisah yang paling kelam dalam kitab Hakim-Hakim. Ini kisah yang paling mengerikan dalam kitab Hakim-Hakim. Kenapa saudaraku dikasih Tuhan? Bagaimana dicatat, Anda bisa melihat lagi di ayat-ayat selanjutnya. Seorang Lewi dan gundiknya itu singgah bermalam di kota Gibea. Itu kota Gibea, itu wilayahnya, wilayah suku Benyamin. Malam itu saudaraku dikasih Tuhan, yang terjadi, para lelaki kota itu mengepung rumah tempat mereka menginap dengan niat jahat. Lalu kemudian kita mencatat sang gundiknya akhirnya diserahkan dan dianiaya sepanjang malam hingga meninggal, hingga tewas, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, sang Lewi dalam kemarahan dan dukanya, dia memotong tubuh gundiknya, dia potong menjadi 12 bagian, dan 12 bagian mayatnya, mungkin dalam bahasa sekarang dimutilasi, saudaraku, dimutilasi 12 bagian, lalu dikirimkannya ke seluruh wilayah Israel sebagai tanda protes atas kejahatan yang terjadi, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, ini kisah kelam, kisah sedih. Sekali lagi, ini kisah yang sangat mengerikan. Di akhir kitab Hakim-Hakim ditutup dengan catatan yang mengiris hati kita, saudaraku, dari cerita ini. Kenapa, saudaraku? Karena pada zaman itu ditutuplah dalam kitab Hakim-Hakim dengan jelas dikatakan pada zaman itu tidak ada raja di Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri, saudaraku. Itulah sebabnya kejahatan itu marak diperjelas, diperlihatkan kepada kita karena ketiadaan raja, karena tiadaan Tuhan dalam pribadi mereka, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kisah ini puncak apa yang saya sebut degradasi moral bangsa Israel pada zaman para hakim. Sebuah masa ketika bangsa pilihan Allah kehilangan arah karena tidak lagi hidup dalam ketaatan pada firman-Nya, saudaraku. Kejahatan yang dimulai dari dosa kecil di level pribadi, saudaraku. Saya mau kasih tahu, dari dosa kecil di level pribadi, perselisihan rumah tangga sang Lewi dengan gundiknya, dan berkembang menjadi kejahatan massal yang mengerikan, lalu berujung pada perang saudara yang hampir memusnahkan satu suku Israel. Anda bisa melihat pasal 20-21, ini mengerikan, saudaraku. Memusnahkan satu suku Israel akibat kejahatan yang dilakukan. Saudaraku dikasihi Tuhan, teks ini menyingkapkan prinsip teologis yang tegas, yaitu apa yang saya catat, dengar baik-baik saudaraku. Kejahatan yang dibiarkan tanpa pertobatan tidak pernah berhenti pada satu titik, saudaraku. Kenapa? Karena kejahatan itu akan menjalar, dia akan membesar, dan pada akhirnya menghancurkan banyak pihak, termasuk yang tidak bersalah. Dengar baik-baik, saudaraku. Tidak ada raja, tidak ada Tuhan Yesus sebagai raja dalam kehidupanmu. Tidak ada otoritas ilahi yang dihormati. Ini menjadi akar dari kekacauan moral yang meluas saat ini, saudaraku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus juga mengajarkan bahwa dosa yang dibiarkan tumbuh dalam hati itu akan berbuah kehancuran, saudaraku. Kenapa? Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, timbul pembunuhan dan perzinahan. Anda bisa mencatat, Anda bisa melihat dan membacanya di rumah dalam Injil Matius pasal 15 ayat 19. Bahkan Rasul Paulus juga menegaskan, apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Anda bisa baca Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kejahatan yang ditabur sekecil apapun awalnya pasti akan dituai dalam bentuk kehancuran, saudaraku. Namun dengar baik-baik, namun Injil juga membawa kabar baik yang berlawanan dengan pola dalam Hakim-Hakim pasal 19 yang sudah kita baca, saudaraku. Kenapa? Karena di mana manusia gagal menegakkan keadilan dan moralitas, dengar baik-baik, saudaraku, dengar, ini kabar gembira. Yesus datang sebagai raja yang sejati. Yesus datang membawa terang dan membawa pertobatan. Yesus datang memutus rantai kejahatan melalui apa? Melalui pengampunan, kasih, dan pembaharuan hati, saudaraku. Dahsyat. Haleluya. Anda bisa melihatnya dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada di seluruh wilayah Indonesia, Jabodetabek, Samarinda, dan di sekitarnya, kisah kelam ini, saudaraku, ini menjadi cermin bagi zaman now, bagi zaman kita. Ketika masyarakat hidup tanpa mengakui otoritas Tuhan. Dengar baik-baik, ketika masyarakat hidup tanpa mengakui otoritas Tuhan, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Dan hasilnya adalah kekacauan moral. Hasilnya kekerasan, ketidakadilan, kehancuran keluarga, sehingga trauma sosial berkepanjangan, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, kejahatan yang dibiarkan tanpa penyesalan dan pertobatan tidak akan pernah berakhir dengan sendirinya, saudaraku. Kenapa? Karena kejahatan akan terus menjalar dan menuai konsekuensinya yang lebih besar dari yang dibayangkan, saudaraku. Saudaraku dikasih Tuhan, firman ini mengingatkan kita untuk apa? Untuk tidak meremehkan dosa sekecil apapun. Dan untuk senantiasa tunduk kepada otoritas. Tunduk kepada otoritas dan firman Tuhan sebagai raja atas hidup kita, saudaraku. Ada sebuah kesaksian, saudaraku, dikasih Tuhan. Sebuah konselor keluarga itu pernah bercerita tentang sebuah keluarga yang awalnya hanya mengabaikan kejujuran kecil dalam rumah tangga. Kebohongan-kebohongan sederhana yang dianggap sepele, namun dibiarkan tanpa pertobatan, saudaraku. Lalu kemudian kebiasaan itu berkembang menjadi perselingkuhan. Lalu berujung pada perpecahan keluarga besar yang melibatkan banyak pihak dan menyakiti anak-anak selama bertahun-tahun, saudaraku. Lalu kemudian setelah proses konseling dan pertobatan yang panjang, keluarga itu perlahan-lahan dipulihkan, saudaraku. Dan konselor itu bersaksi, dia katakan apa? Saya belajar bahwa dosa yang dibiarkan sekecil apapun awalnya tidak akan pernah berhenti sendiri. Ia harus dihentikan lewat apa? Pertobatan dan kembali kepada Tuhan sebagai otoritas hidup kita. Ini kesaksian dari konselor. Saudaraku dikasih Tuhan, tiga hal yang perlu kita renungkan. Dengar baik-baik. Yang pertama, jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun. Dosa yang dibiarkan tanpa pertobatan akan terus berkembang dan berujung pada kehancuran yang lebih besar. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bertobat. Tidak ada di dalam kekristenan dosa abu-abu. Tidak ada di dalam kekristenan dosa kecil, dosa besar. Itu semua sama. Justru hati-hati, jangan meremehkan dosa kecil ini. Karena kalau dibiarkan tanpa pertobatan, dia akan terus berkembang dan berujung pada kehancuran yang lebih besar. Yang kedua, saudaraku, dengar baik-baik. Jadikan Tuhan sebagai raja atas hidup kita. Tunduk pada firman dan otoritasnya, bukan hidup menurut pandangan benar versi sendiri. Saya mau kasih tahu, kegagalan dalam Hakim-Hakim pasal 19 dan di pasal terakhir juga, itu disingkapkan kepada mereka, kepada kita. Disingkapkan kepada kita. Kenapa kejahatan itu terjadi? Karena pada saat itu tidak ada raja. Mereka melakukan sesuatu menurut pandangannya sendiri. Mereka menganggap itu benar menurut pandangannya sendiri. Kenapa? Karena gak ada raja. Saya mau kasih tahu, kalau Yesus, kalau Roh Kudus tidak ada dalam kehidupanmu, engkau tidak akan pernah tunduk kepada otoritas. Apalagi para pelayan-pelayan itu di dalam gereja. Saya mau kasih tahu, kalau engkau hidup dalam tuntunan Roh Kudus, engkau pasti hidup dalam ketundukan otoritas. Otoritas atas gembala, saudaraku. Otoritas ketaatan kepada yang kelihatan. Maka dengan pasti, yang tidak terlihat pun, engkau pasti tunduk kepada yang tidak kelihatan. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau tidak ada Roh Kudus di hati kita, tidak ada Yesus, maka engkau akan melakukan pembenaran dengan versimu sendiri, bukan kebenaran. Hati-hati, saudaraku. Karena masih banyak para pelayan-pelayan Tuhan tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas Raja yang memerintah seluruh kehidupannya, sehingga mereka tidak tunduk kepada firman dan otoritasnya. Yang ketiga, apa yang bisa kita renungkan pada hari ini? Saudaraku dengar, berhentilah dari siklus kejahatan lewat apa? Pertobatan yang sungguh. Hentikan gosip. Hentikan kejelekan-kejelekan yang saling menjelekkan satu sama yang lain. Karena satu perkataan gosip itu akan membuat bumerang dalam kehidupan kita. Sangat mengerikan. Jangan menjadi pribadi-pribadi pembawa perpecahan dalam gereja. Jangan menjadi pribadi-pribadi pembawa kekacauan di dalam gereja. Ataupun kekacauan dalam rumah tangga. Ataupun kekacauan dalam tempat pekerjaan. Karena semuanya itu dimulai dari perkataan gosip. Perkataan menjelekan. Perkataan menjatuhkan satu sama yang lain. Saya mau kasih tahu. Dengar baik-baik. Berhentilah dari siklus kejahatan. Lewat apa? Pertobatan yang sungguh. Makanya Alkitab berkata, kasih itu menutup banyak pelanggaran. Artinya apa? Mari dengan kasih, dengan pertobatan kita yang sungguh-sungguh, kita menjadi pembawa-pembawa kasih. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan menunggu kehancuran lebih besar sebelum kembali kepada Tuhan. Hari ini saudaraku dikasih Tuhan, mari kita belajar. Saya mau kasih tahu, kejahatan, dengar baik-baik, kejahatan tidak akan pernah berakhir dengan baik. Siapapun Anda, engkau tidak akan pernah bisa bersembunyi. Engkau harus bertobat dari kejahatan-kejahatan. Mungkin kau berkata, aku bukan pembunuh, aku bukan pemakai narkoba. Atau mungkin kau berkata, aku bukan perusak rumah tangga orang. Tapi kadang-kadang kejahatan mulut kita kepada orang lain, kejahatan mulut kita kepada teman-teman kita, justru itu yang kadang-kadang menghancurkan sesuatu hal yang kecil, menghancurkan dan itu menjadi bumerang. Justru itu bisa memperparah dan itu bisa memperluas kepada yang lainnya. Itulah sebabnya mari kita berhenti. Segala sesuatu kita harus berhenti. Kalau ada yang pakai narkoba, berhenti saudaraku dikasih Tuhan. Karena efek dari narkoba itu sangat mengerikan. Bukan hanya saraf kesehatanmu saja yang rusak, tapi juga itu juga akan merugikan materimu. Demikian juga yang judol. Judi online. Engkau harus bertobat karena judi online itu akan merusak seluruh keuangan pribadimu. Judi online juga akan merusak perusahaanmu. Judi online juga akan merusak rumah tanggamu. Saya mau kasih tahu yang suka melakukan atau masih yang sedang melakukan judi online, bertobat karena judi online itu tidak akan pernah membuat Anda berhenti. Karena judi online, yang pertama, kalau Anda menang, Anda pasti ketagihan. Kalau Anda kalah, Anda pasti penasaran. Artinya apa? Kalau Anda tidak bertobat, engkau akan terseret terus di dalam judi online yang membuat engkau mengalami kehancuran. Pelan-pelan kehancuran, rumah tanggamu hancur, hidupmu hancur, pekerjaanmu hancur, semuanya hancur. Dan hari ini, saudaraku, mari kita harus bertobat. Dengar baik-baik sekali lagi. Kejahatan tidak akan pernah berakhir dengan baik. Kita harus hentikan dengan pertobatan. Datang kepada Dia. Jadikan Yesus Tuhan sebagai Raja dalam kehidupanmu, saudaraku. Hari ini buka hatimu. Terima kasih Bapa. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini. Dan biarlah pada hari ini Tuhan kami datang mengaku dosa-dosa kami. Dosa kecil yang kami lakukan, ampuni kami Tuhan. Kami mau memutuskan segala perbuatan dosa-dosa itu. Kami datang memohon pengampunan. Dan kami minta Tuhan jadilah Engkau Yesus Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Memerintahlah Engkau Yesus Tuhan dalam kehidupan kami. Memerintahlah sepenuhnya Tuhan. Supaya hidup kami dituntun kepada jalan kebenaran. Sekali lagi Tuhan ampuni kami manusia yang berdosa ini. Bawa kami kepada terang-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih secara khusus buat yang sakit. Ampun berdoa Tuhan buat yang sakit. Pegang bagian yang sakit, aku berdoa pada hari ini. Setiap bagian sakit, penjulan-penjulan yang dipegang oleh para pendengar, baik sakit kanker maupun tumor, bahkan sakit-sakit yang mereka pegang, bagian kepala, bagian kaki, tangan, dada yang mereka pegang, di dalam nama Tuhan Yesus, aku mau melepaskan firman-Mu Tuhan, oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan, penyakit mereka disembuhkan. Dan kami percaya pada hari ini, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, mujizat kesembuhan terjadi di tengah-tengah kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Kita sudah mendengar episode ini. Mari terus mendukung pekerjaan Tuhan yang terus kami lakukan. Anda bisa memberikan persembahan di Bank BCA 735004 5991 ANG 8 Samarinda. Sekali lagi di Bank BCA 7350045991 ANG 8 Samarinda. Terima kasih dan tetap semangat, dan kami terus bergerak melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di episode selanjutnya. Shalom, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, bersama Pastor Apius Rupang STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda. Church for Everyone bersama Pastor Apius Rupang setiap hari Minggu pukul 10 pagi dan pukul 18.30, bertempat di Hotel Haris Lantai M, Room GBI Samarinda, Rayon 8. Anda bisa hadir. Bagi yang sakit, Anda akan didoakan langsung oleh Pastor Apius Rupang. Untuk mendukung misi pelayanan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata, Anda bisa menabur di BCA 735-004-5991 atas nama GBI R8 Samarinda. Untuk info pelayanan doa dan firman, harap menghubungi 0812-6215-5518. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih,

0: Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
1: Oh iya? Terus buat apa aja?
0: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
1: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
0: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
1: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
0: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Brixton, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir ban deck, velg Jansa, dan PBI. Untuk kebutuhan kendaraan Anda, kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541-742-426, 0541-742-426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821-5299-1734, 0821-5299-1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution.

Sobat, sudah pasti tahu dong Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852-5011-4216 dan Misi di 0813-4711-4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda.

0: Iya, shalom, selamat malam, hal listener. Kembali mengudara di ruang dengar Anda dari Jalan Kebagian nomor 27C Samarinda dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda untuk kita dapat kembali memahami arti peduli dan berbagi. Dan tentunya, program ini terselenggara berkat dukungan dari Hotel Royal Park Samarinda dan Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Dan jalur interaktif seperti biasa di jalur WhatsApp di 0853-8872-2594 ataupun juga di 0811-587-028. Kami juga sangat menunggu respon Anda untuk memberikan semangat dan motivasi kami menghadirkan program-program terbaik untuk lebih memaknai menjangkau yang tak terjangkau. Dan tentunya di malam hari ini, sukacita untuk bisa ketemu lagi dengan kesaksian partner yang juga nanti akan menemani kita, juga dengan sekretaris dari Mission Care Chapter Samarinda, Bapak Guru Injil Gideon Manurung MA. Shalom, selamat malam Pak Gideon.
1: Selamat malam Mayor.
0: Ya, kabar sehat Pak?
1: Ya, istri yang kurang sehat.
0: Oh. Saya cukup sehat. Oh, kondisinya di rumah atau gimana Pak?
1: Ya, di rumah.
0: Oh ya. Oke, dan tentunya mudah-mudahan mendengarkan ini juga semakin terberkati dan mendapatkan pemulihan ya Pak Gideon ya.
1: Iya, makasih.
0: Iya, dan pastinya seperti biasa Pak Gideon, sebelum kita memulai rangkaian dari program malam hari ini, kembali Mayor mengundang Pak Gideon untuk membuka kita di dalam doa. Dipersilakan.
1: Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan suka dan duka, Tuhan tetap memelihara kami. Tuhan sudah memberikan kepada kami seluruh hikmat berkat yang daripada Tuhan, sehingga kami selalu mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan, kami mengakui juga banyak sekali kesalahan dan dosa dan perbuatan kami yang kurang berkenan. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan, pemulihan daripada Tuhan, sehingga kami terus hidup sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Memberkati pelayanan kami pada malam hari ini, biarlah kesaksian partner bisa memberkati kami semua. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan sendiri yang menjaga dan terus memelihara semua yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa, kami datang mengucap syukur dan berdoa. Amin.
0: Amin. Dan pastinya kita akan memulai dengan kesaksian partner ya Pak Gideon ya.
1: Betul, ya. Semua kesaksian partner baru nanti kesimpulan saya memberikan.
0: Siap, ya. Oke. Dan pastinya listener, kita akan mendengarkan beberapa partner dalam kesaksiannya malam hari ini. Pastinya selamat menikmati dan kiranya ini menjadi semakin mengajarkan kita makna berbagi, peduli dan berbagi.

0: Perkenalkan, nama saya Juniarti. Saya adalah salah satu penerima beasiswa Mission Care Chapter Samarinda. Dan saat ini saya sedang berkuliah di STTI Samarinda dengan jurusan teologi. Nah, puji Tuhan, dari awal saya masuk sampai saat ini saya pelayanan di SJA Philadelphia Lojanan sebagai mahasiswa praktek. Di awal tahun 2023 saya mendapatkan bantuan Mission Care periode yang pertama, dan saya bersyukur karena dalam hal ini saya sangat terbantu dalam hal untuk membiayai kuliah saya, juga termasuk biaya kendaraan saya pulang pergi ke tempat pelayanan. Dan sampai saat ini saya merasa terberkati oleh adanya bantuan Mission Care Chapter Samarinda ini. Harapan saya sebagai partner Mission Care Chapter Samarinda saat ini adalah semoga kedepannya Mission Care makin sukses dan makin maju, para penanggung jawabnya makin diberkati oleh Tuhan, dan harapan saya tidak hanya sampai di sini bantuan Mission Care, tetapi dapat melanjutkan generasi-generasi berikutnya dan dapat membantu banyak orang di luar sana. Terima kasih.
1: Shalom. Perkenalkan, nama saya Pendeta Martinus Bartolomeus Sengono, STH. Saya melayani

0: Ya, dia sampaikan kepada saya mau tidak untuk bergabung di Mission Care. Saya bersyukur dan saya akhirnya boleh bergabung dengan Mission Care, dan Mission Care saya boleh menjadi partner Mission Care, dan saya boleh didukung dalam pelayanan, khususnya pelayanan di KKRI, di pedalaman, di Sotek, boleh menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus, yaitu melalui jiwa-jiwa yang terhilang, yang terabaikan. Saya sangat bersyukur. Selain itu, saya juga boleh dibekali dengan pembekalan-pembekalan yang ada di Mission Care, dan juga boleh berkenalan dengan mitra-mitra dan juga rekan-rekan yang begitu banyak yang sudah Mission Care dukung di dalam pelayanan, baik sebagai hamba Tuhan dan juga mahasiswa teologi, bahkan guru agama Kristen. Saya bersyukur boleh memiliki kesempatan, boleh menjadi yang disupport oleh Mission Care. Bahkan sampai hari ini sudah menjadi alumni pun, Mission Care juga tidak lupa oleh para alumni. Saya boleh juga diperhatikan melalui dukungan dari rekan-rekan, secara khusus juga untuk hamba Tuhan, yaitu Bapak Gideon Manurung, yang selalu juga memberikan semangat di dalam pelayanan jejaring. Dan saya merasakan saya tidak sendiri, saya ada mitra, bahkan selalu didukung baik juga di dalam doa. Saya bersyukur untuk itu, dan ini boleh menjadi kesaksian bagi para rekan-rekan dimanapun berada, dan kiranya juga menjadi mitra yang terus mendukung dalam doa kepada Mission Care dan juga kepada saudara-saudara kami yang seiman dan yang mau mendukung pelayanan Mission Care. Dan itu yang bisa saya rasakan dan saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Michael. Asal saya dari Kalimantan Utara, di Kabupaten Malinau, tepatnya di Desa Sembuakarot. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan teologi dengan kerinduan untuk diperlengkapi menjadi hamba Tuhan yang setia dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya bersyukur karena Tuhan terus memimpin setiap langkah kehidupan saya. Sekalipun saya menghadapi berbagai tantangan selama menjalani studi saya dalam perkuliahan saya. Saya bersyukur dapat menjadi salah satu partner Mission Care. Bagi saya, Mission Care bukan hanya memberikan bantuan secara materi saja, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa Tuhan memelihara anak-anaknya melalui orang-orang yang memiliki hati untuk mendukung pelayanan dan pendidikan anak-anak teologi. Sebelum saya menerima bantuan Mission Care, saya sering menghadapi pergumulan dalam memenuhi kebutuhan selama masa perkuliahan saya. Keterbatasan biaya membuat saya khawatir apakah saya dapat terus melanjutkan studi dengan baik. Namun di tengah semua itu, saya terus belajar bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepada Dia. Saya terus berdoa dan bermohon kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menjawab doa saya. Saya menerima bantuan dari Mission Care. Saya merasakan pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan saya. Bantuan tersebut sangat meringankan beban biaya pendidikan dan kebutuhan selama saya kuliah, sehingga saya dapat menjadi lebih fokus lagi belajar, bertumbuh dalam iman, serta mempersiapkan diri untuk pelayanan saya. Saya benar-benar melihat bahwa Tuhan menyediakan kebutuhan saya melalui kepedulian Mission Care dan para donatur-donatur yang dipakainya yang luar biasa. Melalui kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mission Care.

0: Care dan seluruh para donatur yang telah menjadi saluran berkat bagi saya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus pembalas setiap kebaikan, memberkati pelayanan, pekerjaan, keluarga, dan kehidupan Bapak Ibu, serta semua pihak yang telah mendukung pendidikan-pendidikan kami. Mohon dukungan doa agar saya tetap setia dalam panggilan Tuhan, bertumbuh dalam karakter yang semakin serupa dengan Kristus, menyelesaikan studi dengan baik, dan kelak suatu hari nanti dapat melayani dengan sungguh-sungguh untuk memberitakan Injil serta menjadi berkat bagi banyak orang. Yang harapan saya ke depannya sebagai Partner Mission Care, saya memiliki harapan agar Tuhan terus memakai Mission Care menjadi saluran berkat bagi banyak mahasiswa teologi yang sedang mempersiapkan diri untuk melayaninya. Kiranya pelayanan ini semakin berkembang, menjangkau lebih banyak orang, dan terus menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendukung lahirnya hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang handal, yang siap dipakai Tuhan luar biasa ke depannya. Ya, secara pribadi saya berharap dapat menggunakan setiap kesempatan dan dukungan yang saya terima dengan penuh tanggung jawab. Saya ingin menyelesaikan pendidikan teologi dengan baik, terus bertumbuh dalam iman, karakter, dan pengetahuan akan firman Tuhan, sehingga pada waktu saya dapat menyelesaikannya dengan baik, dengan setia dimanapun Tuhan mengutus saya. Saya juga berharap hubungan saya dengan Mission Care tidak berhenti hanya sebagai penerima bantuan, tetapi menjadi sebuah kemitraan dalam pekerjaan Tuhan. Kelak saya menjadi pribadi yang dapat memberkati orang lain lagi, sebagaimana saya telah lebih dulu diberkati melalui kepedulian Mission Care dan para-para donatur. Kiranya Tuhan terus senantiasa memberkati Mission Care, para donatur, dan semua pihak yang terlibat dalam pelayanan ini. Biarlah setiap benih kasih yang telah ditaburkan menghasilkan buah yang melimpah bagi kemuliaan nama Tuhan.
1: Ya, baik, shalom. Perkenalkan, nama saya Streonar Gratian Helwan. Asal saya dari Manado, Sulawesi Utara. Dan saya mahasiswa STT Samarinda. Saya menjadi alumni STT Samarinda. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, kesempatan kali ini saya bisa berbicara dan menceritakan tentang kebaikan dan luar biasanya Tuhan dalam kehidupan saya. Kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman saya, hal luar biasa yang saya bisa rasakan selama saya menjadi Partner Mission Care. Pada tahun pertama saya menerima itu, saya bersyukur bahwa pada saat itu istilahnya saya memang lagi mencari dukungan ataupun dana yang butuh untuk saya sekolah kuliah. Tapi puji syukur melalui Mission Care ini, saya menjadi Partner Mission Care ini, saya bisa memberikan sedikit hal yang luar biasa bahwa Mission Care ini bisa membantu saya sampai saat ini. Dan tahun pertama saya menerima Mission Care, dan itu saya menceritakan banyak hal, saya memberikan tentang tanggung jawab saya sebagai Partner Mission Care. Dan tahun kedua saya menerima Partner Mission Care ini, di situ saya bersyukur bahwa di situ pada masa-masa susahnya, di mana masa-masa gentingnya tentang berbicara tentang uang, tetapi kali itu kembali saya dikuatkan bahwa saya ada menjadi pada mission kedua karena Tuhan. Biarlah pada tahun itu menjadi pelajaran bagi saya bahwa saya bisa menerima dan menjadi pada Mission Care. Dan tahun kedua itu banyak hal yang luar biasa, pelayanan-pelayanan saya lakukan, berkat semuanya melalui sponsor dari menjadi pada Mission Care Samarinda. Dan tahun ketiga saya menerima partner sebagai partner Mission Care Samarinda. Itu adalah hal yang luar biasa. Sampai saat ini saya ada, dan yang saya mau ucapkan bahwa terima kasih buat partner Mission Care sampai saat ini bisa menolong membantu saya. Ini adalah hal yang luar biasa yang dalam hidup saya, dalam semasa kuliah saya bisa mengabdikan diri sebagai partner Mission Care Samarinda. Dan untuk kedepannya, saya seorang pelayanan di gereja pos PU KKI Kara Alaska, dan saya kuliah di STTI Samarinda. Dan harapan saya ketika saya menjadi partner Mission Care, saya bisa memberikan pelayanan saya yang terbaik bagi orang-orang di luar sana, bagi saya diri sendiri, dan terutama kepada Tuhan. Saya bersyukur, dan biarlah cabang Mission Care Samarinda ini tetap maju, tetap dalam tangan Tuhan. Biarlah semuanya dalam naungan Tuhan. Terima kasih, saya Senior Gratin Nelwan. Saya ucapkan shalom.
2: Shalom, selamat malam. Saya ingin memulai kesaksian ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai hari ini saya boleh berdiri ada dan menjalani panggilan sebagai seorang guru. Dalam setiap proses hidup saya melihat bagaimana Tuhan memimpin dan menolong saya. Bahkan di saat-saat yang tidak mudah, ada banyak hal yang mungkin tidak saya mengerti pada awalnya, tetapi Tuhan selalu menunjukkan jalannya pada waktu yang tepat. Perkenalkan, nama saya Lestari. Sejak kecil saya sudah memiliki kerinduan untuk menjadi seorang guru, terutama menjadi guru agama ya. Nah, kerinduan itu bukan hanya sekedar keinginan, tetapi semakin hari semakin kuat di dalam hati saya merasa ada panggilan untuk bisa membagikan nilai-nilai kebaikan dan iman kepada anak-anak sejak dini. Nah, kerinduan itu terus saya bawa sampai saya menempuh pendidikan, termasuk pendidikan menengah atas di Samarinda. Dalam setiap tahap pendidikan, saya semakin diteguhkan bahwa jalan yang saya pilih adalah menjadi seorang guru. Nah, setelah itu saya melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di salah satu kampus teologi di Samarinda dengan mengambil jurusan pendidikan agama Kristen. Nah, melalui proses tersebut, saya semakin diperlengkapi baik dalam pengetahuan maupun dalam iman untuk menjalani panggilan ini. Saya percaya bahwa menjadi guru bukan hanya sebuah pekerjaan, tetapi sebuah panggilan untuk membentuk kehidupan orang lain. Puji Tuhan, setelah lulus dan melalui setiap proses yang saya jalani, akhirnya saya diberi kesempatan untuk mengajar di salah satu sekolah negeri Samarinda. Itu menjadi awal pelayanan saya sebagai seorang guru. Nah, dalam prosesnya, saya belajar banyak hal. Saya harus beradaptasi dengan lingkungan baru, menghadapi berbagai karakter siswa, dan menjalani tanggung jawab yang tidak ringan. Namun, saya percaya Tuhan selalu menyertai setiap langkah saya. Nah, suka menjadi guru adalah ketika melihat siswa berkembang yang dulunya tidak mengerti, menjadi mengerti, yang tidak percaya menjadi berani. Itu menjadi sukacita yang luar biasa bagi saya. Namun ada juga duka dan beban. Nah, terkadang saya merasa sedih melihat siswa yang mengalami kesulitan baik dalam mengajar maupun dalam kehidupan mereka. Nah, saya sebagai guru hati ini sering rindu untuk menolong lebih banyak, tetapi ada keterbatasan. Nah, visi saya adalah menjadi guru tidak hanya mengajar, tetapi juga membentuk karakter siswa. Ya, itu adalah visi saya. Kemudian misi saya adalah mengajar dengan kasih, kesabaran, dan menjadi teladan. Kerinduan saya, setiap siswa dapat bertumbuh, menjadi pribadi yang baik, takut akan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesamanya. Di tengah perjalanan ini, saya merasakan pertolongan yang nyata, yang luar biasa melalui Mission Care Samarinda. Nah, di sini saya mau cerita awal mula saya mengenal Mission Care itu. Mission Care Samarinda adalah pada tahun 2023. Saat itu saya diperkenalkan oleh Pak Gideon yang pada waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Mission Care Samarinda. Ketika saya sedang mengajar di salah satu sekolah dasar di Samarinda. Nah, melalui perkenalan tersebut, saya kemudian diterima sebagai partner atau penerima subsidi. Saya juga sudah beberapa kali menerima bantuan, dan hal ini sangat-sangat membantu saya dalam pelayanan saya sebagai guru agama. Dan saya sangat bersyukur karena melalui program ini, saya merasakan pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan saya. Nah, bantuan yang diberikan ini bukan hanya secara materi, tetapi juga menjadi penguatan secara rohani dan emosional bagi saya. Nah, dalam setiap kegiatan pembagian subsidi, saya merasakan kebersamaan dan perhatian yang luar biasa, ya, yang saya dapatkan. Kami tidak hanya menerima bantuan, ya, tetapi juga mendapatkan doa, motivasi, dan semangat untuk terus melayani dengan setia. Nah, momen tersebut menjadi pengingat bahwa saya tidak berjalan sendiri. Ada banyak pihak yang Tuhan pakai untuk menopang pelayanan saya ini. Pesan dan kesan saya untuk Mission Care Samarinda. Kesan saya terhadap Mission Care Samarinda adalah sangat baik, ya. Saya merasakan kasih Tuhan melalui setiap pelayanan yang diberikan. Pesan saya, kiranya pelayanan ini terus berkembang dan menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi, khususnya para guru dan pelayan yang membutuhkan dukungan, ya. Tetaplah menjadi saluran berkat Tuhan dan teruslah melayani dengan hati yang tulus. Saya juga berharap semakin banyak orang yang tergerak untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan ini, sehingga dampaknya semakin luar biasa. Itu saja kesaksian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Iya, listener, demikian kita mendengarkan rangkaian kesaksian dari partner dan juga lagu dari Lestari Bombing juga nih ya, Pak Gideon ya. Aku mau berbagi
1: iya.
0: Lagu yang diciptakan juga oleh Lestari Bombing, Pak?
1: Bukan.
0: Oh, iya. Dan, oh iya. Dan pastinya dari kesaksian kita malam hari ini, Pak Gideon, menarik tentunya pelayanan, ada yang hamba Tuhan, ada yang mahasiswa teologi, dan juga ada yang seorang guru. Bagaimana tentunya pendengar kita malam hari ini memahami tentang poin-poin dari setiap partner kita yang memberikan kesaksian malam hari ini, Pak Gideon? Silakan, Pak.
1: Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kita sudah ketahui bahwa pelayanan mission care itu terdiri dari tiga kategori. Pertama adalah kita mensubsidi hamba-hamba Tuhan yang secara langsung memang persembahan mereka mungkin hanya 300 sebulan, 200 sebulan, bahkan tidak ada. Jemaatnya belum bisa menolong kehidupan hamba Tuhan. Dalam arti hamba Tuhan ini adalah para penginjil yang sungguh-sungguh melayani dengan ketulusan hati mereka. Lalu yang kedua adalah guru agama Kristen, yang menurut pandangan Mission Care diawali oleh para pendiri, yaitu Bapak Pendeta Peter Contro, yang pada tahun sekitar 1996 saya mendengar Pak Peter Contro sangat terbeban dengan guru-guru agama Kristen, dan mungkin sampai saat ini juga kalau guru agama Kristen yang disebut kontra dan sebagainya, bukan ASN ya,
0: ya.
1: Itu ya paling-paling seperti saya awal-awal mengajar tahun 2010 hanya diberi persembahan untuk transport hanya 100.000, 200.000 gitu ya. Nah itu yang menjadi beban daripada Mission Care. Lalu yang ketiga adalah mahasiswa-mahasiswi teologi. Jadi ketiga kategori inilah yang kita sudah dengar tadi kesaksian mereka secara khusus di Mission Care Chapter Samarinda. Memang banyak pergumulan juga di Mission Care Chapter Samarinda, sehingga sampai saat ini belum ada kesempatan untuk kita memberi subsidi kembali, acara subsidinya.
0: Ya.
1: Namun untuk menguatkan iman kita, mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan demikian, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengakui Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ayat 4, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi dari ayat 4 sampai ayat 6 kita tahu bahwa penekanan firman Tuhan yang ditulis untuk kita yaitu bahwa yang dipentingkan itu adalah pribadi Allahnya.
0: Oke.
1: Walaupun di dalam Mission Care kita punya kategori ya punya karunia mengembalakan gitu ya, punya karunia untuk melayani, lalu kepada guru-guru agama Kristen mengajar, lalu kepada mahasiswa teologi ini kita mendorong mereka untuk pelayanan dalam keberlanjutan pelayanan di penginjilan, pengembalaan, pengajaran. Namun yang harus kita lihat sesuai firman Tuhan ini adalah ada satu Tuhan, ada satu pribadi Allah yang selalu memberikan segala sesuatu, baik itu karunia maupun juga itu pelayanan atau perbuatan. Bahkan dikatakan ayat 6 berbagai-bagai perbuatan ajaib. Ya, jadi ada, seharusnya kita awalnya itu kan dari Tuhan. Ya, kalau kita dari Tuhan, maka segala sesuatu akan yang mengatur hidup kita adalah Tuhan. Walaupun kita manusia memang menjadi gambar dan rupa Allah, menjadi ciptaan yang paling utama di bumi ini, tetapi kita ingat bahwa walaupun kita ini adalah makhluk atau ciptaan Tuhan yang paling dikasihi, yang paling mulia, tetapi kita harus sadar bahwa yang menciptakan, yang memberikan semua itu adalah Allah. Jadi kita jangan lupakan segala sesuatu sumber itu dari Allah, dari Tuhan kita Yesus Kristus, apalagi keselamatan kekal. Yang Tuhan berikan itu bukan karena kemampuan kita, bukan karena segala sesuatu, sehingga pada waktu kita terbeban kepada satu pelayanan termasuk juga di Mission Care, maka kita semuanya itu serahkan itu kepada Tuhan. Maka kita kembali kepada Tuhan. Jangan sampai bijaksana kita, keputusan-keputusan kita, akhirnya kita mengesampingkan Allah yang memberikan kehidupan. Sehingga banyak juga orang yang sudah banyak melayani, banyak memberi, merasakan hampa dalam hidupnya. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa, oh ini termasuk salah satu membuktikan bahwa saya berhasil, ya di pekerjaan saya berhasil juga memberi dan sebagainya. Itu menurut saya, kalau kita lihat kembali kepada firman Tuhan yang baru kita baca, itu tidak sesuai dengan alur. Sebenarnya yang Tuhan mau adalah pada waktu kita bisa melayani, kita bisa memberi, bahkan kita dikatakan menerima berbagai-bagai perbuatan ajaib, satu saja yang kita muliakan, yaitu Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa, Allah Tritunggal yang benar-benar mengerjakan segala sesuatu, yang menciptakan sampai memelihara kita sampai saat ini, sampai memelihara kita di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang harus kita renungkan sebagai anak-anak Tuhan, sehingga pada waktu kita mendengar tentang kesaksian partner, ya bukan karena kita ingin menyumbangkan dana kita lalu untuk mereka, bukan itu. Tetapi satu, kalau memang itu di dalam arahan Allah, maka segala sesuatu akan menjadi baik. Lanjut kepada ayat ke-7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Nah, jadi ada yang kedua yang harus kita ingat, bahwa Allah memberikan segala sesuatu, ya begitu karunia, pelayanan, dan juga berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan juga yang memberikan itu. Dan pada waktu dia memberikan itu, dikatakan kata untuk ada tujuannya, kepentingan bersama, kepentingan umat, kepentingan gereja. Ayat 8, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, jadi kita tahu bahwa pada waktu seorang hamba Tuhan, baik itu pendeta, penginjil, guru agama, dan juga calon-calon hamba-hamba Tuhan di sekolah teologi, dikatakan tiap-tiap orang yang secara khusus. Jadi roh memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya, tadi kita sudah baca Oh, roh yang sama, Allah Roh Kudus yang sama memberikan ya karunia berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, bahkan dikatakan memberikan iman, memberikan karunia kesembuhan, ya, lalu untuk mengadakan mukjizat, ya, lalu berbahasa roh dan menafsirkan berbahasa roh, semuanya Tuhan berikan untuk kita, ya, seperti yang dikehendakinya, sehingga seluruh hidup kita termasuk pelayanan di Mission Care, kalau kita punya karunia, kalau kita punya pelayanan, semuanya kepada satu saja, yaitu Allah. Jadi tidak boleh dilepaskan daripada Allah, karena Allah itu adalah sumber segala sesuatu. Sehingga kita sebagai umat Tuhan menyadari segala sesuatu yang kita buat bukan untuk. Nah, sehingga Mayor, kadang-kadang kan kita ini orang Kristen kan, wah karena saya sudah memberi ya, saya seakan-akan melebihi Tuhan. Ya memutuskan, iya kan gitu kan. Kita kadang-kadang kalau karena sudah jadi donatur, jadi member, kita tidak memikirkan bahwa kehendak Tuhan yang kita kerjakan. Kita merasa jadi member, kita menjadi seorang penyumbang, ya. Lalu kita merasa wah, orang itu memerlukan saya. Sehingga mungkin dalam pikiran-pikiran kita di gereja pun di lembaga-lembaga Kristiani seperti Mission Care, kita menganggap bahwa ya kita segala-galanya. Padahal yang sesuai firman Tuhan ini segala-galanya adalah Tuhan, bukan kita. Kita sebagai pelayan saja. Kita sebagai pengatur, manajer saja. Pemilik dari hidup kita dan dunia ini adalah hanya satu, yaitu Allah. Sehingga kita pada waktu misalnya bergabung di Mission Care, jangan sampai kita punya arogansi rohani. Seperti kita merasa, wah menentukan sendiri gitu. Wah, karena saya seorang kaya, saya menentukan ini, memojokkan dia segala macam, itu tidak baik. Jadi paling tidak kalau kita masuk di dalam satu gereja, di dalam satu pelayanan, atau di dalam satu lembaga, ya kita harus hati-hati dengan keuangan, dengan kedudukan jabatan kita. Jadi lebih banyak kita harus seperti hamba pelayan Tuhan yang benar-benar merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena yang kita akui hanya satu pribadinya. Pada waktu kita bisa jadi donatur, jadi member yang memberi, ya, sehingga kita tidak menjadi batu sandungan kepada member yang lain, melihat tingkah laku kita, seakan-akan kita ini ya, menjadi segala-galanya. Kita tidak memikirkan bagaimana sampai saat ini misalnya gereja ataupun lembaga-lembaga Kristiani bisa jalan dengan baik. Kadang-kadang kita merasa, oh keputusan saya yang paling benar. Itu harus kita sadari sebagai umat Tuhan. Yang diperlukan sekarang adalah perjalanan satu pelayanan di satu lembaga Kristiani maupun di gereja itu seringkali dikatakan jangan ditentukan oleh orang yang kaya dalam tanda petik. Ya, kalau orang kaya seperti Ayub yang mendengar suara Tuhan, ya dalam penderitaan pun dia tetap setia. Ya, itu mungkin baik, tetapi jangan sampai kita menjadi seorang kaya yang mempunyai keputusan pribadi yang akhirnya membuat batu sandungan bagi sesama donatur atau member, ya, bahkan kita menjadi batu sandungan bagi partner melihat wah terlalu arogansi kita, ya itu yang membuat kita kadang-kadang apa ya, kadang-kadang harus berhati-hati sekali sebagai seorang yang pemberi, ya, sehingga jangan sampai kita mempunyai dalam tanda petik kesombongan rohani. Wah, ini kan saya sudah berhasil. Saya berhasil di dalam pelayanan, berhasil di dalam pekerjaan, sehingga saya bisa memberi. Ya, itu kadang-kadang yang membuat apa kita jatuh ya dalam kesombongan rohani seperti itu. Lalu kelihatan sekali kita memiliki arogansi rohani, ya, memakai kekuasaan, menggunakan kekayaan kita sehingga kita tidak sadar itu kita menjadi batu sandungan bagi yang lain. Sementara mitra kita sedang merenung, ya, dalam doa, dalam berpuasa, sampai bertanya-tanya kapan ya apa namanya niat untuk pembagian subsidi ini berjalan, ya, sehingga kita tahu bahwa tujuan kita pelayanan bukan karena ego kita yang paling didengar atau keputusan kita yang paling didengar, tetapi yang kita mau adalah bagaimana kebutuhan partner. Oh ya ya, mereka sudah misalnya sudah 1 tahun ya, ataupun sudah 6 bulan tidak dikasih, bagaimana hidup mereka ya. Apalagi kita sistemnya Mission Care Chapter Samarinda ini kan memikirkan bukan per bulan tapi per 6 bulan gitu. Jadi apa yang mereka sedang itu kita merasakan berjuangnya mereka. Ya kalau saya kan memang alumni daripada partner, saya merasakan sendiri ya bagaimana kebutuhan-kebutuhan itu. Ya, sehingga saya sebagai alumni partner di Jogja dan sekarang pelayanan di Mission Chapter Samarinda, ya merasakan sekali ya kalau pembagian subsidi itu ditunda-ditunda itu sangat mempengaruhi. Ya. Jadi yang kita selalu doakan bagaimana jangan sampai oleh karena pandangan kita yang dipaksakan untuk semua orang ikut, jadi semuanya dalam tanda petik kita menjadi batu sandungan. Jadi perlu kita refresh hidup kita, pelayanan kita, baik itu di lembaga-lembaga Kristiani seperti Mission Care maupun di gereja, jangan seperti itu. Kita seakan-akan kita dalam tanda petik menjadi bintang atau idol gitu ya, atau bintang filmnya dalam tanda petik di gereja atau di lembaga-lembaga Kristiani. Kita tidak itu. Ya. Yang mau kita lakukan adalah benar-benar kita adalah murid Kristus dan hamba-hamba Tuhan. Kita disebut hamba-hamba Tuhan, anak-anak Allah yang belajar melayani satu dengan yang lain tanpa memaksakan kehendak kita, walaupun kita sukses di dalam apa pekerjaan, dalam keuangan, dan kita bisa membantu, itu sebenarnya hanya kasih karunia Allah saja. Ya. Karena kita sedang mau menggenapi, lebih baik memberi daripada menerima. Kita sedang melakukan itu. Sehingga firman Allah itu memang nyata, bukan apa ya, firman Allah ini hanya untuk ditulis saja, tetapi firman Allah ini memang untuk kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, dan nanti kita tahu semua yang kita kerjakan berdasarkan firman Tuhan, Tuhan kasih mahkota. Dan mahkota itu nanti kita persembahkan kembali kepada satu pribadi, yaitu pribadi Allah Tritunggal yang memberikan kita kehidupan, ya, nyawa, ya. Seandainya pun tidak ada nama Gideon Manurung, itu tidak ada sejarahnya. Tetapi mengapa, ya saya contohkan saja, mengapa Tuhan izinkan ada namanya Gideon Manurung? Itu dimulai dari lahir sampai kehidupan kekal, itu harus ada. Ya, jadi bisa Bapak Ibu sebagai murid Kristus membayangkan sekarang, kalau Tuhan percayakan itu kepada kita, apa yang kita mau lakukan? Yang kita mau lakukan adalah benar-benar kita jangan menjadi batu sandungan, jangan memaksakan kehendak kita, tapi kita merasakan bagaimana misi atau visi-misi daripada Mission Care ya membantu hamba-hamba Tuhan ini. Kalau lewat sudah lebih daripada 6 bulan, artinya ada sesuatu yang kita abaikan dari para penerima subsidi itu. Mungkin kalau kita punya perusahaan, ya kita masih bisa, ya kan, mayornya. Kalau kita punya perusahaan kan masih bisa, kita punya toko masih bisa usaha. Tetapi bagaimana dengan pelayan Tuhan yang penginjilan di medan-medan yang sangat berat, lalu mereka membutuhkan itu, lalu kita tiba-tiba tidak mempunyai kemampuan untuk terbeban dalam pembagian subsidi, lalu kita menunda-nunda itu, apakah kita akan bersalah di hadapan Tuhan? Itu yang saya pikirkan itu. Ya, sehingga kita harus menyadari pelayanan kita ini adalah hanya untuk Tuhan saja. Makanya istilah anugerah itu sangat-sangat luar biasa dalam hidup kita sebagai seorang Kristen. Ya, anugerah. Anugerah artinya benar-benar apa yang tidak layak, yang tidak layak diberikan kepada kita menjadi dilayakkan. Nah, kalau kita dilayakkan untuk menjadi donatur, menjadi member, itu anugerah yang dari Tuhan. Kesempatan kita membuktikan firman Tuhan ini, ya dan amin. Lebih baik memberi daripada menerima. Nah, kita memikirkan, bukan kita memberi kepada anak kita yang akhirnya ada timbal balik. Enggak. Ini hamba Tuhan yang sederhana, yang tidak bisa membuat apa-apa, yang mereka bisa lakukan hanya berdoa untuk kita sebagai member. Itu yang mereka lakukan. Mereka bisa menangis di dalam doa mereka, mereka bisa berpuasa untuk kita. Mayor, saya jujur, saya bukan member. Tapi kalaupun saya pengurus, ya mereka tahu dan saya yakin mereka mendoakan kita. Dan ketulusan itu yang ada di dalam mulut-mulut mereka setiap hari, setiap saat mereka berdoa. Kalau saya bisa saksikan, saya sebagai sekretaris sering komunikasi dengan mereka. Mereka selalu, ya kami doa,

Sekretaris yang pelayanannya sebagai sekretaris meminit apa administrasi di Mission Care. Saya sehat itu salah satu doa daripada para. Dan saya bisa bayangkan pada waktu saya jadi partner mendoakan, ya tidak tidak tidak bisa saya sebut namanya. Yang bisa saya sebut namanya member saya Tuhan. Kalau saya sekarang bisa kuliah, kalau saya bisa menerima makan hari ini, ya setiap makan itu disebut, saya sebut nama Pak member saya, walaupun tidak tahu namanya. Nah, sehingga pada waktu kita kalau punya kepekaan rohani, kita terasa gitu, iya. Bahkan saya katakan, Mayor, hampir tiap hari saya, iya, kalau belum pembagian subsidi, aduh, rasanya sedih. Ya, kiranya kita mulai menyadari bahwa mari kita kembali kepada firman Tuhan yang baru kita baca. Kita sudah mendengar bagaimana kesaksian mereka, dan mereka rindu sekali mendoakan kita sebagai member, sebagai pengurus dalam pelayanan ini, sehingga segala sesuatu satu saja intinya, yaitu kembali kepada Allah yang memberikan kasih karunia, memberikan anugerah, memberikan berkat, memberikan semua sumber dalam hidup kita. Sumber keuangan, sumber kesehatan, sumber pengetahuan, ya, sumber jabatan, semuanya itu berasal daripada Tuhan.

0: ya para para pendengar dikasih Tuhan kan. Ya, karena kita memang semakin hari kan semakin apa ya, semakin hari semakin lemah tubuh kita. Tapi kalau ada penyakit, waduh. Saya saja punya ibu saya kurang lebih 80 hampir 80 tahun itu. Ya, dia bisa jalan. Tetapi saya sering kepikiran, kepikirannya ya inangku ini, ya mamaku ini, waduh, dia punya apa penyakit darah tinggi dan itu mengalir ke saya. Jadi kita melihat bahwa kalau kalau ibu saya sudah sehat segala macam, saya lihat, waduh, itu mengucap syukur kita. Padahal saudara-saudara saya, ya saudara-saudara ipar-ipar saya itu, yang misalnya contoh ada yang stroke itu belum umur 80. Sudah stroke dan sebagainya. Jadi saya berpikir pada waktu saya datang ke kota Samarinda nih 2009, saya lihat dia gagah sekali. Sekarang 2026, ya, dia sakit begitu, akhirnya saya sadar juga, ya, harus menyadari, ya, Bapak Ibu Saudara-saudara pendengarnya. Itu dulu mungkin mayor dari saya, supaya kita kembali kepada visi misi Mission Care, bahwa pembagian subsidi itu bukan sekedar kita memberi, tetapi di situ ada firman Tuhan yang kita kerjakan. Demikian mayor.
1: Iya. Dan tentunya tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di penghujung, Pak Gideon. Dan pastinya kita juga berharap bahwa memang segala kondisi yang saat ini kita hadapin, ada yang baik, ada yang buruk, tentunya berharap semua agar segala tujuan yang disampaikan oleh Mission Care juga dapat terlaksana, terkhususnya dalam pembagian subsidi ya, Pak Gideon ya. Dan pastinya sebelum mengakhiri, kembali saya mengundang Pak Gideon untuk menutup kita di dalam doa. Dipersilakan.
0: Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengar bagaimana Tuhan mengarahkan kami. Kami bersungguh-sungguh hanya mau dituntut oleh Tuhan, sehingga kami benar-benar tidak mempertahankan diri kami, ego kami sebagai manusia, arogansi kami sebagai manusia, keegoisan kami sebagai manusia kami tinggalkan semua. Dan Tuhan balut hidup kami dengan kasih-Mu dan kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu. Dan kami sepanjang malam hari ini juga akan beristirahat, mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan juga akan membaringkan tubuh. Dan Tuhan, berikanlah kepada kami semua, murid-murid-Mu, murid-murid Kristus, mengalami bagaimana cara Tuhan memelihara kami sepanjang malam hari ini dengan membaringkan tubuh kami yang fana ini bertemu dengan Tuhan. Dan kami semua besok pagi dipertemukan oleh Tuhan untuk mendapatkan kekuatan yang baru untuk melayani-Mu, untuk bekerja, untuk berkarya, untuk memuliakan Tuhan satu-satunya Allah kami. Memberkati Mayor yang sudah bersusah payah bersama-sama dengan kami selama ini. Memberkati juga para pengurus Mission Care, para member, para partner. Memberkati para mitra yang selama ini bersama-sama dengan kami. Ampuni dari segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Perbarui hati kami dan kehidupan kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Amin. Dan tentunya terima kasih Pak Gideon untuk waktunya malam hari ini.
0: Terima kasih Maya.
1: Dan juga salam buat ibu supaya cepat sembuh.
0: Ya. Ya. Terima kasih Maya. Ya.
1: Dan hal listener dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kiranya menjadi bagian dalam program malam hari ini. Mari terlibat, mari berpartisipasi, terlebih lagi mengenal kami lebih jauh lagi melalui jalur WhatsApp di 0853-8872-2594 ataupun juga di 0811-587-028. Dan akhirnya kami harus undur diri dalam program ini. Akhir kata, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Pak Gideon.
0: Terima kasih.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: dekat dalam penderitaan. Di dalam pergumulan kita, Tuhan menguatkan iman kita, memurnikan hati kita, dan memperlengkapi kita untuk pelayanan yang lebih besar. Firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan 14.
1: Menderita sebagai orang Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah heran akan nyala api derita yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dihina karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu.
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, meskipun pasti sulit untuk merasa dikasihi saat mengalami penderitaan, Yesus berkata bahwa kita pada faktanya diberkati. Perspektif Tuhan berbeda dari perspektif kita. Dia memandang positif jika kita menderita dalam namanya, karena hal itu membuktikan iman kita. Kita mengetahui kapasitas iman kita melalui ujian. Ketika kita bertekun dalam penderitaan, kita mulai mengerti bahwa dengan pertolongan Tuhan, kita dapat tetap teguh dan taat. Kita juga belajar betapa hebatnya kekuatan Tuhan yang menopang kita. Dia memandang positif jika kita menderita dalam namanya, karena hal itu memurnikan hidup kita. Kita didorong ke dalam pelukannya oleh penderitaan, dan fokus kita berubah. Ketika kita semakin mendekat padanya, Dia akan membuat kita menyadari tentang sikap-sikap dan tindakan-tindakan yang salah, yang sebagian bisa terkait dengan penderitaan kita yang kita perlu bertobat. Dia memandang positif jika kita menderita dalam namanya, karena hal itu menyiapkan kita untuk pelayanan yang lebih besar. Penderitaan menghancurkan pengandalan diri dan kesombongan kita, sikap-sikap yang menghalangi kita untuk dipakai Tuhan. Kesombongan hancur ketika kita menyadari bahwa kita tak dapat menjalani kehidupan Kristen dengan kekuatan kita sendiri. Saudara pendengar, hidup yang mudah tidak selalu merupakan tanda diberkati. Karena itu, mari kita jangan heran akan nyala api derita yang datang sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi. 1 Petrus pasal 4 ayat 12. Jika penderitaan memperkuat iman kita, memurnikan hati kita, dan memperlengkapi kita untuk pelayanan yang lebih besar, maka kita bisa berterima kasih pada Tuhan atas caranya memakai penderitaan dalam hidup kita.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
2: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Dr. Michael menjelaskan bahwa orang sekelas Abraham sekalipun bisa tergoda untuk menutupi dosanya. Ini terjadi karena pencobaan dapat terjadi dimanapun di dalam kehidupan Anda, meskipun Anda berada tepat di pusat kehendak Allah. Anda harus waspada dengan keadaan seperti ini, tetapi kebingungan dan keheranan Anda akan berhenti saat Allah memberikan jaminan ulang atas perjanjian yang Dia buat dengan diri Anda. Dalam pertemuan kali ini, Dr. Michael menjelaskan jerat-jerat yang membentang di depan mata umat pilihan Allah. Jerat-jerat ini sering menimbulkan perselisihan, sengketa atau pertengkaran hebat. Anda ingin mengetahui hal itu? Selamat mendengarkan.

0: Welcome our listening friends.
1: Selamat datang saudara pendengar.
0: We're glad you joined us today.
1: Kami senang Anda bergabung lagi dalam siaran hari ini.
0: We are in the midst of a series of messages on the life of Abraham.
1: Kita sedang berada di pertengahan seri khotbah mengenai kehidupan Abraham.
0: We call it the journey of faith.
1: Kita menyebutnya perjalanan iman.
0: And today I want to begin by saying that quarrels, disputes, arguments and fights are all often the result of division.
1: Hari ini saya ingin mulai dengan mengatakan bahwa perselisihan, sengketa, perdebatan dan perkelahian sering mengakibatkan perpecahan.
0: The well-known name Franklin Roosevelt once said,
1: seorang yang terkenal yaitu bernama Franklin Roosevelt suatu kali berkata,
0: "There is nothing I love as much as a good fight."
1: Tidak satu pun yang saya sukai selain pertarungan yang jujur.
0: Quarreling and fighting comes naturally to all of us.
1: Perselisihan dan perkelahian menghampiri kita dengan alamiah.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because each of us are naturally born preferring to go for the jugular than to give in.
1: Karena setiap kita secara alamiah lahir dengan sifat lebih suka bersitegang daripada mengalah.
0: This rambunctious nature was seen first between Cain and Abel.
1: Sifat suka ribut yang pertama kali terlihat pada Kain dan Habel.
0: And has come to us through the law of heredity.
1: Dan datang kepada kita karena hukum keturunan.
0: People quarrel over all kinds of things.
1: Orang-orang sering berselisih tentang semua hal.
0: Some quarrel over ideas and opinions.
1: Sebagian berselisih karena ide dan opini.
0: As it happened between Paul and Barnabas.
1: Seperti yang terjadi antara Paulus dan Barnabas.
0: Some quarrel over jealousy and envy.
1: Sebagian orang berselisih karena cemburu dan iri hati.
0: As it happened between Moses and his sister and brother.
1: Seperti yang terjadi antara Musa dengan adik perempuan dan saudara laki-lakinya.
0: Moses' brother Aaron and sister Miriam quarreled with Moses about his wife.
1: Kakak Musa, yaitu Harun dan adiknya Miriam berselisih mengenai istri Musa.
0: But in reality they were envying his authority.
1: Tetapi sebenarnya kedua orang itu iri hati atas otoritas Musa.
0: But most quarrels happen over money.
1: Banyak juga perselisihan terjadi karena uang.
0: That is money in all forms and material possessions of all kinds.
1: Yaitu uang dalam semua bentuknya dan harta benda dalam semua jenisnya.
0: The Bible gives us example after example of how money and possessions blind the eyes of people.
1: Alkitab sudah memberi kepada kita contoh demi contoh bagaimana uang dan harta membutakan mata orang.
0: Even God's people.
1: Bahkan umat Allah.
0: And the results were often disastrous.
1: Dan akibatnya sering membawa malapetaka.
0: Love of money breaks up families.
1: Cinta uang menghancurkan keluarga-keluarga.
0: Love of money destroys friendships.
1: Cinta uang menghancurkan persahabatan.
0: Love of money causes wars and fights, domestic and otherwise.
1: Cinta uang menyebabkan perang, perkelahian di rumah tangga atau di tempat lainnya.
0: Abraham and his nephew Lot, who had a relationship that was closer than father and son, had to part company.
1: Abraham dan kemenakannya, yaitu Lot, yang mempunyai hubungan mesra, bahkan lebih dekat dari hubungan ayah dan anak, akhirnya harus berpisah.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because of Lot's greed.
1: Karena ketamakan Lot.
0: In the last message we saw Abraham, Sarah and Lot and their clan departing Egypt in shame because Abraham was out of the will of God.
1: Dalam khotbah yang lalu kita perhatikan bahwa Abraham, Sarai dan Lot serta suku mereka pergi meninggalkan Mesir dengan rasa malu karena Abraham tidak patuh kepada kehendak Allah.
0: But something happened in Egypt.
1: Tetapi sesuatu terjadi di Mesir.
0: What was it?
1: Apa itu?
0: Genesis 13:2 tells us.
1: Kejadian 13 ayat 2 mengatakan kepada kita.
0: Abraham had become very wealthy in livestock and in silver and gold.
1: Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya.
0: Genesis 13:2 tells us why.
1: Kejadian 13 ayat 2 mengatakan kepada kita mengapa.
0: Abraham did well in Egypt.
1: Abraham menjadi kaya di Mesir.
0: In verse 3, Abraham finally returns to Bethel.
1: Di ayat 3, Abraham akhirnya kembali ke Bethel.
0: Literally means the house of God.
1: Secara harafiah, Bethel berarti rumah Allah.
0: He now had come back from where he had fallen.
1: Ia sekarang telah kembali ke tempat di mana ia telah jatuh.
0: Now he had returned to where he belonged.
1: Sekarang ia telah kembali ke tempat yang menjadi miliknya.
0: Now he had come back from where he had left off fellowshipping with God.
1: Sekarang ia telah kembali ke tempat di mana ia telah meninggalkan persekutuannya dengan Allah.
0: My listening friend,
1: saudara pendengar,
0: the best thing you can do when you spiritually fall off is to go back to the same place where you had fallen.
1: Hal terbaik yang Anda dapat lakukan pada saat kerohanian Anda jatuh adalah kembali ke tempat yang sama di mana Anda jatuh.
0: And there you wait for new instructions.
1: Dan di sana tunggulah petunjuk yang baru.
0: Abraham had to physically come back.
1: Abraham harus kembali secara fisik.
0: Abraham had to come back mentally.
1: Abraham harus juga kembali secara mental.
0: Abraham had to come back spiritually.
1: Abraham harus juga kembali secara rohani.
0: Abraham had come back seeking the will of God.
1: Abraham harus kembali mencari kehendak Allah.
0: Abraham had now returned to the place of obedience.
1: Sekarang Abraham telah kembali ke tempat ketaatannya.
0: And he bowed before the Lord.
1: Dan ia berlutut di hadapan Tuhan.
0: And he waits upon the Lord.
1: Dan ia menantikannya di hadapan Tuhan.
0: In that order.
1: Dalam prinsip tadi,
0: it is of the mercy of God that he overrules our foolishness when we repent.
1: Itu adalah kemurahan Allah sehingga ia mengabaikan kebodohan kita ketika kita bertobat.
0: It is the graciousness of God that forgives our stupidity when we turn back to him.
1: Itu adalah keanggunan Allah sehingga mengampuni kebodohan kita ketika kita berbalik kepadanya.
0: Every new day there is a new beginning for each of us.
1: Pada setiap hari baru ada awal yang baru bagi setiap kita.
0: In verse 4 of Genesis 13,
1: dalam Kejadian 13 ayat 4,
0: Abraham publicly declares his dependence upon God and calls on the name of the Lord.
1: Abraham menyatakan kepada publik bahwa ketergantungannya pada Tuhan dan ia memanggil nama Tuhan.
0: I don't know what Abraham said when he called upon the name of the Lord.
1: Saya tidak tahu apa yang Abraham ucapkan ketika ia berseru memanggil nama Tuhan.
0: But perhaps he echoed Psalm 51.
1: Mungkin ia meneriakkan Mazmur 51. Ayat 3-5. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku.
0: As Abraham repents, his heart becomes overwhelmed with the joy of the Lord and the joy of forgiveness.
1: Pada saat Abraham bertobat, hatinya meluap dengan sukacita Tuhan dan sukacita karena pengampunan Tuhan.
0: But something is about to happen to him that will break his heart.
1: Tetapi sesuatu terjadi padanya yang akan menghancurkan hatinya.
0: The man whom he loved as a son and grew closer to him than a brother was about to be wrenched out of his life.
1: Orang yang ia kasihi bagaikan anak laki-lakinya dan bertumbuh sangat dekat dengan dia daripada seorang adik laki-laki telah merenggut kehidupannya.
0: While this was extremely painful, it was a necessary move.
1: Karena menimbulkan rasa sakit yang hebat, maka lebih baik bagi Abraham untuk pindah.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because Lot was a man whose priorities were radically different from his God-fearing uncle.
1: Karena Lot adalah pria yang mempunyai prioritas begitu berbeda dengan pamannya yang takut akan Allah itu.
0: Money has now come between Lot and Abraham.
1: Sekarang uang menjadi pemisah antara Lot dan Abraham.
0: We say blood is thicker than water.
1: Kita berkata bahwa darah lebih kental daripada air.
0: It proved to be the most effective blood thinning known to mankind.
1: Tetapi uang terbukti menjadi pengencer darah yang paling efektif yang dikenal orang.
0: I have seen how money creates more conflict and more division and more quarrels and more tension and more heartache than anything else in the world.
1: Saya telah melihat bagaimana uang menciptakan lebih banyak konflik, lebih banyak perselisihan, lebih banyak percekcokan, lebih banyak ketegangan, lebih banyak sakit hati pada apapun juga di dalam dunia ini.
0: Had Abraham and Lot been struggling to make a living.
1: Sewaktu Abraham dan Lot bergumul untuk menyambung hidup.
0: Had they not become rich and prosperous.
1: Sewaktu mereka belum menjadi kaya dan makmur.
0: Their focus would have been on surviving.
1: Pusat perhatian mereka seharusnya tertuju kepada bagaimana bertahan hidup.
0: Their priority would have been on cooperating together.
1: Prioritas mereka adalah bagaimana bekerja bersama-sama.
0: Their eyes would have been on the Lord.
1: Sehingga mata mereka seharusnya tertuju kepada Tuhan.
0: But now they had money.
1: Tetapi sekarang mereka telah memiliki uang.
0: My listening friends, let me tell you something about money and prosperity when it rules supreme.
1: Saudara pendengar, saya ingin menjelaskan kepada Anda mengenai uang dan kemakmuran ketika uang menjadi sangat berkuasa.
0: Money and prosperity does not only create conflict in families, it also create conflicts in Christian work.
1: Uang dan kemakmuran tidak hanya menciptakan konflik dalam keluarga, tetapi uang juga menciptakan konflik dalam pelayanan Kristen.
0: Money can divide families and tear them apart.
1: Uang dapat memisahkan keluarga dan mengoyak-ngoyaknya sehingga terpisah-pisah.
0: Money can divide Christian brothers and sisters and break their bond of peace.
1: Uang dapat memisahkan saudara laki-laki dan saudara perempuan dan menghancurkan ikatan damai sejahtera mereka.
0: Money can create enemies faster than any other element.
1: Uang sanggup menciptakan musuh lebih cepat daripada hal lainnya.
0: Now remember that both Abraham and Lot became rich.
1: Sekarang Anda lihat bahwa Abraham dan Lot telah menjadi kaya.
0: There was a fundamental difference between the two.
1: Tetapi ada sebuah perbedaan mendasar di antara keduanya.
0: Abraham possessed the flock. The flock did not possess him.
1: Abraham memiliki kawanan ternak, tetapi kawanan ternak itu tidak memiliki hidup Abraham.
0: Lot, on the other hand, let the flock own him.
1: Di sisi lain, Lot membiarkan kawanan ternaknya memiliki dia.
0: Lot was an example of a Christian believer who is possessed by his possession.
1: Lot adalah contoh orang Kristen yang dimiliki atau dikuasai oleh hartanya sendiri.
0: Lot was an example of a Christian believer who was more concerned about his financial prosperity than the prosperity of his spiritual life.
1: Lot adalah contoh orang Kristen yang lebih peduli pada kemakmuran keuangannya daripada kemakmuran kehidupan rohaninya.
0: Lot allowed his success in Egypt to turn his head from godly endeavors to worldly pleasures.
1: Lot membiarkan keberhasilannya di Mesir mengalihkan perhatiannya dari kerja keras yang saleh yang sungguh-sungguh kepada kenikmatan duniawi.
0: You never read that Lot ever built an altar for God.
1: Anda tidak pernah membaca bahwa Lot pernah membangun mezbah bagi Tuhan.
0: You never read that Lot ever came back to God.
1: Anda tidak pernah membaca bahwa Lot berbalik kepada Allah.
0: You never read that Lot ever sought forgiveness from
1: Anda
0: God.
1: Anda tidak pernah membaca bahwa Lot bahkan pernah meminta pengampunan dari Allah.
0: The tragedy is that Lot never followed the example of Abraham.
1: Dan tragedinya adalah Lot tidak pernah mengikuti contoh atau teladan Abraham.
0: And as we shall see in the next message, that while Abraham gave 10% of all his possessions to Melchizedek, Lot did not give anything.
1: Dan kita akan memperhatikan dalam siaran yang akan datang bahwa sementara Abraham memberikan 10% dari semua pendapatannya kepada Melchizedek, Lot tidak memberikan apa-apa.
0: Minded, close-fisted, money-loving believer.
1: Lot adalah seorang yang terlalu berpusat pada pikiran. Dia sangat kikir dan orang yang percaya, yang cinta uang.
0: You might ask, how do you know that he was a believer like his uncle?
1: Anda mungkin bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa ia adalah seorang percaya sama seperti pamannya?
0: The Bible tells us that the only reason God saved him from the fire of Sodom was because he was a believer.
1: Alkitab memberitahu kita bahwa satu-satunya alasan Allah menyelamatkan Lot dari api Sodom adalah karena ia adalah orang percaya.
0: In verse 7 of chapter 2 of 2 Peter.
1: Dalam 2 Petrus 2 ayat 7.
0: Rescued Lot, a righteous man who was distressed by the filthy lives of lawless men.
1: Dikatakan demikian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja.
0: A dear friend of mine told me so many years ago.
1: Beberapa tahun yang lalu, sahabat saya menceritakan kepada saya hal berikut ini.
0: But the world is made up of two kinds of people.
1: Dunia ini dibentuk oleh dua jenis orang.
0: Givers and takers.
1: Pemberi dan pengambil.
0: I can find no better example in the scripture than the difference between Lot and his uncle Abraham.
1: Saya tidak dapat menemukan contoh yang lebih baik dalam ayat-ayat Alkitab selain perbedaan antara Lot dan pamannya, yaitu Abraham.
0: Lot was a taker, but Abraham was a giver.
1: Lot adalah seorang pengambil, tetapi Abraham adalah seorang pemberi.
0: Lot never acknowledged God as a provider, but Abraham did.
1: Lot tidak pernah mengakui Allah sebagai penyedia, tetapi Abraham mengakui Tuhan sebagai penyedia.
0: Lot's life was filled with heartache. Abraham blessed others with his blessing.
1: Kehidupan Lot penuh dengan sakit hati, tetapi Abraham memberkati orang lain dengan berkatnya.
0: And that is why eventually Lot lost everything, including his wife and family, while Abraham prospered in every way.
1: Itulah sebabnya pada akhirnya Lot kehilangan segala-galanya, termasuk istri dan keluarganya, sementara Abraham menjadi makmur dalam segala hal.
0: Don't ever forget that quarrels between people start in the heart.
1: Jangan lupa bahwa perselisihan dimulai dari hati.
0: Major explosions often are the results of minor conflicts.
1: Ledakan besar sering terjadi akibat konflik yang kecil.
0: They are like a slow gas leak that could be leaking for a long time.
1: Hal itu bagaikan kebocoran kecil pada tabung gas yang terjadi dalam waktu yang lama.
0: All it needs is a spark and wow, a big explosion happens.
1: Dan hanya membutuhkan percikan api yang kecil saja dan wow, sebuah ledakan besar akan terjadi.
0: Tune in next time when I will tell you what Jesus said about selfish ambitions.
1: Bergabunglah bersama kami pada siaran mendatang. Saya akan menjelaskan kepada Anda perkataan Yesus tentang ambisi mementingkan diri sendiri.
0: And until next time, I wish you God's richest blessing.
1: Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Saudara pendengar, dalam program kali ini Dr. Michael menjelaskan bahwa uang, kemewahan dan harta benda seringkali menjadi jerat dan menggelapkan mata anak-anak Tuhan. Jerat-jerat ini sering menimbulkan perpecahan, perselisihan dan pertengkaran yang datang tanpa Anda undang. Cinta akan uang menghancurkan segala-galanya. Jangan biarkan uang memperbudak kehidupan Anda. Jangan biarkan ketamakan mengikat hidup Anda. Bila Anda jatuh oleh karena hal-hal itu, langkah yang paling baik adalah kembali ke tempat yang sama dari mana Anda jatuh, dan dari tempat itu Anda menunggu petunjuk Tuhan yang baru. Tuhan dengan belas kasihan dan rahmat-Nya pasti memperbaharui hidup Anda. Maukah Anda berbalik pada-Nya sekarang?
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.

0: Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya enggak, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stienas Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stien Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

Singers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through you.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Listeners, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through you.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
1: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
0: Oke oke, aku tunggu.
1: Ayo, buruan masuk.
0: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
1: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
0: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
1: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
0: Bisa dong, aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam, jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
1: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
2: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
1: Wah, apa itu MGM, Din?
3: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. Stie Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.
4: Radio 4.4 Heartline Radio.

remehkan kekuatan doa yang berkesinambungan. Heart listener, doa yang terus-menerus dapat mengubah situasi kita. Mari kita tetap berdoa.

kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Aku harus terus berusaha. Pada tahun 1980-an, Heather Reynolds bersama suaminya Patrick mendirikan yayasan yang telah menyelamatkan ribuan anak suku Zulu di Afrika Selatan. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Sebagai seniman yang bekerja di daerah bernama Deep Valley, hidup pasangan itu selamanya berubah saat seorang gadis yatim piatu Zulu mendatangi mereka untuk mencari kerja. Umur gadis itu sekitar 14 tahun, ia hamil dan lapar, tidak punya tempat tinggal. Peristiwa itu terjadi pada zaman apartheid, dan Heather tahu bahwa menampung gadis kulit hitam itu akan memicu kemarahan para tetangga mereka. Namun ia tahu bahwa mereka tidak dapat menolaknya. Begitulah awal yang sederhana dari pendirinya rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Saat mulai menjelajahi Deep Valley, Heather menemukan ribuan lagi anak-anak yang tinggal di gubuk-gubuk rusak, berusaha untuk merawat adik-adik mereka yang bahkan lebih kecil lagi. Beberapa di antaranya bahkan kelaparan. Sebagai wanita muda yang saat kecil menangisi bahkan kematian hewan yang kecil pun, Heather tersentuh sehingga merasa harus bertindak. Yang dimiliki oleh Heather adalah hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Selama bertahun-tahun yang berlalu sejak God's Golden Acre didirikan, Heather telah mengalami momen-momen seperti kehabisan makanan bagi anak-anaknya dan kendaraan mereka mogok sehingga tidak bisa mengantarkan suplai bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Ia pernah tidur bersama bayi-bayi yang sakit keras dan menangisi anak-anak yang meninggal di pelukannya. Namun ia tidak pernah menyerah. Setiap ia merasa lelah, Heather memalingkan pandangannya kepada slogan-slogan yang memenuhi dinding kantornya. Seperti slogan yang berkata, "Halangan adalah hal-hal menakutkan yang Anda lihat saat berpaling dari tujuan." Heather mempraktikkan perkataan Yesus, yaitu, "Tetapi hari ini, dan besok, dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku." Kitab Lukas pasal 13 ayat 33. Kiranya Allah memberi kita tekad, keteguhan, dan iman milik Heather Reynolds. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Tiap dari kita pasti pernah ditolong Tuhan dalam hidup ini. Saat ini, apapun persoalan yang kita hadapi, Dia Tuhan masih tetap sama dan selalu siap untuk menolong kita.

0: Siapakah yang akan mengalami kasih yang berlimpah, pemeliharaan yang penuh kasih sayang dan perbuatan ajaib Allah Bapa? Yaitu orang-orang yang berani menjadi miskin di hadapan Tuhan, serta mengharapkan Tuhan akan mencukupi semua kebutuhannya. Tuhan memakai yang miskin untuk menyatakan kepada kita betapa kayanya Ia dan betapa besar kasih sayangnya terhadap anak-anak-Nya. Bukankah hal ini seharusnya membangkitkan keinginan kita untuk memenuhi panggilannya agar menyerahkan hidup kita serta milik kita untuk kepentingannya?
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Percayalah akan kebaikan Bapa di surga, sekalipun Ia memimpin Anda melewati jalan disiplin yang menyakitkan Anda. Justru pada saat-saat seperti itu, sifat kebapaannya dinyatakan kepada anaknya. Ia sedang melakukan yang terbaik bagi Anda ketika Ia mengajar Anda, karena Ia sedang mempersiapkan Anda untuk surga. Adakah sesuatu yang melebihi kasih yang mempersiapkan Anda untuk surga yang berarti membahagiakan Anda selama-lamanya? Hal itu dimulai di bumi ini, apabila Anda bersedia menerima ajarannya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Allah selalu menepati janjinya. Heather Reynolds adalah pendiri dan direktur sebuah yayasan di Afrika Selatan yang telah menyelamatkan nyawa ribuan anak-anak suku Zulu. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Dengan menghadapi rintangan yang sangat berat, Heather telah menyediakan rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Heather hanya punya sedikit uang, namun ia memiliki hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Saya ingin membagikan cukup satu cerita tentang bagaimana Allah mencukupi kebutuhan pekerjaan iman ini. Pada suatu saat, mereka perlu sekali pasir untuk menyelesaikan perbaikan dari salah satu gedung mereka. Seorang relawan yang adalah seorang ateis menantang Heather. Mengapa engkau tidak meminta Allahmu untuk menyediakan pasir kalau engkau tidak punya uang untuk membelinya? Kita perlu mujizat. Heather lalu duduk dan berkata kepada dirinya sendiri, pemuda ini benar, Allah. Mengapa engkau tidak menjawab doa-doa kami? Mengapa? Apakah engkau ingin aku memohon-mohon? Dia mengangkat telepon dan menghubungi toko bangunan setempat untuk ketiga kalinya, meminta dikirimi pasir sebagai donasi. Ia dijawab, tidak, dan dengan tegas diberitahu untuk tidak menelpon lagi. Sekitar satu jam kemudian, Heather mendengar suara tawa keras dari luar. Ada apa ini? Tanya Heather. Ini mujizatmu, kata si relawan ateis tadi. Kau lihat orang yang sedang memasuki gerbang itu? Ia adalah pengemudi truk yang sedang mengangkut 10 ton pasir. Dan truknya baru saja mogok di jalan masuk kita. Ia meminta izin kita agar ia bisa menuangkan semua pasir itu agar perusahaannya bisa menderek truknya. Ironisnya, itu adalah perusahaan yang baru saja Heather minta pasir. Salah satu janji favorit Heather dari Alkitab adalah Kitab Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Heather meyakini janji Allah sampai titik komanya. Dan ia telah membuktikan bahwa Allah selalu menepati janjinya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Sing for Nation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR code di poster Sing for Nation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Sing for Nation, show his glory through

0: Hidup mandiri, terpisah dari Allah Bapa adalah dosa. Itu berarti perceraian dengan Allah Bapa kita. Itulah dosa terhadap kasih Bapa. Dosa ini melukai hati Allah dan sangat mendukakan Dia. Ia berseru kepada kita, "Berbaliklah, jangan lagi mengambil keputusan-keputusan menurut cara manusia." Bapa sangat merindukan pernyataan kasih dari Anda. Bapa merindukan Anda yang telah menjadi anak-Nya. Ia ingin Anda hidup dalam ketergantungan penuh kepada-Nya. Ia ingin Anda hidup dalam hubungan kasih yang sangat erat dengan Dia. Jangan biarkan Ia menunggu lebih lama lagi.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Tuhan Allah ingin menolong anak-anak-Nya, akan tetapi seringkali mereka ingin berdiri sendiri. Sering mereka mengambil tindakan-tindakan pencegah dan membuat rencana sendiri di luar Tuhan. Lalu bagaimanakah Tuhan dapat turun tangan serta menolong mereka dalam masalah-masalah dan kesulitan mereka? Jika kita mencoba mengurus segala sesuatu sendiri, maka itu berarti kita mengikat tangan Tuhan. Janganlah heran jika persoalan-persoalan kita tidak terpecahkan karena kita mengikat tangan Tuhan.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam Heartnet, berjumpa kembali di program Sharing in Prayer. Hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 di 100,6 FM Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus, dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heartnet, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah, kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anakmu. Karena hanya kepadamu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan terambil di dalam Galatia pasal 5 ayat pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan.

0: Dan kita akan menyapa Pak Pendeta Julius Widodo. Halo, salam, selamat malam.
1: Pak salam, Pendeta. Selamat malam Pak Pendeta Epi. Selamat malam para pendengar setia yang ada dimanapun saja berada.
0: Baik, malam ini kita diingatkan firman Tuhan tentang kemerdekaan nih Pak Pendeta.
1: Baik Bapak Ibu, para pendengar semuanya, bahwa sesuai dengan situasi dan kondisi atau di bulan-bulan ini adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang akan kita peringati bersama-sama pada tanggal 17 Agustus yang akan datang. Firman Tuhan berkata malam hari ini, kemerdekaan Kristen temanya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Apa yang dimaksud dengan kemerdekaan dalam Galatia pasalnya yang kelima ini? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Merdeka dari hal apa? Kalau bangsa Indonesia sudah merdeka dari penjajahan. Tetapi kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah ditebus oleh Kristus, tentunya kemerdekaan yang didefinisikan dalam ayat ini berbeda. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, bebas dari dosa. Karena Kristus telah memerdekakan, yang memberikan kemerdekaan kita atas perhambaan dosa adalah melalui darah Kristus. Itulah sebabnya pesan firman Tuhan ini, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan dosa kembali. Memang benar kita adalah orang berdosa. Tetapi dengan kehadiran Kristus dan dengan kita percaya kepada Kristus, maka kita sudah dimerdekakan. Karena di dalam kitab Roma pasalnya yang ke ketiga, ya, Roma 3 ayatnya yang ke-23, di sana dikatakan sebagai berikut. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Ayat 24 berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, kita sadar, kita tahu bahwa kita semua adalah orang berdosa. Tetapi ayatnya yang ke-24 berkata, dan oleh karena kasih karunia, kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dengan demikian yang memberikan kemerdekaan bagi kita dari dosa, itu adalah Kristus. Karena Kristus yang sudah menebus kita dari perbudakan dosa melalui kematiannya di atas kayu salib. Dengan demikian, kita adalah orang-orang yang merdeka dari dosa-dosa kita yang lama. Amin.
0: Mari kita berdoa.

Bapa, firman-Mu sungguh ajaib. Firman yang memberikan kehidupan, kekuatan, dan membaharui jiwa kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Teguhkan firman-Mu di dalam hati kami. Melalui kasih Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Heartiness, baik yang ada di kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan yang sedang Anda hadapi, sedang Anda alami, jangan pernah menyerah dan putus asa. Sebab Tuhan kita yang kita sembah, Tuhan kita, Tuhan Yesus, yang mampu menolong dan membebaskan setiap anak-anaknya dari segala kuasa-kuasa dosa, kuasa-kuasa pergumulan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan di 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp ataupun telepon di 0812 8784 7210.

0: Baik, dan kembali saya mengundang hartinya Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Dan juga silakan berbagi kesaksian hidup pengalaman sepanjang hari yang Anda rasakan dan lihat bersama dengan Tuhan. Silakan berbagi untuk saling menguatkan, meneguhkan iman. Dan silakan di 0812-8784-7210. Kita angkat telepon dari Pak Antonius Salom. Selamat malam Pak Antonius dari Samarinda.
1: Halo, salam juga, selamat malam.
0: Iya.
1: Pak Pendeta Eki dan Pak Pendeta Julius.
0: Iya, selamat malam juga Pak Antonius ya.
1: Ya, selamat bertemu kembali.
0: Amin.
1: Dalam acara sharing-sharing bersama. Sangat dapat mendengarkan firman barusan tadi. Memang Tuhan Yesus itu mati untuk kita dan menebus segala salah dan dosa-dosa kita. Dan sampai mengorbankan jiwa raganya demi kita. Tetapi kadang-kadang Pak Pendeta Eti sebagai manusia, kadang-kadang dalam keluarga kami, kadang-kadang kami lalu di luar daripada firman yang difirman-firmankan ini. Kami juga saat ini, kami minta ampun atas segala perbuatan-perbuatan kami di hadapan sharing bersama ini, dengan kehadapan Tuhan Yesus juga, sehingga apapun yang kami lakukan, kadang-kadang dalam kehidupan kami, kami lakukan perbuatan kami baik sengaja maupun tidak dengan sengaja. Itu semuanya kami minta maaf dan minta ampun kepada Tuhan. Apapun Tuhan, apapun saat ini juga beban-beban hidup kami, salib Tuhan tetap kami pikul, walaupun kalau Tuhan menghendaki, kami tetap berpasrah. Saat ini juga Pak Pendeta Epi, Pak Pendeta Julius, kami juga minta dukungan doa atas segala tantangan-tantangan. Ada tantangan yang baik, Tuhan berikan kepada kami baik. Ada kegagalan yang baru-baru kami lalui saat ini, yaitu anak kami Maria yang sudah mempersiapkan pikirannya untuk mau mengikuti perkuliahan tetapi gagal. Tapi kami tidak putus asa, kami tidak putus harapan. Itu adalah keberhasilan tertunda atau pemerintah itu, sehingga mungkin jadi ke depan lagi mungkin dia betul-betul mempersiapkan segalanya. Mungkin Tuhan belum menghendaki sehingga persiapan untuk mau mengikuti perkuliahan ini, mengikuti ujian seleksi, dia tidak lulus Pak Pendeta itu, sehingga itu juga mungkin kekurangan ataupun sehingga kami yakin, kami pasrah apapun terjadi itu sudah kehendak Tuhan, sehingga mungkin keberhasilan itu masih tertunda, sehingga kedepannya ya betul-betul memperjuangkan. Itu juga kami minta didoakan supaya segala tantangan ini ya biar kami lalui dengan mulus. Nah, kemudian kami juga minta dukungan doa sekali lagi Pak Pendeta Edi, Pak Pendeta Julius, untuk keluarga kami, baik pun pekerjaan kami, anak-anak kami pendidikan, dan juga pekerjaan Freddy yang begitu jauh di Sumatera, Riau, Pekanbaru sana. Semoga dia juga di Riau sana ada berbagai macam tantangan juga Pak Pendeta Edi dalam kehidupannya, sehingga apapun yang dia lalui, semoga dia lebih takut dengan Tuhan.
0: Amin.
1: Sehingga pekerjaannya itu, segala perbuatan-perbuatan yang lamanya itu bisa dia tinggalkan dan mengikuti firman Tuhan.
0: Amin.
1: Itu saja Pak Pendeta Edi. Aku juga meminta request lagu, satu lagu, yaitu Berkali-Kali.
0: Baik Pak Antonius, ya, kita akan dukung dalam doa dan coba kita carikan lagunya ya.
1: Iya. Oke. Baik. Itu terima kasih. Salam.
0: Salam Tuhan berkati juga.
1: Salam selamat malam Tuhan Yesus memberkati salam, semuanya. Salam.
0: Dari Pak Antonius di Samarinda, Tuhan tolong ya, tetap semangat buat Pak Antonius. Baik, silakan di 0812-8784-7210. Dan saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Ya. Dari oke, ini sebentar. Dari Bu Yuni ya. Memohon dukungan doa untuk kesehatan agar dipulihkan dari segala sakit penyakit dan diberikan kekuatan baru, sukacita. Baik, kita akan doakan buat Ibu Yuni. Dan pokok doa selanjutnya juga datang dari okay. Ya, kita berdoa juga buat Ibu Imelda ya, agar Tuhan beri kekuatan, kesehatan selalu, dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kita dukung untuk kesehatan beliau. Ya, Tuhan tolong. Baik, kita akan berdoa untuk ketiga pokok doa ini, Bapak Ibu. Dan kita akan dipimpin oleh hambanya, Bapak Pendeta Julius Widodo.

Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur malam hari ini kalau kami boleh kembali menyampaikan pokok-pokok doa saudara-saudari kami yang saat ini Tuhan rindu untuk semua doa-doanya Tuhan kabulkan. Khususnya kami berdoa buat hambamu Bapak Antonius yang ada di Kalimantan Timur. Tuhan sungguh luar biasa. Bahkan Tuhan kerinduannya yang amat sangat supaya hambamu ini Tuhan kuat menghadapi tantangan hidup. Kami percaya kalau Engkau mengizinkan tantangan ada dalam kehidupan hambamu ini, kami percaya juga bahwa Engkau akan memberikan jalan keluar yang tepat dan pada waktunya. Kami bersyukur untuk Maria yang saat ini Tuhan gagal di dalam mengikuti perkuliahan. Namun kami percaya Tuhan bahwa masih ada kesempatan. Kegagalan bukanlah akhir daripada segalanya, tetapi merupakan satu rencana Tuhan, bahkan Tuhan izinkan supaya bisa mempersiapkan diri dengan baik. Jikalau kita sudah mempersiapkan diri dengan baik dan waktu Tuhan buka jalan, maka semua akan terjadi dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya pada saatnya, maka kerinduan Maria untuk kuliah ini akan terlaksana dengan baik. Juga kami berdoa buat lingkungan di mana hambamu berada. Kiranya Tuhan tolong berikan keamanan, bahkan kenyamanan. Khususnya Tuhan di dalam hidup bersosialisasi. Bahkan dalam lingkungan yang mungkin kurang kondusif karena terlalu berisik dengan tetangga kanan kiri. Kami percaya Tuhan bahwa waktu Tuhan yang akan membela, waktu Tuhan yang akan memberikan semuanya ini. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap umat-umat-Mu yang selalu berdoa memohon kepada Engkau. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk keputranya yang bernama Freddy yang bekerja di daerah Sumatera. Tuhan tolong, Ku akan memberikan roh takut akan Tuhan. Karena jauh daripada orang tua, namun kami percaya biarlah Tuhan Freddy tidak jauh dengan Engkau. Tuhan, biarlah Engkau akan menjaga, melindungi, menjauhkan dari pengaruh-pengaruh yang negatif, bahkan pengaruh-pengaruh yang membawa atau menjerumuskan anakmu ini jauh daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa perlindungan yang sejati, perlindungan yang kekal, perlindungan yang sempurna hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat hambamu Ibu Yuni yang mana Tuhan merindukan akan pemulihan dari sakit penyakit. Kami tidak tahu secara pasti penyakit yang dia alami saat ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Engkau sanggup memberikan kesembuhan, memulihkan, bahkan Tuhan memperbarui apa yang saat ini dirasakan, bahkan dialami. Kami percaya bahwa Yesus sanggup melakukan pemulihan kesehatan hambamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Imelda yang mana Tuhan saat ini memohon untuk kesehatan. Biarlah Tuhan tangan kasih Allah menjamah. Tangan Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan yang prima kepada hambamu. Sehingga bisa menjalani kehidupan ini dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Allah. Karena segala sakit penyakit telah ditaklukkan. Dan Engkau memberikan kesehatan kepada hambamu ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Yesus adalah jawaban dalam hidup kami. Haleluya. Amin.

Spike. Hard news baik yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Baik, silakan. Saya akan mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan, silakan dikirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Saya akan membacakan pokok doa selanjutnya. Pokok-pokok doa selanjutnya juga datang dari Omaria di Bogor. Semangat malam Pak Ibi, Tuhan berkati. Saya ngantuk banget, kepalaku sakit. Baik, kita doakan ya Maria, Tuhan jamah dan sembuhkan dari segala sakit kepala ya. Sehat selalu dan Tuhan berkati. Dan pokok doa yang kedua, kita berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah, yang dimana mereka terus berjuang untuk memberitakan Injil, agar Tuhan tolong, Tuhan terus pakai dan memperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan melalui kehadiran para hamba Tuhan yang ada di daerah, mereka diberikan kekuatan untuk boleh melayani Tuhan melalui pemberitaan firman dan talenta yang Tuhan percayakan. Kita akan berdoa untuk kedua pokok doa ini bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh Roh Kudus-Mu kami memohonkan berkat-Mu. Doa buat hamba-Mu O Maria yang ada di Bogor, saat ini mengalami sakit kepala. Tuhan, mari jamaah ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaannya. Kasihani O Maria, bangkitkan Roh-Mu atasnya, sehingga hamba-Mu boleh pulih sehat kembali, dan juga ia boleh menikmati malam untuk beristirahat. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan mengalir dan menyembuhkan hamba-Mu O Maria. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Kami juga berdoa bersatu hati memohonkan belas kasihan-Mu buat hamba-hamba-Mu yang ada di setiap daerah, di mana mereka terus berjuang untuk memberitakan Injil. Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan penghiburan, dan Tuhan mampukan dengan kuasa yang ada pada-Mu, sehingga pelayanan-pelayanan hamba-hamba-Mu ini terus boleh berkarya untuk memuliakan nama Tuhan. Injil-Mu diberitakan, dan banyak orang diselamatkan melalui pemberitaan mereka. Segala sesuatu yang mereka perlukan, kami percaya kuasa Tuhan telah menyediakan dan mencukupkannya bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mohonkan berkat-Mu. Amin. Heart and Aspect yang ada di Kota Bali, Lambung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia, mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersuka citalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tak terasa kita sudah di penghujung acara, dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi, dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar, dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education,
1: dan saya Pendeta Yudis Widodo,
0: undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu, dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mata air yang menghapus dosa. Anda pasti pernah mendengar pepatah, keberagaman adalah bumbu kehidupan. Namun Anda mungkin tidak tahu bahwa pepatah itu ditulis oleh seorang penulis himne terkenal, William Cowper. Sebagai salah satu penyair paling populer pada zamannya, ia mengubah arah puisi abad ke-18 dan sangat mempengaruhi penyair romantis sesudahnya seperti William Wordsworth. Namun, Cowper menjalani hidup yang penuh dengan masalah. Ia mengalami masa-masa depresi akut yang membuat dirinya berusaha bunuh diri dalam banyak kesempatan. Bahkan, John Newton, pencipta himne favorit Amazing Grace, menyelamatkan dirinya beberapa kali saat ia mencoba bunuh diri. Berharap untuk menyemangatinya dengan membuatnya tetap sibuk, Newton menyarankan agar dirinya dan Cowper bekerja sama menciptakan satu buku himne yang memang mereka lakukan dan keseluruhannya berisi 280 himne. Setelah serangan pertama depresi akutnya, William merasa bahwa ia telah sangat menyinggung perasaan Tuhan, sehingga dosanya tidak pernah dapat dihapuskan. Ia terkesan dengan Zakaria pasal 13 ayat 1, yang berkata, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud untuk membasuh dosa dan kecemaran. Cowper menyadari bahwa Tuhan dapat menghapus noda dosa apapun, dan dari inspirasi itu, ia menulis salah satu himnenya yang paling awal dan paling terkenal, ada mata air yang dipenuhi darah yang diambil dari vena Immanuel dan orang berdosa yang terjun ke bawah aliran air itu kehilangan semua noda dosa mereka. Sang pencuri yang sekarat bersuka cita melihat mata air itu pada hari kematiannya. Dan disanalah diriku, sekalipun hina seperti dirinya, dosa-dosaku telah dibasuh bersih. William Cowper meninggal tahun 1800 dan di Westminster Abbey, di mana beberapa orang terhebat di dunia diabadikan dan dihormati, pajangan kaca pertama di sebelah kiri adalah milik William Cowper. Di bawahnya terdapat tulisan, ada satu mata air yang dipenuhi dengan darah. Rasul Paulus mendeklarasikan kabar baik saat ia menulis, karena semua orang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, karena iman dalam darahnya. Roma pasal 3 ayat 23-25. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, istri. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Janganlah pernah menyerah ketika kamu masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai kamu berhenti mencoba. Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Kristus rela mati untuk kita. Saudara pendengar, bayangkan jika setiap kali kita memberikan pertolongan dan itu benar-benar menolong orang tersebut, kemudian kita mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu membalas kebaikan kita, tetapi membayarnya dengan melakukan kebaikan yang menolong sesama kepada tiga orang berikutnya. Dan kemudian orang yang kita tolong tersebut benar-benar melakukan tiga kali perbuatan baik kepada orang-orang berikutnya dengan memakai metode yang sama, membayar kebaikan yang diberikan kepada tiga orang berikutnya terus-menerus. Maka terjadi multiplikasi tindakan kebaikan yang tidak pernah berakhir. Jika ini terus terjadi, maka dunia akan selalu memanen kebaikan dari orang-orang yang tidak pernah berhenti menyebarkan cinta kasih. Dan apa yang kita lakukan kepada orang lain itu selalu bergaung, meskipun bunyinya tidak terdengar di telinga kita. Gaung itu adalah karakter yang Anda tularkan kepada orang lain. Saudara pendengar, apa yang Anda lakukan di dunia ini tidak akan pernah berhenti. Kalau Anda melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan terus diingat oleh orang lain. Dan Tuhan selalu membalas setiap kebaikan yang Anda lakukan bagi orang lain. Inti iman Kristen mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang lain. Karena dengan mengasihi, maka orang lain akan melihat kebaikan hati Anda. Kita seringkali dikejutkan dengan kebaikan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menurut masyarakat terpinggirkan. Orang-orang ini sering dianggap sebagai masyarakat kelas 2 yang hidup dalam kekerasan. Bahkan kita dikejutkan dengan orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat yang mengasihi dengan tulus. Tentu sangat bertentangan dengan orang-orang yang begitu mengasihi Yesus, tetapi tidak menyatakan kasihnya di tengah-tengah dunia. Sudah banyak bukti ditunjukkan, ada begitu banyak orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tetapi sampai saat ini membenci sesamanya. Mereka menyimpan dendam meskipun Tuhan selalu mengajarkan kasih. Mereka menyimpan amarah meskipun kasih adalah inti pengajaran Tuhan. Dan mereka membiarkan hidupnya dikuasai oleh dendam kesumat. Padahal di atas semuanya kita harus lebih mentaati ajaran Kristus daripada sakit hati yang mendominasi hidup kita. Kristus mengasihi kita dan rela mati untuk kita.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cinta sejati. Saya pernah membaca pajangan tulisan ini di sebuah restoran. Cinta menghadirkan kegembiraan dalam kebersamaan, kesedihan dalam keterpisahan, harapan dalam hari esok, sukacita dalam hati. Saya suka tulisan itu. Memang benar bahwa cintalah yang menghadirkan sukacita dalam kebersamaan, baik dalam pernikahan, keluarga, atau persahabatan. Saat tidak bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai, kita menjadi sedih. Karena cinta selalu mendambakan kedekatan. Namun karena Anda mengasihi seseorang, Anda berharap bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Sebuah optimisme yang menghadirkan sukacita dalam hati Anda, kegembiraan kecil di dalam hati yang membuat hidup menjadi berarti. Apa sebenarnya cinta itu? Sukar didefinisikan, bukan? Benar, cinta itu sebuah emosi, sebuah hasrat. Namun tidak hanya itu saja, cinta adalah komitmen untuk mempedulikan. Waktu 2 orang tertarik satu sama lain, ada api yang menyala dalam hubungan mereka. Awalnya api itu mungkin berkobar-kobar, namun sebatas itu saja, rasa ketertarikan yang sangat kuat. Perasaan itu tidak bisa disebut cinta yang sejati, karena kedua orang itu belum benar-benar saling mengenal. Namun saat mereka menghabiskan waktu bersama-sama dan saling membuka diri secara mendalam serta benar-benar saling mengenal, kadang-kadang rasa ketertarikan itu bertumbuh. Mereka menjadi saling menghargai pikiran masing-masing, menemukan tujuan hidup bersama-sama, kerelaan untuk saling berkorban, dan keinginan yang semakin kuat untuk menghabiskan hidup bersama. Cinta sejati itu tidak egois. Bahkan jika Anda ingin mendapatkan deskripsi cinta yang sejati, tidak ada yang lebih baik dari pasal Alkitab yang terkenal itu. 1 Korintus 13 yang mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus pasal 13 ayat 4-8. Itu baru cinta yang sejati. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul 5 Mahkota Bagian Kedua. Nas Alkitab dari 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Mahkota kedua yang disebutkan dalam kitab suci adalah mahkota sukacita. Mahkota ini diberikan kepada mereka yang mengambil bagian dalam menuntun orang lain kepada Kristus. Latar belakang bagian ini ditulis dalam Kisah Para Rasul 17 yang menceritakan kisah Paulus yang tiba di kota Tesalonika. Ia pergi ke sinagoga. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Kisah Para Rasul 17 ayat 2-3. Beberapa pendengarnya bertobat, termasuk banyak orang Yunani yang taat dan sejumlah wanita terkemuka. Hasilnya sebuah gereja dibangun di sana. Dalam suratnya kepada mereka kemudian, Paulus berkata bahwa mereka akan menjadi mahkotanya saat Kristus kembali. Penginjil besar abad ke-20, Bill Bright, adalah contoh luar biasa. Ia dikenal sebagai salah satu pemenang jiwa terbaik dalam sejarah modern. Ia pernah mengungkapkan rahasianya. "Walaupun saya telah memberitakan Kristus kepada ribuan orang secara pribadi, sebenarnya saya orang yang agak pendiam dan tidak selalu mudah bersaksi. Tapi saya membuat ini sebagai kebiasaan, dan saya dorong Anda juga melakukannya. Anggaplah bahwa setiap kali Anda berdua saja dengan seseorang, lebih dari beberapa menit, itu adalah janji ilahi dari Tuhan untuk menjelaskan kasih dan pengampunan yang dapat mereka terima melalui iman kepada Yesus Kristus. Kapan terakhir kali Anda membagikan Injil kepada seseorang? Setiap kali Anda melakukannya, Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk mahkota sukacita." Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herod Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis, pukul 12 siang, waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio, melalui aplikasi Jalur Hati, dan YouTube Yaski TV.

menemukan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama Renungan Sentuhan Hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mengobrol bisa menjadi doa. Sebagian besar kaum wanita senang mengobrol. Mungkin ini karena wanita menghargai hubungan sosial, sehingga kami juga menghargai waktu yang diluangkan untuk berbagi perasaan dan pikiran dengan sesama wanita. Namun, akibat gaya hidup kita yang terburu-buru, di zaman ini sebagian besar wanita semakin jarang mengobrol dengan teman-temannya. Namun, Anda mungkin akan terkejut saat mengetahui bahwa perbincangan dengan orang lain bisa menjadi sebuah bentuk doa. Tidak, saya tidak mengada-ngada. Itu ada di Alkitab. Di kitab terakhir Perjanjian Lama, kitab Maleakhi pasal 3 ayat 16. Demikian bunyinya. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Coba pikirkan ayat itu sejenak. Anda berkumpul dengan orang-orang lain yang juga mengasihi Tuhan. Anda berbicara tentang apa yang terjadi dalam kehidupan Anda, pekerjaan, aktivitas, dan anak-anak Anda. Namun ketika percakapannya mulai bergeser menjadi tentang Tuhan, Allah mulai mencatat bahwa Anda sedang memuliakannya. Oke, jika tidak semua percakapan kita menjadi doa, namun saat kita yang mengasihi Tuhan berkumpul dan mulai berbicara tentangnya, kita bisa tahu dengan pasti bahwa ada pribadi lain yang mendengarkan, yaitu Allah. Dia bahkan mencatat apa yang kita obrolkan. Kitab peringatan yang disebutkan di ayat tadi menunjukkan bahwa Allah akan mengingat mereka yang mengasihi, memuliakan, dan menghormatinya. Lebih lagi, saya tidak bisa tidak membayangkan bahwa ketika Tuhan dimuliakan dalam percakapan kita, Allah menjadi senang. Berapa lama sejak terakhir kali Anda mengobrol dengan teman tentang hal-hal rohani? Mungkin sesuatu yang Anda temukan di Alkitab yang membuat Anda bersemangat, atau bahkan pergumulan rohani yang Anda alami? Sebagai teman, apakah Anda saling menjaga agar hubungan Anda dengan Allah tetap baik? Apakah Anda memujinya atas semua hal-hal yang baik yang telah Dia hadirkan dalam hidup Anda? Saat Anda melakukannya, Dia mendengarkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Apakah Anda merasa bahwa Anda sudah menyerahkan diri kepada kesukaran-kesukaran dan dosa-dosa dalam kehidupan Anda? Apakah Anda menganggap bahwa keadaan ini tidak dapat diubah lagi? Memang, selama Anda berpendapat demikian, keadaan Anda akan tetap sama. Keadaan ini tidak akan berubah selama Anda belum mulai bersandar kepada Tuhan yang senantiasa siap untuk menolong. Dengan iman, pujilah kemahakuasaannya untuk mengatasi situasi yang mustahil, dan berpeganglah kepada janji-janjinya di dalam doa, serta menunjukkannya kepada Tuhan sebagai surat pengakuan hutang yang harus dilunasi olehnya. Maka Anda akan mengalami mujizat-mujizat serta pertolongan Allah, perubahan dalam kehidupan Anda, dan juga di dalam hati orang lain, serta dalam hubungan Anda dengan mereka. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa, Bapalah penghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: tahta anugerah. Yesus mengetahui kerinduan kita yang terdalam dan memahami kebutuhan kita yang sesungguhnya, meskipun kita tidak mengerti. Firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 13 sampai dengan 16.
1: Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Yesus sebagai Imam Besar. Jadi, karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat surut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama seperti kita, ia telah dicobai dalam segala hal, hanya saja ia tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, kita semua pernah bertanya-tanya, seperti apa sebenarnya surga itu? Jika Anda punya kemampuan untuk menciptakan tempat semacam itu, apa yang Anda ingin lihat ada di sana? Awalnya tampaknya jawabannya mudah, tetapi setelah dipikir-pikir, menjadi jelas bahwa kita tak pernah bisa mengidentifikasi dengan pasti hal-hal yang akan memberi kepuasan kekal. Semuanya tak ada yang memadai. Kenyataan yang menyedihkan adalah ada orang-orang yang menghabiskan banyak waktu untuk mengejar sesuatu atau seseorang, namun pada akhirnya mendapati bahwa ternyata bukan itu yang sebenarnya mereka inginkan. Masalahnya adalah, jika dibiarkan mengandalkan diri sendiri, kita pun kemungkinan tidak tahu siapa atau apa sebenarnya yang kita inginkan. Itu sebabnya kita memiliki Imam Besar Agung yang memimpin dari tahta anugerah. Ibrani pasal 4 ayat 13 berkata, "Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban." Dengan kata lain, Yesus Kristus tahu apa yang sebenarnya kita inginkan dan perlukan, bahkan ketika kita sendiri tidak mengetahuinya. Saudara pendengar, terlebih dari itu, Dia dengan penuh kasih mendorong kita untuk dengan penuh keberanian menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Ibrani pasal 4 ayat 16. Yakinlah bahwa Yesus, Imam Besar Agung Anda, mengetahui kerinduan sejati hati Anda dan Dia sedang mencocokkan Anda untuk surga, tempat yang telah disiapkan dengan sempurna untuk Anda.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Jangan pernah meremehkan kekuatan doa yang berkesinambungan. Heart listener, doa yang terus-menerus dapat mengubah situasi kita. Mari kita tetap berdoa.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Zola Booth menjadi terkenal di dunia atletik pada awal 1980-an ketika sebagai seorang remaja yang bertelanjang kaki, ia menciptakan performa luar biasa dengan memecahkan rekor dalam lomba lari wanita jarak menengah. Lahir di Afrika Selatan, ia menjadi warga negara Inggris hingga ia mewakili Inggris dalam lomba lari 3.000 meter di Olimpiade Los Angeles pada tahun 1984. Atlet Amerika Serikat Mary Decker Slaney menjadi pelari favorit untuk memenangkan gelar itu. Dengan Booth yang juga diperhitungkan untuk menjadi salah satu yang akan merebut medali emas. Perlombaan itu berubah menjadi salah satu pertandingan Olimpiade Los Angeles yang paling dramatis, atau dalam hal ini, di sepanjang sejarah Olimpiade. Tidak lama setelah setengah perlombaan, pada jarak 1.700 meter, Booth dan Decker Slaney saling bertabrakan, namun mereka tetap berlari. Hanya beberapa langkah kemudian, keduanya bertabrakan kembali. Ujung sepatu Decker Slaney mengenai pergelangan kaki kanan Booth dan ia terjatuh ke bagian dalam lapangan dan paha kirinya cedera. Booth tersandung namun kembali menemukan keseimbangannya dan tetap meneruskan perlombaan. Sekalipun nampak jelas bahwa konsentrasinya telah terganggu. Decker Slaney dibopong keluar area sambil menangis. Sementara Booth finish di posisi ke-7. Setiap kali saya mendengar kisah itu, hal itu mengingatkan saya akan satu ayat Alkitab dalam Galatia pasal 5. Situasinya adalah bahwa pertumbuhan rohani orang-orang Kristen muda di sana terhambat karena satu isu di dalam gereja. Rasul Paulus bertanya kepada mereka, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi?" Galatia pasal 5 ayat 7. Kita mirip sekali dengan jemaat Galatia itu. Yang diperlukan hanyalah seseorang yang mengkritik bagaimana kita mengatasi suatu situasi. Dan kemudian, kita siap untuk melempar handuk dan berhenti. Saya rasa Paulus mau berkata kepada kita, sebagaimana ia berkata kepada jemaat Galatia, "Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Siapapun dia yang menyakiti Anda, itu tidaklah menjadi cukup alasan untuk berhenti. Bersemangatlah, bangkit, hapus debu dari diri Anda, dan teruslah berlari." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Doa Malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Kita mengetahui bahwa justru pada masa-masa kesukaran, Tuhan selalu memikirkan umat-Nya. Hendaknya hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menghadapi masa kebinasaan yang akan datang. Tuhan mengharapkan anak-anak-Nya mulai bersandar kepada firman-Nya sekarang ini. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Berdoalah berulang-ulang sebagai berikut. Aku mempunyai penolong. Dialah Allahku dan Tuhanku. Pada masa-masa kemalangan, aku tidak hanya berlindung di bawah naungan sayap-Nya, melainkan aku juga menaikkan puji-pujian karena sukacita. Pernyataan iman ini akan menghibur hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Designers, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Pendaftaran Singfornation 2026, ajang lomba menyanyi nasional telah dibuka. Kamu yang berusia 12 hingga 19 tahun, gak usah nunggu lagi. Segera daftar dan kirim video audisimu dengan cara scan QR Code di poster Singfornation di Instagram @heartlinefm dan @yeski_asik atau klik banner di website www.pastiasik.com. Mulai 10 Juli sampai 10 Agustus 2026. Kesempatan terbuka untuk seluruh Indonesia. Raih hadiah puluhan juta rupiah dan kesempatan rekaman di label musik. Hubungi kami di 0852-7321-8878. Singfornation, show his glory through you.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perkataan menitik laksana hujan atas tunas muda. Ayah mertua saya akan selalu diingat untuk perkataannya. Ketika kamu mengemudi, jangan pernah mundur lebih jauh dari yang seharusnya. Ia memberikan nasihat ini kepada anak-anak lelakinya, yang mengatakannya kepada anak-anak laki-laki mereka, dan telah diteruskan kepada cucu kami. Perkataannya mungkin telah menyelamatkan saya dari banyak tagihan perbaikan yang mahal. Anda pun mungkin dapat mengingat hikmat yang seseorang berikan kepada Anda dan telah mempengaruhi kehidupan Anda. Perkataan yang dikatakan orang itu kepada Anda telah membuat suatu perbedaan. Cara lain orang dapat terpengaruh dengan kata-kata adalah saat kita menulis kepada mereka. Beberapa tahun yang lalu, saya menulis suatu buku kecil berjudul Created for a Purpose, diciptakan untuk suatu maksud. Seorang wanita muda yang hamil dan memakai narkoba membeli buku itu di tempat pemberhentian truk di California saat ia sedang melakukan perjalanan dengan seorang pria yang memperlakukannya dengan kasar. Saat ia membaca bab 4, ia tidak lagi memakai narkoba dan mulai membangun kembali kepercayaan diri dan harga dirinya. Sekitar bab 6 dan setengah perjalanan mengelilingi Amerika Serikat, ia melompat dari truknya dan diberi tumpangan oleh seorang pengemudi yang melintas dan mengantarkannya pulang. Saat ia menulis kepada saya, ia sedang membaca bab 7 dan memulai satu kehidupan yang baru. Nah, bila Anda berpikir bahwa kata-kata sayalah yang membawa perubahan itu, pikirkan lagi. Bukan. Sesungguhnya, bukan perkataan kita yang mengubah orang lain, tapi Roh Kudus yang melakukannya dengan perkataan kita. Oleh karena apa yang kita katakan dapat membuat suatu perubahan, maka berdoalah agar Tuhan menolong Anda untuk mengucapkan perkataan yang Ia dapat pakai. Musa berkata, "Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan." Ulangan pasal 32 ayat 2. Kiranya Tuhan menolong kita mengucapkan perkataan yang menolong dan bermanfaat. Bukan kata-kata yang kasar, tidak diucapkan dalam keadaan tertekan dan tidak sabar, melainkan kata-kata penguatan yang akan benar-benar menitik seperti hujan ke atas tunas muda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: hati Bapa tak pernah menganggap bahwa seorang manusia tidak dapat diselamatkan lagi dan harus binasa. Hal ini tidak mungkin terjadi, karena Tuhan kekal dan semata-mata kasih adanya. Ada suatu hal yang dapat Anda pastikan dalam segala kesukaran dan pergumulan melawan dosa dan pencobaan, yaitu hati Allah Bapa tidak akan menganggap Anda sudah harus binasa, karena kasih hatinya ikut merasakan pergumulan Anda. Ia ingin menolong serta memimpin Anda pada jalan yang benar. Sesungguhnya, Ia akan melakukannya bagi Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Mazmur 100 mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Malam ini mari kita angkat suara kita, hati kita, kita hampiri tahtanya dan kita persembahkan yang terbaik bagi Dia.

Haleluya, haleluya, haleluya. Senang kembali berjumpa dengan saudara dalam program Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Saya sangat meyakini bahwa di pagi yang berbahagia ini bukan kebetulan saudara sedang ada di gelombang radio ini. Dimanapun saudara sedang mendengarkan, dan siapapun saudara, entah kita sebagai seorang aktivis gereja atau kita orang yang dianggap orang yang tidak punya status apa-apa dalam kehidupan di gereja, tapi tidak masalah, karena di hadapan Tuhan kita sama. Yang membedakan cuman terkadang di dunia ini cuman masalah status. Terkadang dalam pelayanan yang membedakan kita cuman masalah karunia, tapi Tuhan kita Tuhan yang sama. Kita punya target-target yang sama, punya tujuan yang sama, karena kita menyembah Tuhan yang sama, namanya Yesus Kristus. Tapi sebelum lebih jauh kita nikmati firman di kesempatan ini, saya sadar saya seorang manusia biasa. Saya bukan siapa-siapa. Untuk itu saya mohon kekuatan Roh Kudus dan memohon saudara, mari kita bersama berdoa agar pemberitaan firman di kesempatan ini sungguh-sungguh memberkati setiap kita. Ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami memohon kuasa Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami, agar di pagi ini firman yang akan kami dengar dapat kami jadikan bekal untuk kami melangkah beraktivitas. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami merindukan firman-Mu. Urapi hamba-Mu agar apa yang hamba-Mu sampaikan bukan datang dari perasaan, akal dan pikiran serta kekuatan manusia, tapi Roh-Mu yang menuntun lidah, bibir, mulut hamba-Mu, hingga setiap kata yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh menolong, memberkati, mengubahkan, memulihkan, menyembuhkan, dan Tuhan boleh dimuliakan. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami memohon, haleluya, amin. Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi sama dengan dunia ini. Ini yang menjadi tema di kesempatan ini. Jangan menjadi sama. Alasan yang pertama kenapa Paulus mencatat ini, janganlah hidupmu sama dengan dunia. Karena ketika cara hidup kita, siapapun kita, cara hidup kita sama dengan dunia ini, maka kita akan sama-sama dibinasakan dengan dunia ini. Dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21 berkata, bukankah kami sudah berbuat demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu, mengusir setan-setan demi namamu? Tapi di ayat-ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya pada pasal ini, yaitu ayat yang ke-22 dan 23, kata Tuhan, enyah dari hadapanku engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Dengar baik, kata Tuhan, bukan kata pendeta, kata Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Kalau kehidupan kita sama dengan dunia ini, sama apanya? Sama pelitnya. Sama apanya? Sama egoisnya. Sama apanya? Sama angkunya. Haleluya. Kalau kehidupan kita sama dengan dunia, kata Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Karunia bukan sebuah jaminan bagi setiap kita. Ciri kehidupan kekristenan yang benar bukan tergantung pada karunia, tapi tergantung pada hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kejadian pasal 1

0: ayat 26 berkata, marilah kita menciptakan manusia sama seperti kita. Haleluya. Sama apanya? Ini yang perlu kita renungkan. Sama sabarnya. Sama apanya? Sama pemaaf. Haleluya, haleluya. Sama rendah hati. Saudara mungkin masih ingat di dalam kitab Filipi yang dijelaskan oleh Paulus. Efesus juga sama. Dia rela mengosongkan dirinya, memposisikan sebagai hamba. Haleluya. Mengosongkan dirinya. Haleluya. Ukuran bukan apa yang kau miliki, bukan apa yang kau capai, tetapi apa yang sedang kau kerjakan hari-hari ini. Apakah yang kau kerjakan hari-hari ini sama dengan kehendak Tuhan atau tidak? Sama dengan mau Tuhan atau tidak? Makanya Paulus bilang, janganlah kamu menjadi sama. Kata Paulus, sedangkan orang benar hampir tidak selamat. Bagaimana dengan orang yang tidak sama? Haleluya. Haleluya. Tidak terkecuali status kita, posisi kita, kalau kehidupan kita tidak sama seperti Kristus. Di kesempatan ini, mari kita masing-masing mengevaluasi kehidupan kita. Kita tidak perlu evaluasi orang lain, pribadi yang lain, pribadi lepas pribadi kita. Adakah ucapan saya ini sudah sama seperti Kristus? Adakah sikap-sikap saya ini sama seperti Kristus? Sekalipun engkau punya karunia pembuat mujizat, kata firman Tuhan. Kata Tuhan, aku tidak kenal. Ini sebuah hal yang mengerikan dan sangat tragis. Paulus berkata, jangan-jangan aku yang memberitakan firman aku sendiri ditolak. Bagaimana supaya kita tidak ditolak? Mari kita evaluasi, tidak perlu lihat ke belakang. Banyak orang, dia suka lihat masa lalu orang, tapi masa lalu dia tidak pernah evaluasi. Di kesempatan ini saya mau tegaskan, sama-sama kita hamba Tuhan, mari kita ambil sebuah keputusan. Mari kita evaluasi diri kita. Tidak perlu evaluasi gereja orang lain, tidak perlu evaluasi pribadi orang lain. Evaluasi diri kita masing-masing. Sudahkah saya menjadi sama seperti Kristus, ataukah sama dengan dunia ini? Sama sombongnya, sama angkuhnya, sama egoisnya, sama emosinya, sama serakahnya. Haleluya, haleluya. Ini berita di hari-hari ini. Saya berdoa dan memohon kepada Tuhan, biar kehidupan kita tidak jadi sama dengan dunia ini. Karena ketika kehidupan kita sama dengan dunia ini, maka pada akhirnya Tuhan berkata, aku tidak mengenal. Sama. Kita harus adopsi caranya Yesus, perilakunya Yesus. Kita harus adopsi ucapannya Yesus, perasaannya Yesus. Haleluya. Supaya kita tidak sama dengan dunia ini. Ya Bapa, kami berseru dan memohon kekuatan Roh-Mu yang kudus untuk melepaskan dari cara-cara dunia ini. Dalam nama Yesus, mampukan kami memiliki pribadi Kristus. Oleh kuasa Roh Kudus kami minta, biar tuntun kami. Kami menjadi sepeta segambar dengan Kristus. Hanya bersama Yesus kami dapat menikmati perkara-perkara yang gagah perkasa. Haleluya, haleluya. Amin. Kisah aku
1: tak berdaya. Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bersama Yesus lakukan perkara besar, oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di 0813-5563-3668, di 0813-5563-3668. Tuhan Yesus.

dipancarluaskan dari kawasan Jalan Kebahagiaan. 94.4 Hotline FM, your family station. Ya, shalom, selamat pagi Hardlister dimanapun Hardlister berada pagi hari ini. Ya, senang sekali, gembira sekali, sukacita sekali bisa hadir kembali menjumpai Hardlister semuanya di Voice of Life edisi hari ini 6 Agustus 2026.

Dan hingga pukul 9 pagi nanti Harlister Indra akan menemani waktu pagi Anda sembari Anda beraktivitas untuk hari ini, untuk melangkahkan kaki Anda di hari yang baru sambil siap-siap gitu ya, dengerin Voice of Life. Oke, pagi. Selamat pagi untuk Anda semuanya dari A sampai dengan Z, seluruh kota Samarinda, seluruh Voice of Life lovers gitu ya. Ganti lagi namanya nih. Oke, selamat pagi semua hard listener yang ada di grup Komsel Heartland juga. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda semua. Dan hard listener, kita ngajak hard listener untuk gabungan nih di line telepon dan WhatsApp di 08 11 58 30 944. 08 11 58 30 944. Hard listener bisa gabungan pagi hari ini, saling sapa satu dengan yang lain, saling tegur-tegur lah gitu kan, ucapin pagi, morning, sugeng enjing gitu. Oke, di 08 11 58 30 944. Dan listener bisa gabungan di line telepon dan WhatsApp ya, dua line dibuka dari sekarang hingga pukul 9 pagi nanti.

Ya, namun sebelumnya lebih lanjut perbincangan dan obrolan kita pagi hari ini, Indra menghadirkan beberapa nomor pembuka untuk mengawali kebersamaan kita di Voice of Life edisi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, Halizdar tetap stay tune maksudnya. Di 94.4 Hotline FM. Dan jangan kemana-mana, karena nanti bakal banyak hal yang kita bicarakan untuk hari ini. Oke, di 08.11.58.30.944. Setelah ini ya, listener tetap di 94.4 Hotline FM, your family station.

0: 新年快乐，恭喜恭喜，mau angpaunya dong.
1: Ya, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Caicem!
3: Halo Angga, apa kabar? Tumben banget nelfon.
4: Hai Din, teman-teman SMA ngajak ngumpul nih di kafe. Ikutan ya, ntar aku jemput deh.
3: Oke oke, aku tunggu.
4: Ayo, buruan masuk.
3: Oke oke, gimana kabar Bu Angga?
4: Baik Din, kamu gimana kabarnya? Sekarang apa kesibukanmu? Kerja atau kuliah?
3: Kabar aku baik, aku sih sekarang kerja sambil kuliah.
4: Wah, hebat dong. Ngomong-ngomong, kuliahnya di mana nih? Kok bisa sambil kerja?
3: Bisa dong. Aku kuliahnya di Stena Samarinda. Kuliahnya itu sore sampai malam. Jadi paginya aku kerja, sorenya lanjut kuliah.
4: Wah, bisa juga nih. Aku jadinya pengen kuliah sambil kerja kayak kamu. Di mana sih tempat kampusnya?
5: Di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nasional Samarinda. Alamatnya di pusat kota Samarinda, Jalan WR Supratman, nomor 10, Samarinda. Buruan ya Angga, mumpung penerimaan mahasiswa baru di Stinas lagi ada program MGM.
4: Wah, apa itu MGM, Din?
6: MGM atau Member Get Members Stena Samarinda mengajak teman kuliah di Stienas ada cashback sampai dengan Rp250.000. Program ini terbuka untuk umum selama periode PMB 2026 dengan syarat pemberi referensi, mengisi dan melengkapi persyaratan form program MGM Stienas yang bisa didapatkan dari admin PMB atau akademik Stienas. Wajib memfollow akun Instagram dan Facebook page @stienascolorado. Pemberi referensi tidak dapat mendaftarkan diri sendiri. Calon mahasiswa baru sudah melakukan registrasi pembayaran uang gedung dan mendaftarkan NPM. Cashback akan diberikan apabila pemberi referensi telah memenuhi syarat di atas dengan ketentuan pemberi referensi yang mereferensikan 1 hingga 5 mahasiswa mendapatkan Rp100.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Sebanyak 6 sampai 10 mahasiswa mendapatkan Rp200.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Di atas 10 mahasiswa mendapatkan Rp250.000 per mahasiswa atau mahasiswi. Jika terdapat lebih dari satu pemberi referensi yang merekomendasikan calon mahasiswa baru yang sama dan memenuhi syarat dan ketentuan, maka pemberian cashback akan didasarkan oleh tanggal submit G-Form program MGM Stienas yang lebih dulu diterima. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi di nomor handphone 0811-1112-6776, 0811-1112-6776. STIE Nasional Samarinda, mencetak lulusan berkualitas dan berkarakter.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Hai hai, bangun bangun bangun hard listener. Ya, dua nama yang terhadirkan mengawali kebersamaan kita pagi hari ini di Voice of Life. Dan buat hard listener yang baru aja gabungan di 94.4, kita ucapkan selamat pagi. Yuk gabungan di line telepon dan WhatsApp di 08 11 5 8 3 0 9 4 4. Alistair bisa gabungan hingga pukul 9 pagi nanti. Oke, Indra mau sapa satu-satu dulu di sektor kiri. Di sebelah kiri ada live TikTok dan juga Facebook. Selamat pagi semua yang lagi dengerin lewat TikTok dan juga Facebook. Kemudian buat Alistair yang simak lewat website resmi kami di www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Morning, selamat pagi, selamat menyambut hari Kamis buat Anda orang-orang yang manis. Gitu ya. Untuk hari Selasa, orang yang luar biasa. Kamis, orang yang manis. Kalau Jumat, orang yang penuh dengan berkat. Asik. Oke, Alister pagi juga buat Alister yang lagi sedang menikmati semangkuk supnya. Semangkuk sotonya, bahkan sepiring nasi kuningnya. Selamat pagi, selamat sarapan aja. Nikmati sarapannya sambil bersyukur karena hari ini masih bisa sarapan nasi kuning. Kalau Alisar pulang ke negerinya Indra, negeri, ke kotanya Indra maksudnya, kalau pagi cari nasi kuning susahnya minta ampun, nggak ada. Kalau di sana identitasnya nasi pecel, jadi dari pagi sampai malam kita bakal menemukan itu hidangan di mana aja. Namanya juga Madiun, kota pecel gitu ya. Nah, itu salah satu menu favorit saya juga. Bang, adakah? Oke, dan tiga Alisan mungkin yang udah sarapan, udah selesai semuanya. Siap berangkat kerja, berangkat kemana aja. Hati-hati di jalan ya, bahkan yang sudah di jalan, hati-hati di jalan juga. Sampai tempat yang dituju dengan selamat, sampai kantor, sampai pasar yang mau belanja lagi. Atau sampai kemana aja. Selamat pagi semuanya dan tetap enjoy berkat Tuhan untuk hari ini. Tadi Indra sempat lihat gitu kan sebuah kerumunan di sana, itu ada jual kue, jajanan pasar gitu kan. Terus habis itu ada nasi-nasi yang satu cupnya, satu packnya itu 10 ribuan gitu. Rame banget ternyata. Saya mau mampir nggak bisa nih, kayaknya nanti aja deh pulangan gitu ya. Ada hal yang menarik di sana, banyak sekali jenis kue, banyak sekali jenis makanan di sana dengan cukup murah harganya, 10 ribuan. Kadang-kala beli kuenya cuma berapa ya, kayak seribuan gitu ya. Nah, dengan kehidupan kita pun demikian, hal itu kalau ada hal yang menarik gitu kan, kita sering kesana gitu kan. Ada hal yang baru kita yang kesana, ada kafe baru, ada tempat hiburan baru, wah semua berbondong-bondong kesana. Tapi setelah itu habis gitu kan, masanya bakal habis gitu. Kalau udah lewat 1-2 bulan, 3 bulan, ah udah pernah kesana gitu kan, udah pernah kesini gitu. Akhirnya sepi lagi gitu kan. Ini menggambarkan jangan sampai seperti ini hal istri, kasih mula-mula kita kepada Kristus, kepada sesama kita juga. Kalau di awalnya aja ngegas gitu kan, habis itu apa ya bahasanya, loyo. Habis itu lemes gitu kan, habis itu udah pernah kesana, udah kasih mula-mulanya mulai terkikis habis. Akhirnya semangatnya hilang gitu kan, untuk melayani, untuk saling setia, untuk saling support satu dengan yang lain, untuk berapi-apinya tuh hilang. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Indra ngerenungi satu ayat. Jangan sampai terjadi hal apa yang terdahulu menjadi yang terkemudian, yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Kita yang udah terdahulu percaya Kristus Yesus, ya apinya, semangatnya, kasih mula-mulanya tetap dijaga sampai nanti, nanti, dan nanti. Jadi Alisar perlu dipahami, perlu dimengerti bahwa mungkin pagi hari ini ada yang ngerasain hubungannya dengan Tuhan lagi kering, ada yang ngerasain hubungan dengan sesama, dengan pasangan yang kering. Ingat satu hal, bahwa dulu awalnya gimana jatuh cintanya sama Tuhan, dulu gimana awalnya pelayanan gitu kan, dulu gimana awalnya terjun dalam pelayanan, dunia pelayanan, dulu bagaimana awalnya hatinya, semangatnya seperti apa, mulai di review lagi. Jangan sampai yang terdahulu menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian bakal menjadi yang terdahulu.
no, no, no. Ya, Lizer 0811-5830944. Indra masih buka untuk Lizer hingga pukul 9 pagi nanti. Dan Lizer stay tune terus. Belum sarapan soalnya. Oke, stay tune terus, Lizer, di jalur hati Anda. Voice of Life balik lagi ya setelah yang berikut ini.

0: tanganmu.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

kepala dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA, setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha.
1: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice,
0: Kamis 6 Agustus 2026, yang akan dibawakan oleh
1: Ibu Linda Wahyudi dari Denpasar, Bali.
0: Selamat mendengarkan.

Shalom, halo sahabat Prestis yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya Linda Wahyudi dari Denpasar. Hari ini Kamis 6 Agustus 2026 merupakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Dan gereja mengajak kita untuk merenungkan dari Injil Matius bab 17 ayat 1 sampai 9. Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarkan kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata-kata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu, terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka, ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Prestis yang terkasih, suatu hari seorang sahabat saya menasehati saya